0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-6 lepas dari jam 7 pagi, Dru Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih terus kami tunggu update informasi dari tempat Anda, jalur yang Anda lalui juga seperti apa kondisinya. Dapat Anda bagikan 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri, yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat, kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, bergabung ada Pak Tri Isbianto di Mojokerto. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Tri?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Harley ini lewat, Harley ini. Harley arah Jombang, Kemerutuk.
0: Oke, acara apa, Pak, di Mojokerto hari Sabtu ini?
1: Acaranya bawahnya, tapi bingung milih sing di sing enak. Lagi mau siang nanti ya, siang nanti karnaval tingkat kecamatan Pusko, wes neng kono pacaran di Kedawang itu mas, masuk di dalam tapi nggak jalur utama. Wes habis itu sore, itu jelasnya sore sampai malam, biasanya paling ya sekitar maghrib udah selesai belum. Jalan santai, itu di tingkatnya RW, ya di Berangkal juga tingkatnya RW malam itu. Terus ketambahan horor-horornya itu di beda desa, di desanya sama sana. Terus besok paginya, wis mulai pagi, mulai pengajian umum, mulai itu car free day, jalan santai lagi, jejer-jejer acara.
0: Iya, sudah mau habis Agustus tapi masih banyak acara Pak ya, Mojokerto.
1: Terakhir mas, besok penutupan tanggal 30 ya sana.
0: Iya, jadi yang bisa, belum sempat kemarin langsung bareng-bareng besok berarti terakhirnya.
1: Enggak, sudah tengah bulan kemarin juga ada acara kok. Pokoknya minggu acara kok. Terus besok pagi juga bareng itu mas, bareng sepeda fun pack itu loh, poligon itu loh. Nah, itu di startnya Surodinawan juga. Besok baru ada gambarnya, ini sekarang belum ada. Oh.
0: Oke, jadi emang ada beberapa acara Pak ya?
1: Iya, daerah sini aja banyak acaranya. Terus di desa besok itu jalan santai ada dua tempat mas, tingkat RW sama tingkat desa. Yo, sampai bingung ini melu sing di sih. Gak ngerti ya dia harus gede-gede.
0: Oh gitu.
1: Biasa sponsor. Iya. Terus, karena ya sarepotan kalau kita melu neng kon, melu tingkat RW, kainan rot desa, tingkat desa, kainan sama RW loh. Takkan-takkan kok kayak saingan loh kan masyarakat yang menilai sendiri.
0: Pak, dari beberapa acara tadi yang lewat jalur utama ada nggak Pak?
1: Nggak ada ya, jalur provinsi nggak ada mas, nggak bisa di sini nggak boleh no.
0: Kebanyakan jalur dalam berarti ya semuanya?
1: Dalam semuanya. Ya. Car Free Day itu kan di wilayah dalam juga, bukan jalur provinsi. Provinsi nggak boleh. Kemarin lu sana truk mogok itu ada macet sampai panjang gitu.
0: Oke, sini berarti
1: nggak bisa jalur gede, jalur padat.
0: Oke, berarti kalau besok mau lewat Mojokerto lebih baik lewat jalur utama Pak ya berarti?
1: Iya, bypass aja kalau Surabaya bypass Mojokerto langsung. Jangan masuk kota kecepet acara-acara gitu, resiko.
0: Oh, okay.
1: Lewat Surodinawan juga acara, lewat Basuri ya acara besok itu.
0: Jadi tetap jadi lewat mana? Bypass berarti?
1: Bypass ya. Bypass lurus. Kalau itu kan pagi, yang sore ya beda lagi mas. Sore nih minggu-minggu acara harus balik ya lewat kota ya lebih lancar, tembusnya mertek sana, pinggir sungai. Saya nih kebalikannya biasanya minggu sore itu padat di daerah bypass terus kebalikannya.
0: No.
1: Cuacanya wis cerah sini.
0: Siap BBM juga aman pak ya sana pak?
1: Iya, BBM gak nol sama sekali lali tentang info.
0: Oh gitu.
1: Light pertama gak ada.
0: Sejak? Sejak kapan
1: tadi,
0: Pak?
1: Tadi jam. Sejak pertama kan sudah lama mas. Pertama sudah lama. Paling sekitar seminggu lah, mingguan. Kapan hari kok sampai 2 minggu gak nol pertama di sini?
0: Itu di wilayah terus Soko ya?
1: Iya, bukan di ini SPBU-nya itu masuk Gemukan ini mas.
0: Oh. Nah,
1: orang biasa paling Berangkal gitu.
0: Oh, di Berangkal.
1: Iya. Oh. Pertama itu sudah 2 mingguan, terus nanti polisi itu ada terus kosong lagi ini. Kosong sekitar seminggu ini kosong.
0: Pertama
1: Pertalite ya. Pertalite itu mulai kemarin. Sampai sekarang belum datang. Berarti enggak ada semua yang pertama Pertalite enggak ada. Aman wes. Kasangi sih nyari tempat lain maju dikit nanti ketemu SPBU bypass ada lah.
0: Oh berarti yang kosong yang di wilayah Berangkal tadi pak ya?
1: Ya, itu yang kosong.
0: Oh, oke, okay. Yang di tempat kacaran lain aman Mas Ian?
1: Nek solar, nek solar yang berangkat tuh wis positif 80% yang malam mesti habis. Maksudnya nggak ada, gitu. Ada ya sedang gini.
0: Oh.
1: Malam okay. Wis jarang mesti habis tulisannya, mesti dalam pengiriman lah yang habis. Terus lagu lama, apal solar.
0: Yang SPBU bebas aman Pak ya tapi?
1: Nah, bypass itu kebanyakan ada Mas itu tuh besar masalahnya. Terus jarang sih menggok ke situ, makanya stopnya masih aman di daerah situ.
0: Iya, jalur utama soalnya. Iya,
1: antri-antri itu sepi Mas. Bypass itu rata-rata cenderung sepi SPBU-nya. Karena orang sedang isi nih, gue berangkal sini.
0: Iya. Terus
1: itu terpecah, ada yang masuk kota, dan akhirnya dapat masuk yang bypass itu sedikit yang nyari BBM lagi, tempatnya kan mencil tuh, maksud jauh dari mana sih bos, mau ke situ lah tujuan kemana kan yo balik lagi muter-muter, makanya yang strategis ya sini rangka sama Suko sana di kota ini tempat strategis sih, karena orang isi kan kadang kan sekalian mau kemana gitu nyari isi. Yaudah, wes lanjut dulu.
0: Siap. Terima kasih Pak Tri informasinya Pak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto tadi di wilayah Brangkal Mojokerto, Seluruh Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Ya, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS hingga hari Jumat kemarin masih belum berhasil dipadamkan ya, Seluruh Cakra. Dua unit helikopter juga dikerahkan untuk membantu proses pemadaman dari udara, terutama di titik yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Dua helikopter itu telah tiba di Desa Ranupani di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Armada udara ini akan mengambil air dari Danau Ranupani, kemudian membawanya ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman. Pengerahan juga diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas lewat jalur darat. Selain pemadaman dari udara, petugas gabungan juga terus melakukan penanganan secara manual. Tim yang terlibat terdiri dari personel TNBTS, kemudian BPBD, Polres Lumajang hingga TNI. Petugas juga melakukan pemadaman sekaligus mengantisipasi agar pergerakan api tidak semakin meluas.

0: Iya, ke Erika.
1: Untuk pagi hari ini, tim kesenian dari Kabupaten Nganjuk mendapatkan undangan ya dari Madura Culture Fest 4 di wilayah Madura, seperti itu. Dan kata Pak Amin Fuadi, ini tadi undangan tersebut baru pertama kali didapatkan Kabupaten Nganjuk. Jadi tim kesenian pagi hari ini datang mengikuti Madura Culture Fest 4 di wilayah Madura. Bapak Amin Fuadi selaku budayawan Nganjuk dan juga ketua Kota Sejuk ya, ini juga berkenan ontar untuk menyampaikan langsung dan sudah tersambung Alvan, silakan.
0: Ya, saya langsung ke Bapak Amin Fuadi, budayawan Nganjuk sekaligus ketua Kota Sejuk. Selamat pagi, Pak Amin.
2: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya,
2: ini sehat, saya selaku kepala bidang kebudayaan, Mas Alvan.
0: Oh, kabid kebudayaan di Seprabudpar Nganjuk, Pak ya.
2: Baru Senin nanti hari terakhir.
0: Oh gitu. Detik-detik terakhir buat ini, Pak.
2: Iya, betul, Mas.
0: Ya, agenda apa, Pak, akhir pekan ini, Pak Amin?
2: Ya, jadi ini kita sedang perjalanan menuju ke Kabupaten Sumenep ya. Untuk mengikuti Madura Culture Fest keempat di kebetulan pelaksanaannya di Kabupaten Sumenep.
0: Oke, nanti seperti apa, Pak, untuk acara di sana, Pak Amin?
2: Ya. Jadi gini, saya ceritakan dulu latar sejarahnya ini dapat ini ya. Jadi kebetulan Bupati Kabupaten Sumenep itu kan akrab dengan Pak Marhen. Nah, beliau ini mengirimkan undangan kepada Pak Marhen. Kemudian Pak Marhen merintahkan kepada Kepala Dinas Porabudpar dan ya sangat mendadak sebenarnya. Hanya 5 hari sebelum kegiatan kita dapat itu. Kemudian Pak Kadis memerintahkan saya untuk menyiapkan dan dalam jangka 5 hari itu kami yang ngebut ya persiapan. Jadi kemarin kami sudah gladi-gladi dengan teman-teman karena begini, ternyata penyajiannya nanti di sana itu kita menyajikan tari nanti diiringi dengan peragaan busana. Nah, kemudian kami dari tim Kabupaten Nganjuk ini mengambil tema tariannya adalah Anjuk Ladang Tumandang. Mengangkat tematik ya, jejak sejarah ya, kemudian tumbuh menjadi budaya dan kehidupan, arahnya begitu ya. Nah, nanti ada 7 orang penari ya, yang menarikan tari Anjuk Ladang Tumandang. Terus kemudian nanti peraganya dari Mas Mbak Yu itu 3 pasang Mas, itu akan mengangkat pakaian khas Nganjuk ya, kaprawiran itu. Yang kaprawiran itu terdiri dari 3 jenis pakaian ya. Yang pertama kanigaran ya, yang kedua stamban, dan yang ketiga adalah padin tenak. Nah, itu yang akan kita peragakan semuanya, Mas.
0: Oke, waktu 5 hari tadi cukup, Pak, untuk mempersiapkan tarian itu, Pak?
2: Ya, kebetulan tarian itu sudah pernah kita pakai, ya, kita pakai taman mini kemarin, jadi kita tinggal moles-moles saja, sama memadukan, karena kalau harus menggarap baru jelas nggak mungkin. Ya. Yeah. Kalau menggarap baru itu paling tidak kita butuh 4-5 bulan, Mas, ya, tuh untuk ini, sehingga kemarin kita hanya tinggal moles, kemudian memadukan dengan peraga busana, ya, sehingga ya kemarin agak lumayan lah, artinya tidak terlalu waktu lama itu klop, sudah klop gitu.
0: Berapa tim, Pak, yang diberangkatkan, Pak?
2: Ini semuanya ada 24 orang ini, Mas.
0: 24 orang?
2: Iya, karena memang waktu dibatasi kami maksimal 30 ya, 30 orang ya. Kemudian sajian nanti kami maksimalkan 7 menit karena memang di juknisnya mereka itu maksimal penyaji masing-masing kabupaten kota ini 7 menit. Nah, kebetulan untuk hari ini itu kita tampil di penampil pertama ya, jadi urutan pertama. Nanti setelah itu baru Banyuwangi. Ya. Mudah-mudahan nanti ini karena kita tampil pertama ini kita juga bisa maksimal nanti.
0: Jam berapa, Pak, jadwalnya, Pak, tampil nanti?
2: Kami jam 8 nanti kalau menurut rundown ya, seperti itu. Karena di awal itu nanti akan ada upacara-upacara seremonial ya, kemudian diisi oleh defile dan pertunjukan lokal ya, biasa untuk pembukaan, mm-hmm. baru nanti tampilan-tampilan dari kabupaten kota itu.
0: Oke, baik. Ada tambahan Pak Amin mungkin?
2: Ya, ya mohon doanya untuk masyarakat Nganjuk supaya kami tim kesenian Kabupaten Nganjuk ini selama perjalanan pulang pergi nanti dilancarkan, dan pada saat tampil nanti benar-benar bisa maksimal dan sehingga bisa menampilkan karya budaya Nganjuk ini yang luar biasa. Gitu. Saya kira itu Mas Alvan.
0: Semoga dilancarkan seluruh rangkaian kegiatannya Pak.
2: Siap. Terima kasih Mas Alvan.
0: Terima kasih banyak Pak Amin sudah menyempatkan waktu berkabar pagi ini Pak.
2: Siap. Terima kasih Mas Alvan.
0: Baik, selamat pagi. Hati-hati di jalan, Bapak Amin Fuadi, Kabid Kebudayaan Dispora Butuar Kabupaten Nganjuk. Tadi yang menuju ke Sumenep Madura untuk mengikuti Madura Culture Fest yang keempat tahun 2026.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, jalur arteri dan juga di ruas tol ya, untuk di pagi hari ini informasi yang masuk masih cukup lancar seluruh cakra, tidak ada hambatan, tidak ada kepadatan. Meskipun akhir pekan, tapi sampai menit ke 34 ini, informasi yang masuk di beberapa lokasi masih normal untuk kondisi lalu lintas, tidak ada hambatan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Anda yang dalam perjalanan dapat tambahkan juga untuk kondisinya seperti apa di 0852 9001061.
1: Zona Cakra. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap, dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Badan Pusat Statistik atau BPS merespon polemik seorang tukang becak di Kulon Progo yang sebelumnya tercatat masuk di desil 9 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Setelah dilakukan pembaruan data, status warga tersebut kini berubah menjadi desil 3. BPS menjelaskan perubahan tersebut dilakukan setelah adanya pemutakhiran data untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat tercatat secara lebih akurat. Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. Kasus itu menjadi sorotan karena sebelumnya seorang tukang becak justru tercatat dalam desil 9 yang menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. BPS memastikan perbaikan data akan terus dilakukan agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenar-benarnya.

0: Ya, untuk perakiraan cuaca hari ini ya, Duru Cakra disampaikan BMKG untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya akan cerah di akhir pekan ini, akan lumayan cerah, cenderung panas juga. Dan untuk Anda yang mau ke Nganjuk, ini ada pasar rakyat juga di area alun-alun ya, sampai tanggal 5 September nanti, jadi akan berlangsung 1 minggu. Awalnya kemarin, akan berakhir di tanggal 5 nanti. Jadi yang mau ke Nganjuk jangan lupa, ini kalau mau jajan, mau mampir, bisa langsung ke alun-alun Nganjuk. Untuk pasar rakyat berlangsung dari kemarin sampai tanggal 5 September nanti. Ini kalau malam ramai sekali, jadi yang mau lewat di Nganjuk Kota bisa sementara hindari dulu jalur alun-alun Nganjuk, karena untuk kegiatan pasar rakyat ini akan berlangsung malam hari ya, di seputaran alun-alun. Dan jalur juga ditutup, terutama untuk kendaraan roda 4, ini tidak bisa melintas. Jadi bisa pilih jalur alternatif lain di kawasan Nganjuk Kota. Iya, Erika.
1: Ini tadi saya juga terima pesan masuk disampaikan oleh Pak Muhammad yang menanggapi terkait dengan solar ya. Pak Muhammad pada Rabu kemarin ya, kemarin lusa, itu beli solar di rest area Saradan. Nah ternyata di rest area Saradan ini SPBU di sana membatasi pembelian solar. Jadi untuk kendaraan mobil dibatasi 200.000. Jadi 200.000 untuk mobil, kemudian kalau untuk kendaraan bus, kendaraan truk itu 400.000. Dan Pak Muhammad ini menyampaikan baru ini menemui adanya pembatasan ya untuk pembelian solar. Sebelum-sebelumnya ini tidak pernah, jadi baru di rest area Saradan saja. Padahal untuk kota harian kan sudah ada tiap barcode itu 60 liter per hari seperti itu ya. 60 liter per harinya. Ini Pak Muhammad juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya. Kemudian beralih dulu informasi dari Ibu Eli. Oh, menanyakan ini Elvan, info harga bawang merah 1 kilo berapa? Ini untuk wilayah mana? Ibu Eli, wilayah Nganjuk atau wilayah luar Nganjuk kira-kira? Kalau kemarin itu saya dapatkan info di tingkat petani saja ini sudah mulai turun. Tingkat petani itu antara 15 hingga 18 ribu per kilogram ya. Jadi mungkin kalau sudah sampai di pasaran sekitar 30 ribu ya, 30 ribu atau mungkin 25 ribuan. Ini untuk harga sekarang dari petani 15 ribu hingga 18 ribu. Jadi bisa dikira-kira sampai di pasar mungkin antara 25 hingga 30 ribu. Untuk Seru Jakra yang mungkin sudah belanja ya, harga bawang merah kira-kira di wilayah Anda berapa? Ini bisa dibagikan juga untuk informasinya Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.
0: Ya, bergabung ada Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Alvan, Cakra Krisna.
0: Apa kabar, Pak Muhammad? Sehat, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, sehat, Mas Alvan.
0: Ini, acara kemana pagi ini?
2: Ini posisi saya lagi di tengah alun-alun Kota Nganjuk, Mas, ini.
0: Wah, ini belum buka basarnya jam segini, Pak.

0: label harga belum dipasang dan yang jaga stand tuh belum tahu harganya berapa.
1: Masih dasar siapan gitu ya?
0: Iya, iya. Terus ini di lapangan basket lagi ada pertandingan ya Mas ya. Waktunya ini resmi. Saat ini lagi ada upacara pembukaan. Tadi barusan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan mungkin tingkat apa ya ini, tingkat SLTP atau SLTA ya ini. Ya, jadi banyak anak-anak muda yang anu, ini positif sekali ya Mas, acara seperti ini kita duk seperti ini. Cuman memang Nganjuk ini kan belum punya lapangan basket ya setingkat gor atau apa gitu
1: yang proper gitu
0: yang lebih ya. Iya, yang proper gitu loh kan. Karena kemarin itu kan ada juga seperti tingkat SLTA ya, kemarin dilaksanakan di Gor Wilis Madiun ya. Ini kan diikuti oleh beberapa SLTA di Jawa Timur ya, termasuk dari sekolahnya nduknya kemarin kalah ya sama dari Kedung SMA Kedung Waru Tulungagung ya. Kemarin kalah ya, karena Kedung Waru Tulungagung ini 3 kali juara kalau nggak salah.
1: Oke, baik. Oke. Tapi untuk di Nganjuk Kota gimana Pak bagi ini Pak? Lancar atau?
0: Yang lancar Mas, cuman memang untuk kewaspadaan yang di sekeliling alun-alun ini nanti saat ini masih dibuka. Cuman memang jalurnya kan menyempit ya, karena kanan kiri digunakan untuk stand-stand gitu, tapi masih bisa melintas. Mungkin beberapa jam lagi akan ditutup untuk lebih leluasa kegiatan basar ini. Terus jadi hati-hati untuk yang Nganjuk Kota lainnya, aman Mas, tidak ada kewaspadaan. Termasuk yang di tengah alun-alun ini juga ada pentas besar ya, masih persiapan, enggak tahu ini nanti mau ada acara apa.
1: Oh, berarti jadi belum bunyi itu Pak panggung hiburannya?
0: Belum, ini masih di setting Mas ya. Jadi nanti untuk masyarakat yang memang tidak ada keperluan ya hindari seputaran alun-alun daripada nanti terjebak kemacetan karena penutupan beberapa ruas jalan yang di arah alun-alun. Oh iya Mas Alvan, yang tentang BBM ya Mas, kemarin itu saya juga baru pertama kali nemuin ya, yang hari Rabu malam, Rabu malam itu saya kan Rabu atau Kamis ya, ke ngisi solar subsidi ya di salah satu rest area di Saradan. Tapi petugasnya kok, Bapak ini pembatasan ya, hanya diperbolehkan beli 200.000 ya, saya manut aja gitu loh. Cuman kan tanda tanya juga loh, kenapa gitu loh. Terus saya tanya loh, kenapa Mas ya, iya untuk mobil 200.000, untuk busnya, bus atau truk besar itu 400.000.
1: Oh
0: ya,
1: okay.
0: Iya,
1: solar Pak ya,
0: ini saya juga nggak tahu kan. Iya solar, cuman nggak tahu ya kan, karena baru kali ini aja dapat pembatasan itu. Padahal kita yang punya barcode itu kan untuk kuota harian kan sudah dapat kuota sendiri Mas, yaitu 60 liter ya untuk kendaraan. Kalau kendaraan saya ngeceknya 60 liter untuk tiap hari ya. Karena contohnya kemarin kalau pas perjalanan jauh itu kita juga harus persiapan juga ke dalam satu hari itu kita butuh BBM berapa liter gitu agar kita bisa dapat harga subsidi gitu loh. Kan kalau lebih dari kuota yang kita dapatkan itu kan kita harus ngisi yang non subsidi yang tentunya harganya juga beda gitu Mas ya. Coba enggak tahu ini apa, terus saya tanya loh, ini karena peraturan ini karena apa, jam-jam tertentu aja atau memang satu hari memang seperti ini? Katanya informasinya juga dalam satu hari diberlakukan peraturan seperti itu.
1: Itu di wilayah Saradan aja Pak atau gimana Pak?
0: Nah itu saya juga kurang tahu karena ini pertama kali saya tahu gitu loh. Kebetulan kemarin kan saya minta nota atau saya minta print out notanya. Jadi bisa dicek nanti posisinya di rest area Saradan. Untuk yang uang saya itu juga jarang kok Mas ngisi BBM. Itu kan paling satu minggu tuh sudah banyak, satu kali ngisi itu sudah cukup gitu loh.
1: Ya saya makanya kapan lalu beli kemarin, solar nggak itu sih, nggak dikasih tahu sih apa memang belum ya, atau memang wilayah Saradan saja yang diatur begitu?
0: Nah itu ya, sebelumnya saya juga biasanya ngisi itu kan sampai full gitu kan Mas, kan biar untuk satu minggu sekalian gitu loh. Nah baru

0: pertama kali itu aja kemarin. Cuman kan tanda tanya juga ini ada apa gitu, apa kebijakan baru atau gimana, atau memang pasokannya agak sedikit tersendat atau gimana, kita kan juga nggak tahu juga. Mungkin okay. dari Cakrakrisna bisa konfirmasi ke pihak terkait.
1: Iya, nanti kita coba tanyakan, Pak. Di SPBU Saradan ya tadi kalau jenengan, Pak.
0: Di rest area Saradan.
1: Rest area Saradan tepatnya.
0: Ya, iya, iya. 626A kalau nggak salah ya.
1: Oke, nanti coba kita tanyakan pihak Pertamina-nya, Pak, biar lebih jelas gitu.
0: Iya, betul. Atau memang sudah mulai ada kebijakan baru, jadi kita bisa lebih tahu ya.
1: Iya. Oke, baik, siap-siap. Terima kasih banyak, Pak Muhammad, informasi dan waktunya, Pak.
0: Sama-sama Mas Alvan, di penghujung bulan Agustus ini moga-moga kegiatan-kegiatannya sudah segera selesai karena kebanyakan penutupan jalan tuh agak yeah. sedikit merepotkan juga. Terima kasih Mas Alvan.
1: Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad tadi di alun-alun Nganjuk Sedru Cakra tadi juga menceritakan isi BBM jenis solar di rest area Saradan dibatasi 200 ribu untuk mobil ya. Ini diisi tanggal 28. Jadi untuk Anda mungkin yang sempat isi BBM terutama jenis solar, apakah memang sudah ada pembatasan atau mungkin hanya di wilayah Saradan saja, dapat Anda tambahkan ya. BBM solar ini kalau mobil dibatasi 200 ribu, untuk bus dan truk 400 ribu, informasi dari Pak Muhammad tadi. Ada yang punya pengalaman serupa dapat tambahkan 0852 9001061.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, menjelang jam 8 Sedru Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Semangat pagi untuk hari ini ya, hari Sabtu akhir pekan, kalender 29 Agustus 2026. Kami kembali menemani aktivitas Anda hingga jam 9 malam nanti ya. Sehingga jangan lupa Seru Cakra sepanjang hari tetap dengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna atau juga melalui 106,1 Radio Cakra Krishna. Cuaca maupun arus lalu lintas di wilayah Anda seperti apa, jangan lupa kirim foto maupun juga videonya. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvan Amar serta Ima Lana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Ya seru Jakra, ini tadi di wilayah Mojokerto ternyata cukup banyak kegiatan maupun juga agenda untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dari jalan santai, kemudian juga ada karnaval hari ini ya di Kecamatan Suko. Kemudian juga besok ada Car Free Day pertama kali, itu lokasinya ada di Jalan Basuni, wilayah Suko, Kabupaten Mojokerto. Jadi jangan lupa ya Seru Cakra, untuk Anda yang mungkin akan melintas di wilayah Mojokerto, tetap hati-hati dan juga waspada. Saya langsung ke penelpon, ada Ibu Lili. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika,
0: pripun Ibu Lili?
1: Ini loh, saya nih mantannya ya. Saya nih benar-benar orang gak punya ya Mbak ya. Ya saya tiap mau minta bantuan kok itu loh, gitu lah katanya. Wong, kok pun lo gak tau nih ngomong, kok jalur bantuan. Memang saya gak pernah di rumah Mbak. Karena saya harus menghidupi anak kembar tiga tuh loh. Kan kalau di Nganjuk, saya kerja di Nganjuk. Nggak bisa pendapatan yang anu tah, yang untuk membesarkan belikan cucuan susu aja sebesar 200.000 ya waktu bayinya itu satu hari. Saya kerjanya memang diganti-ganti di Kalimantan, di Sulawesi, di Ambon, di Papua gitu. Jadi yang mana yang gajinya banyak saya datangi gitu loh Mbak. Terus ganti RT lagi toh Mbak, saya minta katanya saya suruh mengurusi surat cerai. Gak aneh toh Mbak, padahal ini... saya tuh gak punya rumah, saya gak punya apa-apa. Terus detailnya ini diikutkan 9 loh.
0: Ini jenengan ngecek sendiri atau langsung ke kantor Ibu Lili?
1: Dicekan nantu saya.
0: Lewat HP berarti gak?
1: Iya.
0: Oh, belum langsung cek ke Disperindak atau BPS belum ya?
1: Belum, wong saya ini kerjaan lumpuh loh Mbak, sejak 6 tahun.
0: Untuk jadi validnya kan bisa langsung ke kantor ya, karena kalau di online itu memang kadang tidak tepat gitu loh Bu Lilinya. Jadi tidak sesuai dengan kondisi, kadang seperti itu. Jadi validnya itu bisa langsung ke kantor, ini kita masuk desil berapa gitu. Jadi kok dirasa ini masuk desil 9 tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada itu mungkin.
1: Enggak, saya tuh gini loh, saya ke RT juga gitu, kelurahan kok juga gitu, katanya sarang kaya bisa membesarkan anak 5. Yang nomor 3 kembar 3, wong kamu tidak bisa membesarkan, minta miskin gitu loh, kaya enggak aku.
0: Oh jadi pernah apa namanya minta surat keterangan tidak mampu juga ditolak?
1: Gitu loh, katanya seorang kaya bisa membesarkan anak kembar 3, kata gitu loh, heran saya tuh.
0: Untuk yang dapat sejauh ini di tempatnya Ibu Lili bagaimana? Ini kriterianya punya seperti
1: toko.
0: Apa?
1: Ada yang punya toko bisa dapat.
0: Saudaranya Pak RT kah?
1: Enggak. Terus ini yang sebelah saya tuh punya sapi juga dapat. Loh, heran kan? Terus yang sana, yang sebelah utara, yang depannya kantor itu laborat itu bisa memuliakan 2 orang anak punya mobil, punya sepeda motor 2 bisa dapat bantuan semua. PKH dapat, bantuan beras dapat. Saya tuh enggak pernah bisa dapat.
0: Tapi alhamdulillah
1: katanya seorang kaya.
0: Sejauh ini juga keperluan bisa tercukupi nggih Bu Lili?
1: Satu bulan saya di data anak 500.000.
0: Setiap bulan itu anak anaknya yang sudah bekerja.
1: Sudah bekerja, tapi satu anak yang membantu saya cuma 500.000 satu bulan untuk makan. Ya, kita jalanilah kadang. Satu hari bisa makan, 3 hari tidak bisa makan. Ya, alhamdulillah, tapi masih siap hidup. Walaupun hanya minum air putih juga, tidak apa-apa. Tapi saya tuh herannya itu gitu. Bantuan itu loh, semua dapat ini. jalan Majen Sungkono depan kan baru panen sampai sana tuh dapat semua orang kaya-kaya yang dapat. Tapi saya tuh loh gak pernah dikasih, katanya saya bisa membesarkan anak kembar tiga, katanya sudah kaya, katanya berhenti. Gak tahu saya tidurnya sama henti, 2 jam plus malam saya harus pergi berangkat untuk menjadi tukang masak di warung. Berangkat jam pulang, jam pulang jam 7 pagi. Nanti habis itu baru lagi bekerja jabatan. Pokoknya tiap hari saya harus bisa menghasilkan 200 ribu untuk beli susu anak kembar tiga itu.
0: Luar biasa. Sekarang
1: alhamdulillah sudah, sekarang sudah umur 26 tahun sudah menikah semua. Tapi buat mertuanya semua, jadi saya sendiri di rumah. Nggak ada yang mengurusi.
0: Enggak, Bu Lili. Ini apa namanya, mungkin bisa nanti, kan ini juga katanya desil 9 untuk pastinya juga mungkin suruh ngecek anaknya ke kantor seperti apa itu. Nah ini juga
1: anak
0: saya
1: tidak ada yang di rumah, semoga kerja di luar Jawa semua, jadi saya sendiri di rumah nih sama cucu.
0: Ya tapi luar biasa loh Bu Lili, ini bisa membesarkan 3 anak kembarnya tanpa bantuan dari pemerintah itu luar biasa loh Bu Lili ya. Tetap semangat.
1: Itu saudara-saudara juga gak pernah bantu saya. Padahal saudara-saudara juga orang kaya semua tapi gak pernah bantu saya.
0: Enggak, semoga nanti ada jalan keluarnya. Saya selalu Bu Lili, terima kasih enggak.
1: Alhamdulillah ya.
0: Terima kasih ya Mbak. Sama-sami. Terima
1: kasih waktunya. Maaf ya Mbak ya kalau saya curhat sama Cakra.
0: Sami-sami Bu Lili. Semoga saya selalu. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Melinta, terima kasih Seru Cakra untuk pagi hari ini. Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami 0852 9001061. Kaget Keeper Elvan.
1: Ya, kata informasi masuk disampaikan oleh Pak Handoko ini di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Sampai di Embong Miring Perak ini masih cukup lancar, Pasar Perak cukup ramai, lebih hati-hati kalau yang mau melintas. Kemudian tadi dari Mas Novianto di wilayah Pare menginformasikan Gedang Sewu Pare nanti ada karnaval nanti siang. Jadi yang mau ke arah Pare lewat jalur Gedang Sewu Pare harap lebih hati-hati. Karnaval berlangsung selepas sholat duhur nanti atau sekitar jam 1 jam 2an di wilayah Gedang Sewu. Jadi harap hati-hati yang melintas di wilayah Pare untuk siang hari nanti. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman, ini di kawasan Madiun Kota menuju Karanganyar. Baru sampai di jalur Caruban, masih cukup lancar, cuaca juga cerah dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Heri tadi juga turut menambahkan di kawasan Jong Biru Kediri menuju ke arah Kediri Kota, sampai di Simpang 4 Semampir masih aman ke 4 arah, antrian terjadi saat lampu merah saja. Termasuk di Simpang 4 Jong Biru juga lancar, berangkat dari arah Merican tidak ada hambatan untuk dominasi roda 2 dan beberapa truk muatan, Erika. Tidak ada penumpukan untuk di pagi hari ini.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Kak Eli ini bertanya untuk harga bawang merah itu per kilonya di pasar berapa ya? Dan saya cari tahu ternyata kalau di wilayah Nganjuk per kilonya sudah di harga Rp28.000, Erika. Untuk harga bawang merah ya, jadi ada kenaikan ini karena sebelumnya harganya tuh di bawah Rp25.000, sekarang harganya sudah di angka Rp28.000 per kilogram untuk harga bawang merah di sekitar pasar Nganjuk ya ini, karena bahwasanya di beda daerah pastinya akan beda harga untuk kebutuhan bahan pokoknya begitu. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Gresik, akan ada Gresik Merdeka Karnival ya Herika pada hari ini Sabtu 29 Agustus, tepatnya pada pukul 1 siang sampai dengan selesai. Jadi buat pengendara yang akan melintas di wilayah Gresik jalur arteri ya, harap hati-hati di jalan karena bahwasanya untuk rute karnavalnya ini menggunakan jalur utama ini ya Erika. Jadi akan sangat ramai dan juga akan ada peningkatan volume kendaraan juga. Untuk startnya dari halaman kantor Bupati Gresik, lalu lanjut ke Jalan Dr. Wahidin SH, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Pahlawan, Jalan Wahid Hasim, dan finishnya di Pendopo Bupati Gresik. Jadi lumayan ramai untuk wilayah Gresik pada hari ini. Jalur alternatif yang sudah disiapkan dari arah Manyar diarahkan ke Jalan Marta Dinata, dari arah Lamongan ke Gresik Kota diarahkan ke Jalan Kiai Haji Syafi'i atau melewati Jalan Kedai yang Jalan Raya Banjarsari. Lalu dari arah Surabaya menuju ke Gresik diarahkan ke Jalan Kapten Darmo Sugondo. Sedangkan dari arah Surabaya ke Lamongan ini nanti diarahkan ke Jalan Maijen Sungkono lalu melewati Jalan Raya Banjarsari. Jadi jika tidak ada keperluan yang mendesak bisa melewati jalur alternatif saja ya bagi para pengendara yang akan melintas di wilayah Gresik pada hari ini. Dan selanjutnya di wilayah Malang di tanggal 29 Agustus bagi yang akan berlibur begitu ya ke wilayah Malang, bahwasanya ada beberapa karnaval juga yang akan diselenggarakan di Kota Malang ataupun di Kabupaten Malang, tepatnya di Kelayatan Gang 2 Kota Malang, Bokor Tumpang, Senggaru Kepanjen, Argosari Jabung, Taji Jabung, Gedangan Wonorejo di wilayah Lawang, Pandansari wilayah Poncokusumo, Gedok Kulon wilayah Turen, Pandansari wilayah Poncokusumo, Argo Tirto di wilayah Sumawe, Gunung Jati wilayah Cabung, Tajung Banjararum wilayah Singosari, Sekarpuro wilayah Pakis, Langlang wilayah Singosari, dan juga Jatikerto di wilayah Kromengan. Jadi ada sekitar 10 lebih ya ini titik-titik yang akan terjadi karnaval di wilayah Malang Kota ataupun Malang Kabupaten pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Lalu informasi selanjutnya dari Mas Gali menginformasikan melakukan perjalanan dari wilayah Sukomoro menuju ke Nganjuk Kota.
0: Oke.
2: Selama perjalanan terpantau lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah cenderung ke terik. Erika.
0: Terima kasih. Ima, sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk Anda saat ini mungkin juga sedang di luar wilayah Nganjuk, jangan lupa tetap pantau siaran Radio Cakra Krishna. Ini tadi juga dari pendengar Radio Cakra Krishna menyampaikan sinyal terpantau sampai Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Di sana suaranya juga jernih sekali. Nah, untuk di wilayah Anda, apakah untuk siaran kami terdengar jernih atau mungkin ada gangguan, bisa Anda laporkan ya. Kirim videonya, gangguannya seperti apa, 0852-9001061.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru Jakra. Ini tadi kami juga terima informasi ada karnaval ya nanti siang di Gedang Sewu, wilayah Pare ya berarti ini. Kemudian juga untuk di wilayah Mojokerto tadi ada karnaval juga. Informasi yang kami terima dari Pak Tris Bianto, karnaval untuk hari ini ya seru Jakra. Nanti startnya jam 1:30 siang di lapangan Karang Kedawang. Untuk finishnya di lapangan Sambiroto. Ini jadi ada beberapa ruas jalur yang dialihkan, terutamanya yang ada di Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Harap hati-hati ya seru Jakra, kami tunggu kabar dari Anda bagaimana situasi yang ada di sekitar Anda di hari ini. 0852 9001061. Cek informasi ke Ima.
1: Erika, di wilayah Kabupaten Kediri pun hari ini juga ada parade drum band ya. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Kediri sudah dimulai sejak pukul jam 7:30 pagi tadi ya, sampai dengan selesai startnya di kantor Pemkab Kediri. Finishnya di depan bank daerah, tepatnya di wilayah Simpang Lima Gumul. Dan kali ini saya juga sudah memperhatikan dari CCTV juga ini Erika, bahwasanya di jam 8:34 ini di wilayah Simpang Katang sudah dimulai untuk apa namanya paradenya nih, sudah
0: jadi
1: ada
0: pagi ya caranya.
1: Iya betul, ini juga sudah di beberapa kontingen juga yang sudah diberangkatkan begitu ya. Namun untuk arus lalu lintasnya saya perhatikan di CCTV bahwasanya diberlakukan satu arah saja. Jadi dari bisa dua arah, namun yang bisa digunakan hanya satu jalur saja, begitu.
0: Satu lajur saja ya.
1: Tapi bisa digunakan untuk dua arah, baik yang dari arah barat ke timur atau yang dari arah timur ke barat.
0: Lebar gitu ya berarti jalannya ya?
1: Iya, yang di depan Pemkab itu lumayan lebar, Erika, sama dengan Simpang Lima Gumul itu lumayan lebar. Lalu untuk yang di wilayah Paron, ini Simpang Paron begitu. Saya lihat untuk di CCTV-nya yang dari arah timur ke barat, jadi yang mengarah ke barat itu sudah dijaga sama teman-teman kepolisian. Rekan-rekan kepolisian sudah menjaga di sana, bahwasanya yang dari arah Simpang Paron itu untuk mobil tidak boleh lewat gitu. Lalu yang di wilayah Simpang Lima Gumul pun juga sama, yang dari arah yang menuju arah ke kota itu juga sudah diberikan plang begitu, tidak boleh lewat untuk kendaraan roda 4 ke atas. Jadi yang boleh lewat ke arah kota itu hanya yang roda 2 saja untuk informasi yang kami dapatkan. Lalu informasi selanjutnya dari Bapak Joko, melakukan perjalanan dari Blitar menuju ke Surabaya. Saat ini melintas di wilayah Keras Kediri. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya. Untuk cuaca pun juga cerah, Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Jakarta, berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hingga akhir Agustus masih terus berlangsung di beberapa wilayah. Tetap hati-hati dan juga waspada ya. Kami terus tunggu kabar dari Anda bagaimana situasi yang ada di sekitar Anda. Kirim foto maupun videonya di 0852 9001061.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, seru cakra untuk talk show Hukum Meja Hijau di hari ini nanti jam 10 pagi akan membahas mengenai lelang eksekusi hak tanggungan dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan debitur. Ini bisa Anda simak di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 10 pagi hingga jam 11 siang ini bersama narasumber yang akan hadir di studio Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Seru Cakra di menit ke-42 lepas dari jam 8 pagi. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Naufal di kawasan ruas tol ini, ruas tol Mojokerto menuju arah Juanda. Naik di Getol Bandar Kedungmulyo masih lancar, pintu tol semua juga terbuka untuk kendaraan yang mau keluar ataupun juga yang masuk tidak mengalami penumpukan, masih normal sampai di pagi hari ini. Kemudian dari Mbak Okta tadi juga melintas di Pasar Warujayeng yang menuju ke arah Kediri Kota lewat Merican, untuk pabrik gula Merican juga disampaikan lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mas Wawan di kawasan Pare Kediri yang menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Tugu Garuda Pare juga disampaikan masih cukup lancar, keempat arah tidak ada hambatan. Kota Pare tadi yang cukup padat, beberapa titik sekolah dan juga pusat perbelanjaan cukup ramai, hanya perlu mengurangi kecepatan dan juga lebih fokus saja. Tapi lepas dari situ, Tugu Garuda menuju ke arah Pagu masih lancar, truk muatan juga sudah mulai banyak yang melintas di sana. Kemudian dari Mbak Kori tadi berangkat dari Mojokerto ke arah Jombang Kota sampai flyover Peterongan, ini masih cukup lancar untuk dominasi truk muatan arah ke Surabaya. Pak Firdaus menanyakan untuk jalur Kandangan yang ke arah Kota Batu, ini lewat Pujon, Kak, bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan uji coba rekayasa lalu lintas pada September 2026 mendatang. Sebagian dari upaya meningkatkan kelancaran dan juga ketertiban arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dalam uji coba ini terdapat perubahan rute kendaraan. Yang pertama, kendaraan dari Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Kombes Pol Mohdiat menuju Jalan Panglima Sudirman diarahkan melalui Jalan Embong Sawo. Sementara kendaraan dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Basuki Rahmat diarahkan melalui Jalan Embong Gayam. Jadi mohon pengguna jalan memperhatikan rambu dan mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan uji coba tersebut dilakukan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Seruja Akra di tanggal 29 Agustus 2026, tepat di hari Sabtu ini, juga ada karnaval di wilayah Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Untuk startnya ada di utara Jembatan Sengguruh dan finishnya di depan SPBU Sengguruh. Nah, peserta ini diberangkatkan mulai jam 5 sore atau ini tergantung situasi dan kondisi yang ada di lokasi nanti seperti apa. Untuk parkir dan HTM, Jackson kemarin Rp15.000 untuk kendaraan roda 2 dan ternyata masih sama di hari ini pun ya, parkir kendaraan roda 2 ini Rp15.000, parkir kendaraan roda 4 Rp50.000 dan HTM per orang Rp10.000. Jadi untuk seluruh Jakra yang mungkin ini akan menonton ya untuk Karnaval Sonhorek di Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, lebih bisa dipersiapkan atau mungkin Anda akan melintas di jalur tersebut, tetap ikuti arahan petugas yang ada di lokasi. Biasanya kalaupun ada pengalihan, ini jalur alternatif sudah disediakan oleh petugas maupun juga panitia penyelenggara.

0: Ya, Seruwi Jakra ada parade drum band tingkat MI yang terselenggara di Kabupaten Kediri. Untuk pengaturan arus lalu lintas maupun rekayasa arus lalu lintas selama berlangsungnya parade drum band tingkat MI tersebut seperti apa? Sudah berhasil tersambung ya dengan Kandid Turjawali Satlantas Polres Kediri, Ibtu Sujadi. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika.
0: Anggi, Bapak Sujadi, kabarnya ada parade drum band di Kediri, Bapak.
1: Ya, betul, jadi ada kegiatan pawai drum band tingkat MI dalam rangka PHBN yang ke-81 yang diadakan di Pemkab Kediri, Mbak Erika.
0: Oke, masih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Start finishnya di mana, Pak?
1: Jadi untuk kegiatan parade drum band untuk start di Pemkab Kediri, kemudian menuju ke SLG Simpang Lima Gumul untuk finishnya, Berika.
0: Oh, jadi start di Pemkab, kemudian finishnya di SLG. Itu berarti nanti melintas di jalur mana saja, Pak?
1: Jadi sepanjang jalan Soekarno Hatta sampai SLG, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas karena untuk parade drum band sudah dimulai. Mungkin ini sudah peleton yang ke-10. Kemudian kita sudah juga melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik di Tepus, kemudian di Simpang 4 Ngasem, kemudian Simpang 4 Paron yang mengarah ke depan Pemkab kita alihkan ke jalur alternatif yang mau mengarah ke Kediri maupun ke arah Pare, Mbak Erika.
0: Untuk pengalian sudah sedari jam berapa, Bapak?
1: Jadi untuk kegiatan pengalian tadi mulai pukul 08.00 sampai dengan kegiatan selesai. Kami juga menghimbau kepada pengguna jalan apabila mau melintasi ke Kediri atau ke Pare untuk menghindari sepanjang jalur Pemkab sampai Gumul karena dilakukan pengalian arus. Kemudian nanti juga kalau dipaksakan akan trouble di sepanjang jalan itu, Mbak Erika.
0: Oke, baik. Ini kira-kira prediksi dari njenengan sendiri acaranya sekitar sampai jam berapa, Bapak?
1: Nanti kurang lebihnya sekitar pukul 13 baru.

0: selesai.
1: Siang ya, jadi sore nanti sudah normal kembali ya di sana.
0: Ya betul Mbak Erika.
1: Ada info tidak Bapak untuk jumlah peserta berapa?
0: Jadi untuk peserta ada 31 peloton darmen yang mengikuti kegiatan hari ini.
1: Masih ada kegiatan lanjutan mungkin Bapak? Atau untuk parade drum band hanya tingkat MI saja, tidak ada tingkat SMA?
0: Sementara hanya tingkat MI aja Mbak Erika untuk kegiatan parade drum band.
1: Baik, siap. Terakhir Bapak Sujadi, mungkin ada himbauan atau pesan kepada seluruh cakra warga Kediri yang akan melintas di wilayah Kediri hari ini, monggo.
0: Jadi kami menghimbau kepada warga Kediri maupun pengguna jalan yang mau melintas ke arah Kediri dan Pare untuk menghindari jalur di sepanjang jalan Soekarno-Hatta sampai SLG karena dilakukan pengalihan arus. Silakan nanti patuhi untuk petugas yang mengarahkan karena itu juga untuk memudahkan cipta lantas supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar, kemudian pengguna jalan juga dapat belajar dengan lancar. Demikian Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Sujadi untuk waktu yang sudah disempatkan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Erika. Waalaikumsalam.
1: Ya, baru saja Daib Sujadi, Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri terkait dengan pengaturan arus lalu lintas imbas adanya parade drum band tingkat MI di pemerintah Kabupaten Kediri.

ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian

0: Tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu Alvan Amar serta Imalana di Gatekeeper. Sampaikan kepada kami bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda saat ini, termasuk juga berpapasan dengan gerak jalan, karnaval, atau mungkin kegiatan lainnya. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berlokasi di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan. Radio Cakra. Ya, seru Cakra untuk hari ini ada parade drum band ya di wilayah Kediri, hindari Jalan Soekarno yang dari arah Kediri menuju ke wilayah Pare hingga Simpang Lima Gumul. Ini juga cukup padat karena Simpang Lima Gumul dijadikan finish dari parade drum band tersebut yang lokasi startnya ada di kantor Pemkab Kediri. Kemudian juga hari ini nanti siang ya seru Cakra jam setengah satu untuk karnaval di wilayah Mojokerto ada di Kecamatan Suko. Untuk startnya ini ada di lapangan Karang Kedawang dan juga finishnya di lapangan Sambiroto. Lalu juga seru Cakra, kami terima informasi karnaval di Kecamatan Suko. Ini startnya di Balai Desa Sambiroto, finishnya di KUA Kecamatan Suko jam 1 siang. Wah, kalau ini tadi karnaval di tingkat Kecamatan Suko, ini ada dua lokasi ya seru Cakra. Ada di dua lokasi, tidak menggunakan jalur utama, hanya jalur desa dan juga kecamatan saja seru Cakra. Untuk Anda saat ini juga mungkin di wilayahnya tengah berlangsung kegiatan untuk meriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun di tahun 2026, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Karnaval di Kecamatan Suko, infonya ini jam 1 start di Balai Desa Sambiroto dan finish di KUA Kecamatan Suko ya. Tidak jadi yang berlokasi start di lapangan Karang Kedawang. Ini jadi diralat untuk informasinya tadi disampaikan oleh Pak Tri Ispianto di wilayah Mojokerto. Saya coba cek informasi lain ke gatekeeper Imang.
4: Karnaval pun juga ada lagi nih Erika ya, di wilayah Kunjang Pare sekarang. Untuk informasi yang kami dapatkan dari Pak Sentot, untuk diselenggarakannya tuh nanti jam 1 siang, sekitar jam 1 siang begitu. Untuk karnavalnya ini adalah Karnaval Son, dari katanya tuh dari, sebentar saya dengarkan dulu ya ini. Kegiatan sor untuk lalinya agak sedikit terhambat sampai ke patung macan dari lampu merah Kunjang gitu, kata Pak Sentot. Jadi dari lampu merah Kunjang terus ke arah Selatan ya, sampai dengan patung macan yang sempat viral beberapa hari yang lalu itu loh Erika, yang di wilayah Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Jadi akan banyak sekali sound-sound horror begitu ya di wilayah Kunjang pada jam 1 siang nanti. Untuk informasi yang kami dapatkan, jadi untuk arus lalu lintasnya akan sedikit terhambat di wilayah Kunjang pada hari ini. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari UDD PMI Kabupaten Kediri, untuk stok darah di pagi hari ini, golongan darah A ada 26 kantong, golongan darah B ada 38 kantong, golongan darah O ada 65 kantong, golongan darah AB ada 7 kantong, jadi total ada 136 kantong. Untuk jadwal donor darah di hari ini ada di Kecamatan Pare jam 8 lewat 15 pagi dan Balai Desa Pranggang jam 3 lewat 15 sore nanti. Lalu untuk informasi selanjutnya dari wilayah Blitar, untuk harga sembako di wilayah Pasar Mayangkara pada hari ini 29 Agustus 2026, informasi yang kami dapatkan untuk harga beras di harga 14 ribuan hingga 16 ribu tergantung kualitasnya. Untuk harga minyak goreng biasa di harga 20 ribu, minyak goreng kemasan 21 ribu, harga gula pasir masih stabil di harga 17 ribu. Selanjutnya untuk telur ini sudah mulai naik ya, sudah di harga 27.000 per kilogramnya. Sebelumnya kan di harga 20.21, sekarang sudah 27.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga cabai rawit ini turun 5.000 ya, sebelumnya 55.000, sekarang di harga 50.000 per kilogramnya. Bawang merah kalau di wilayah Blitar harganya 22.000, bawang putih 28.000. Daging ayam masih mahal harganya, masih di harga 42.000 ya per kilogramnya. Daging sapi stabil juga, 130.000. Untuk harga sayur mayur ini masih stabil juga di harga 2.000 hingga 8.000 per kilogramnya. Untuk gas LPG di sana di harga 22.000 per gas LPG, Erika.
3: Baik, lanjut ke Alvan.
5: Ya, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Aam ini di kawasan Jombang yang ke arah Mojokerto, sudah sampai di seputaran ini, sampai di bypass Mojokerto dari kiriman videonya. Sepertinya masih aman lancar untuk kendaraan pribadi ini yang ramai mendominasi. Hanya perlu hati-hati beberapa titik ruas jalan, terutama di persimpangan. Ini cukup ramai untuk kondisinya. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Rizka dari Serengat Blitar, untuk perjalanan menuju ke arah Kediri Kota sampai di kawasan Udanau Blitar juga masih lancar, banyak truk muatan tebu. Jadi untuk kondisinya agak sedikit melambat kondisi jalur, harap lebih hati-hati saja. Kemudian terkait dengan kebakaran hutan di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru, Kak, sampai sekarang kan masih belum padam. Dan untuk pemadaman ini hanya bisa dilakukan menggunakan tim darat dan juga bantuan helikopter untuk melakukan waterbombing. Untuk operasi modifikasi cuaca atau membuat cuaca agar turun hujan atau mendung ini belum bisa dilakukan karena untuk kondisi awan ini tidak mendukung. Jadi salah satu untuk syaratnya dilakukannya operasi modifikasi cuaca ini harus ada awan yang mengandung air, Kak. Jadi awan putih begitu. Kalau sekarang kan seperti yang kita tahu anginnya kencang, jadi awan kan kadang kalau siang sampai sore kan warnanya biru begitu. Nah itu tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi modifikasi cuaca, karena salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah adanya pertumbuhan awan yang mengandung air, sehingga nanti akan dilakukan modifikasi cuaca dan akhirnya akan turun hujan. Tapi kalau sekarang ini tidak bisa dilakukan karena awan yang mengandung air tidak ada. Jadi untuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu proses pemadaman hutan kebakaran di wilayah pendakian Gunung Semeru ini belum bisa dilakukan. Upaya yang dilakukan dari teman-teman tim gabungan ini antara lain menggunakan tim darat untuk melakukan penyekatan dan juga menggunakan helikopter untuk membantu proses pemadaman dengan waterbombing, Erika.
3: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
7: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Berbagai informasi yang sudah kami terima di hari ini, seru Cakra, sebagian juga sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Termasuk juga pengalihan arus lalu lintas, imbas adanya kegiatan-kegiatan PBN, karnaval, gerajalan, dan parade drum band, sound horror, dan lain sebagainya. Ini tadi juga untuk parade drum band tingkat MI se-Kabupaten Kediri, masih terus berlangsung kabarnya dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri. Tadi untuk kegiatan tersebut diperkirakan sampai jam 1 siang. Jadi hindari untuk Jalan Soekarno mengarah ke Pare sekitar Simpang 5 Gumul ya, akan cukup ramai untuk arus lalu lintas di sana. Kemudian juga ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan oleh rekan-rekan Satlantas Polres Kediri. Kemudian juga seru Cakra, kami juga terima informasi tadi juga ada beberapa acara Car Free Day ya di wilayah Mojokerto untuk pertama kalinya. Ini juga akan diselenggarakan di Jalan RA Basuni, Kecamatan Suko, besok hari Minggu 30 Agustus 2026. Jadi untuk Anda yang berada di sekitar lokasi bisa mengikuti Car Free Day tersebut.

0: Oke, saya ke gatekeeper Ima.
1: Dari Mas Hati menginformasikan bahwasannya di Kunjang untuk pagi hari ini pun juga sudah ada karnaval, Erika. Jadi sudah mulai ditutup untuk jalannya. Terus untuk yang son, karnaval son horek, ntar mulainya jam 2 siang, kata Mas Atim. Start karnaval son di wilayah kantor kecamatan Kunjang, pertigaan patung macan untuk finishnya ya, nanti untuk yang son horek. Kalau yang karnaval di pagi hari ini tuh dari video yang dibagikan, sepertinya karnaval anak SD begitu ya, untuk tingkatannya, karena masih kecil-kecil gitu. Untuk bajunya juga cantik-cantik ini untuk yang karnaval tingkat SD pada pagi hari ini. Jadi nanti akan berlanjut untuk karnaval son pada siang hari, tepatnya pada pukul jam 2 siang di kantor kecamatan Kunjang, dan finishnya di pertigaan patung macan. Jadi untuk wilayah Kunjang pada hari ini akan sangat ramai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Lalu informasi selanjutnya kami terima dari Agung, ini sedang mengikuti apa ya, ini kayak peringatan PHBN pawai budaya juga di wilayah Brebek, Erika. Jadi di wilayah Brebek pun juga ada kegiatan PHBN pada hari ini yang diikuti oleh Agung tingkat RA, Rodotul Atfal, jadi tingkat anak TK begitu ya, yang disampaikan oleh Agung. Nanti siang untuk mulainya, jadi sekitar jam 1 ataupun jam 2 siang ya di wilayah Brebek pada hari ini. Selanjutnya dari Bu Ana menginformasikan untuk di wilayah Padantoyo. Oh, beliau lagi di Padantoyo ini ya, nggak di Kertosono. Untuk cuacanya cerah, lalu lintas pun sangat ramai. Pasar di Kertosono, oh nanti di Kertosono. Sekarang
0: Padantoyo,
1: di
0: Kertosono. Oh gitu.
1: Lalu lalu lintasnya di Jalan Gatot Subroto padat, Kak Erika, untuk di hari ini wilayah Kertosono. Erika.
0: Terima kasih Himalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya langsung ke penelpon ya, sudah ada Pak Pur. Selamat pagi Pak Pur, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Pur, dengan bagaimana kabarnya, sehat gak?
4: Alhamdulillah sehat, yang gak sehat dompetnya ini.
0: Tanggal tua. Kerasa sekali. Ini di tanggal
4: ya, yang
0: tua.
4: Penting sehat.
0: Yang penting sehat. Makan yang apa aja sehat, enak, baik, gak ya. Ngaruh lah Pak Pur ya. Pokoknya yang penting masih sehat, makan apa aja enak itu masih oke. Tempe penyet
4: tadi
0: pun oke.
4: Gitu kok. Tadi pagi juga ini.
0: Apa ini?
4: Hanya lauk sambal dan tewel, belum sayur tewel digoreng itu.
0: Sayur
4: itu
0: tewel digoreng. Oh. Bisa digoreng
4: sayurnya
0: ya,
4: di ambil apa langkahnya saja terus digoreng. Wah itu nikmat ini, sekali nikmat. Seperti daging.
0: Yang penting sehat itu akan terasa nikmat ya Pak Pur. Beda ya, lagi
4: betul,
0: mau sakit
4: betul.
0: Mau makan apa aja kalau badannya sakit kan ini tetap gak enak. Wah, ya
4: nggak ya. Ada gunanya,
0: nggak ada gunanya.
4: Oleh itu memang sehat itu nomor satu.
0: Sehat itu nomor satu, betul sekali.
4: Apa gunanya kita punya mobil Mercy, rumah tingkat, tapi
0: tidak
4: sehat.
0: Kita tidak sehat, betul tidak baik ya. Pak Pur ini lokasinya di mana Pak?
4: Saya perjalanan ke Nganjuk ini dari rumah.
0: Rumahnya
4: ini
0: mana?
4: Saya, ya di sekitar Rejoso lah.
0: Oh Rejoso ke Nganjuk kota?
4: Ya.
0: Sudah sampai mana Pak?
4: Ini sudah sampai Begadung saya.
0: Oh sudah sampai wilayah Begadung. Ramai atau tidak Pak jalanan?
4: Jalanan biasa ya, cukup ramai tapi aman terkendali.
0: Cukup ramai tapi masih aman terkendali. Cuacanya Pak Pur?
4: Cuacanya ya enak. Tidak panas, tidak dingin, sedengan.
0: Sedengan, tidak panas, tidak dingin. Jadi enak lah ini ya untuk perjalanan. Tidak ada menjumpai ini ya gerajalan karnaval, tidak ya Pak Pur?
4: Sementara ini sudah tidak ada kelihatannya. Di sekitar itu loh, di sekitar itu.
0: Di sekitar yang dilalui oleh Pak Pur tadi ya, Rejoso, Sukomoro itu aman berarti.
4: Ini teman-teman saya mau apa ke biasa setiap hari Sabtu minton.
0: Oh, mau badminton. Dengan juga ya. Waduh, olahraga.
4: Ya, bersama para lansia, para lansia.
0: Luar biasa. Meskipun sudah lansia tapi tetap energik ya, Pak Pur, untuk selalu olahraga. Semoga sehat selalu, Pak Pur ge. Terima kasih sudah bergabung.
4: Dan info nih, Mbak Erika,
0: betul.
4: Mbak Erika, nanti sore jangan lupa ini masyarakat sekitar Nganjuk. Di Desa Ngangkatan ini ada wayang kulit dengan dalang Bijo Kangko. Bintangnya dari Kediri, Niken Salindri.
0: Aduh, ada Niken Salindri besok. Hari ini.
4: Betul. Nanti malam.
0: Di mana tadi Mungkung Rejoso?
4: Di Ngangkatan.
0: Oh, Ngangkatan.
4: Di balai desa Ngangkatan.
0: Ngangkatan Rejoso ada Niken Salindri nanti malam ya. Jadi terbuka untuk umum, siapapun boleh merapat nanti ya, Pak Pur.
4: Boleh merapat, kalau Bejo malah boleh dapat makan gratis nanti.
0: Nah, itu. Siap, Pak Pur. Terima kasih, nggih. Selamat lanjutkan perjalanan.
4: Terima kasih, sama-sama. Oke, selamat bertugas. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna, 106.1. Warta dalam suara.
0: Ada penggemar Niken Salindri atau tidak? Kira-kira nanti malam ada Niken Salindri di Ngangkatan Rejoso. Tempatnya Pak Pur ya, di Balai Desa Ngangkatan Rejoso. Nanti malam ya, jadi bisa merapat untuk Anda yang berada di wilayah Ngangkatan Rejoso atau yang ada di wilayah Rejoso dekat dengan wilayah Ngangkatan, silakan bergabung, karena ini tadi info dari Pak Pur juga acara tersebut terbuka untuk umum.

0: Ya seru Jakarta tadi jalur Joso arah ke Nganjuk Kota ya. Kabarnya juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja. Cuaca pun bersahabat ya untuk pagi hari ini. Anda perjalanan kemana hari ini bisa Anda sampaikan kepada kami sepanjang perjalanan kondisinya seperti apa. Saya cek ke gatekeeper Ima.
1: Aku menyampaikan bahwasannya untuk pawai tingkat TK-nya nanti akan berlangsung pada pukul jam 2 siang, Erika. Jadi akan ramai sekali, ramai ibu-ibu ya ini nanti.
0: Ramai ibu-ibu, kalau TK itu ibu-ibunya juga ikut.
1: Ramai, ikut karnaval juga.
0: Ikut karnaval, betul.
1: Selanjutnya dari Pak Yitno, tadi ikut nyambung ya terkait dengan yang tadi dalang itu tadi sama Niken Salindri ya tadi.
0: Niken Salindri.
1: Katanya dalang kondang, sindeng kondang bakal ruame nanti.
0: Nah iya, dengan angkatan Rejoso Pak Yitno nanti.
1: Okay. Nah itu tadi, buat yang suka Niken Salindri boleh langsung saja merapat di angkatan Rejoso ya.
0: Betul,
1: tadi.
0: Betul, nanti untuk, malam.
1: Untuk apa namanya, kegiatan wayang ya.
0: Wayang kulit.
1: Betul. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Mas Ferry bahwasanya beliau melakukan perjalanan di wilayah Kunjang. Untuk hari ini sudah mulai berjajar rapi, Erika, untuk Sonhorek. Sudah ada beberapa truk begitu ya yang terparkir di depan kantor kecamatan Kunjang untuk mengikuti sekitar pukul jam 2 siang nanti. Jadi harap berhati-hati untuk para pengendara yang akan melintas di depan kantor kecamatan Kunjang karena bahwasanya untuk jalurnya yang bisa digunakan hanya satu jalur saja karena untuk jalur lainnya itu diberlakukan untuk parkir truk-truk Sonhorek. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari Ibu Dian menginformasikan untuk di wilayah depan kantor Pemkab Kediri ini sudah mulai ramai sekali ya karena ada parade drum band tadi dan beliau masih bisa melintas di wilayah depan Pemkab Kediri ini juga berjejer para pengantar begitu ya di bahu jalan di depan kantor Pemkab. Jadi untuk para pengendara yang melintas di sana harap berhati-hati, kurangi kecepatan karena bahwasanya memang ada kegiatan parade drum band. Jadi jangan terburu-buru ketika melintas di wilayah Pemkab Kediri. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Joko melakukan perjalanan dari Blitar menuju ke Surabaya sudah melintas di Keras Kediri. Untuk arus lalu lintas di wilayah Keras Kediri lumayan lengang saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun terpantau bersahabat. Mas Jeffrey pun juga sama melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Kediri sudah sampai di wilayah Mengkreng. Arus lalu lintas di wilayah Mengkreng sekarang sudah mulai ramai tapi lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti juga. Terus juga sudah ada peningkatan volume kendaraan, cuaca pun juga terpantau cerah menuju ke terik. Mas Putra melakukan perjalanan dari Pasuruan menuju Surakarta, sudah sampai di tol Gempol Pasuruan. Arus lalu lintas lumayan lancar dan untuk cuaca di hari ini di wilayah Pasuruan lumayan cerah. Bapak Joko pun juga melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju Semarang, melintas di wilayah Wilangan Nganjuk. Untuk kondisi arus lalu lintas lumayan ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari 3 sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot

kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus

0: Sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seru Jagra, ini mungkin Anda pernah bertanya-tanya apakah yang bisa kita lakukan sebagai pemilik jaminan atau debitur ketika menghadapi lelang eksekusi dan juga hak tanggungan. Ketika kredit mengalami masalah dan aset yang menjadi jaminan akan dilelang, tentunya akan muncul banyak sekali pertanyaan. Apakah debitur masih bisa mempertahankan asetnya? Apakah lelang bisa dibatalkan? Dan apa saja hak debitur dalam proses tersebut? Nah, hal-hal seperti ini penting untuk kita pahami agar tidak salah mengambil langkah hukum. Untuk membahas lebih jauh mengenai lelang eksekusi hak tanggungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitur, kita akan mengulas tuntas di talkshow hukum Meja Hijau nanti jam 10 pagi sampai jam 11 siang, Seru Cakra. Jadi jangan sampai terlewatkan.

0: cek informasi dulu ke Imang.
1: Pak Sapuan mengirimkan sebuah video bahwasanya beliau lagi melintas di alun-alun Nganjuk ini, Erika.
0: Wah, masih tutup Pak Sapuan, melintas di sana untuk apa ini? Maksudnya standnya masih tutup semua.
1: Nah, iya. Tapi untuk di pagi hari ini masih bisa lewat ya kalau pagi hari itu ternyata.
0: Masih bisa.
1: Ya.
0: Ini pokoknya sampai sore sebelum maghrib itu sepertinya masih bisa, Im.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu.
0: Kalau habis maghrib, waduh, karena pengunjung sudah padat, sudah ramai, jadi tidak bisa melintas di sana.
1: Oh, gitu. Oke, berarti pagi sampai sore masih
0: sampai
1: bisa.
0: Sore masih bisa.
1: Tapi nanti kalau sudah malam
0: sudah
1: hari
0: malam,
1: sudah ditutup
0: nah,
1: ya.
0: Apalagi ini nanti malam Minggu ya.
1: Oh iya, semakin ramai lagi.
0: Semakin ramai.
1: Sepertinya ada tontonan juga ya pastinya.
0: Ada
1: ya,
0: panggung hiburannya di sana itu. Jadi full hiburan sampai tanggal 5 September ya.
1: Oke. Ini terlihat dari video yang dibagikan Pak Sapuan juga bahwasanya untuk standnya betul masih banyak yang
0: masih
1: tutup.
0: Banyak yang tutup. Iya, pada istirahat kemarin sampai tengah malam, Pak.
1: Iya ya, karena pembukaan ya kemarin
0: pembukaan,
1: itu.
0: Pembukaan, betul.
1: Tapi ada beberapa stand yang masih buka juga, tapi banyak yang

0: Bahwasanya di wilayah Kunjang ini beliau membagikan video. Ini sudah mulai berjajar rapi di depan kantor kecamatan dan sudah banyak sekali untuk truk sound ya yang akan mengikuti parade sound pada siang hari nanti sekitar jam 2 siang Erika. Jadi sudah mulai berjajar. Katanya Mas Atim itu sudah dari kemarin malam,
1: sudah
0: Erika.
1: Sudah dari kemarin malam. Oh iya, panggungnya itu ya.
0: Iya, panggungnya untuk persiapan sound itu sudah dari kemarin
1: sudah
0: malam.
1: Sudah dari kemarin.
0: Tapi nanti untuk diselenggarakannya masih nanti jam 1:30.
1: Itu di jalur Badas Kunjang ya?
0: Betul, sampai nanti untuk finishnya di Macan Putih yang sempat viral itu. Jadi di wilayah
1: Tugu Macan Putih ya.
0: Di wilayah Balong Jeruk.
1: Balong Jeruk.
0: Wilayah Kunjang Kediri. Jadi wilayah Kunjang untuk pagi hingga malam hari akan ramai sekali banyak karnaval sound. Terus tadi pagi juga ada karnaval tingkat SD begitu. Jadi akan sangat ramai di wilayah Kunjang pada pagi hari ini, Erika.
1: Baik, terima kasih informasinya, Ima Lana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, hindari jalur Badas arah Kunjang karena di sana ada karnaval, kemudian juga ada sound horror ya nanti malam. Jadi panggung hibur, panggung kehormatan atau panggung hiburan itu juga sudah dipasang sedari semalam. Dari simpang 4 Badas itu sudah ditutup yang ke arah Kunjang, jadi tidak bisa melintas. Jalur alternatif sudah disiapkan, jadi ikuti arahan petugas yang ada di lokasi maupun juga petunjuk arah yang sudah terpasang di sekitar lokasi.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, Seru Jakarta, tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Sesaat lagi jam 10 pagi kita akan bertemu di Talkshow Hukum Meja Hijau edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 terkait dengan upaya hukum pemilik jaminan atau debitur saat menghadapi lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi seperti apa? Jadi jangan lupa simak ya sampai jam 11 siang.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda saat ini mendengarkan siaran kami di mana Seru Cakra, di rumah saja atau sedang dalam perjalanan, sampaikan selalu ya kewaspadaan yang Anda jumpai di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Gak bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Seru Cakra, pasti sebagian Anda pernah bertanya-tanya ya, apa yang bisa dilakukan sebagai pemilik jaminan atau debitur ketika harus menghadapi lelang eksekusi hak tanggungan. Ketika kredit mengalami masalah, kemudian juga aset yang menjadi jaminan akan dilelang, tentunya akan muncul banyak pertanyaan ya. Apakah dari debitur ini masih bisa mempertahankan asetnya? Apakah lelang ini juga bisa dibatalkan? Dan apa saja hak debitur dalam proses tersebut? Nah, hal-hal seperti ini penting untuk kita pahami semuanya agar tidak ada salah dalam mengambil langkah hukum nantinya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai lelang eksekusi hak tanggungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitur, kita akan mengulasnya dalam talkshow Meja Hijau hari ini, Seru Cakra. Jadi untuk Anda bisa bagikan pengalaman Anda apabila mengalami kasus yang sama kepada kami melalui WhatsApp atau juga lewat telepon di 0852 9001061.

0: Dan di pagi hari ini Seru Cakra, kita akan membahas tema tersebut bersama narasumber dari dosen hukum Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Gunawan Haryanto. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Erika, pripun kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bapak, jenengan sehat nggih hari ini?
1: Pangestune,
0: Pak. Alhamdulillah bisa hadir lagi nggih setelah sebulan ya Pak?
1: Iya, harusnya tanggal 8 kemarin 8. Cuman ada kendala di rumah sakit. Jadi akhirnya diganti Bun Dokter Nur Kasana.
0: Jadi alhamdulillah hari ini bisa hadir. Kondisinya sudah lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah. Ini tadi kita akan membahas terkait dengan upaya hukum pemilik jaminan atau menyebutnya debitur ya, dalam menghadapi lelang eksekusi atau hak tanggungan. Untuk membuka pembahasan ini, Bapak Gunawan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan lelang eksekusi hak tanggungan dan dalam kondisi seperti apa proses tersebut ini bisa dilakukan? Monggo, mungkin bisa dijelaskan.
1: Terima kasih. Selamat siang, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam juga untuk Pak Suwito, Bu Siti di Pasar Bagor ya.
0: Sedang pantau ini.
1: Iya, katanya audiensnya penggemar berat. Nah, selalu mendengarkan
0: selalu.
1: Tiap hari ya.
0: Tidak hanya tokso.
1: Iya, tiap hari ya. Dari pagi sampai sore ya. Pak Suwita terus. Oke, okay. Untuk itu saya akan membahas di sini ada dua tema. Ya, maksudnya ada namanya upaya hukum dan yang satu lelang eksekusi tanggungan. Nah, saya akan mulai dulu. Sebenarnya ini sudah bulan lalu sudah saya bahas. Cuman waktu itu pembahasannya kewajiban pajak dalam lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi pembeli dan penjual kalau dalam lelang itu berapa kewajiban pajak yang harus dibayar begitu. Nah, saya refresh saja nggak masalah. Yang dimaksud lelang eksekusi hak tanggungan itu adalah pada waktu suatu keadaan di mana debitur atau orang yang kredit itu tidak bisa memenuhi kewajibannya, otomatis pihak bank atau non bank lembaga keuangan tersebut akan mengambil suatu tindakan, yaitu lelang. Bagaimana caranya? Akan didaftarkan di kantor lelang Madiun. Ya, ini saya ambil contoh di Madiun dengan wilayah 8 kabupaten, 2 kota madya. Mana saja? Yaitu Nganjuk, Bojonegoro, Madiun Kota Kabupaten, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, dan Magetan. Ya, jadi wilayah kantor lelang ini kantor milik negara. Jadi lelangnya resmi, bukan aba-aba. Di bawah Dirjen Keuangan. Ya. Jadi yang lelang itu di sana, di Jalan Serayu. Ya. Kebetulan saya beberapa saat yang lalu, bulan lalu juga melelang ya, seperti itu. Tapi tidak ada masalah karena yang nebus saudaranya sendiri.
0: Nah, keluarga
1: sendiri. Iya, keluarganya sendiri, tidak ada masalah ya. Nah, yang kedua itu kan lelang ya. Yang kedua adalah upaya hukum. Nah, apa sih upaya hukum itu? Ibaratnya basa Jawane piye carane doyo-doyo mengadakan perlawanan begitu loh. Ya, perlawanan. Nah, perlawanan itu bukan nyon sewu, bukan dengan cara demo terus ada petugas polisi atau dari TNI, Satpol PP dan yang lain pada waktu eksekusi terus demo. Bukan itu maksudnya. Tapi kita bermain bagaimana ada dua proses, yaitu sebelum lelang dan setelah lelang. Nah, jadi pemilik jaminan atau debitur kalau sudah dilelang itu bukan berarti sudah kiamat, masih ada harapan. Saya contoh, saya lagi nangani kasus di Nganjuk, tapi yang debiturnya ini merasa gimana ya, nggak tahu, nggak percaya apa piye. Nanti kalau saya ubrek-ubrek kok di sawang kok umpane piye Pak Gun goleng-goleng. Nah padahal di situ ada celah yang bisa memenangkan dia. Jadi walaupun lelang itu sudah terjadi, sudah dibeli, itu bisa di apa dibatalkan. Banyak hal yang bisa bisa menguntungkan dia gitu loh. Contohnya apa? Bagaimana kita lihat perjanjian kreditnya, ya toh. Nah, terus bagaimana surat peringatan. Terus bagaimana status jaminannya, sudah dipasang hak tanggungan atau belum? Terus yang ketiga ada peringatan tadi. Peringatan itu 1, 2, 3 Mbak, ya. Terus yang terakhir itu adalah surat pemberitahuan rencana lelang. Nah, itu harus
0: ada pemberitahuan dulu sebelumnya.
1: Sudah tiga kan pemberitahuan, ya toh. Terus ada lagi surat rencana pemberitahuan kapan lelang diadakan. Nah, kalau itu kita enggak terima, nah itu bisa merupakan hal yang menguntungkan kita. Itu. Nah, jadi proses hukumnya bisa proses lelangnya itu nanti bisa digugat di pengadilan. Cuman kadang orang memikir, "Wow, ini nanti ada dua pilihan, ya monggo jenengan bisa konsultasi." Bukan promosi loh ya. Gue dikira sampean gak mau maju, sampean konsultasi sama saya, ya monggo melampat deh. Ya nanti saya beritahu jalannya gini gini gini. Kalau atau sampean menunjuk kita, ya monggo. Karena saya sudah nangani lelang ini hampir 20 tahun lah ya. Sejak hampir 20 tahun gitu ya. Jadi terus harga limitnya, contoh yang saya tangani di Nganjuk itu harganya hampir 2,5 M kalau dijual, tapi dilelang sama bank cuman 700. Nah itu kan ada tanda kan ada tanda tanya. Kenapa? Karena dalam suatu lelang itu pihak bank tidak bisa menentukan harganya, beda dengan zaman dulu ya. Kemarin aja bulan lalu itu saya menentukan harga itu aja enggak di ACC kok. Utangnya kan cuma 300. Ya toh? Ini saya ambil contoh biar pendengar bisa paham. Saya ajukan 300 enggak boleh. Akhirnya harus mengundang namanya appraisal, kantor jasa penilai publik. Ya. Dan yang paling kaget di daerah mana itu? Jolotundo sana loh ya. Objeknya itu dinilai menjadi 900. Lah terus apa sing tuku? Untungnya keluarganya sendiri mau nebus gitu loh. Ya, tapi nah dari situ kan kita tidak bisa menentukan harga sendiri. Jadi harus kantor publik tadi ya. Jadi hal-hal seperti itu. Terus ada pengumuman di koran. Nanti kalau jenengan nganggur-nganggur ya baca koran. Tapi orang sekarang jarang baca koran. Japose sambatan nih. di koran itu ada nantinya lelang eksekusi hak tanggungan, luasnya berapa, nilainya berapa, di mana, tanggal berapa, gitu biasanya diumumkan di koran. Iya, ya memang biayanya banyak ya, banyak sekali lah kan biaya. Saya tidak ulang lagi kan bulan lalu. Yang cuman kalau hal-hal yang seperti itu tidak dilalui atau dilewati, Anda itu sebagai debitur atau pemilik jaminan, Anda diuntungkan. Bukan Pak Gunawan ngajari, bukan, utang ya kudu bayar, maksud saya begitu. Tapi kalau proses lelangnya tidak betul, lah Anda itu punya kesempatan, punya hak yang bisa diperjuangkan begitu. Jangan diam saja, wes dilelang ya wes. Nah, tapi kan kita petani, ada kesalahan apa enggak? Kalau enggak ada kesalahan, sudah benar ya sudah. Tapi kalau hal-hal yang saya contohkan tadi, itu kan ada kesempatan gitu untuk kita menggugat. Jangan merasa wah menggugat kok duwe akeh, enggak. Itu istilahnya kalau di pengadilan kan ada namanya uang panjer ya. Nah, kembali lagi tadi upaya hukum, kenapa kita bisa menggugat pihak bank atau lembaga keuangan, karena kita menilai bahwa kreditur sing ngutangi ku jenenge kreditur ya, bank tadi atau non-bank, itu melakukan suatu perbuatan namanya perbuatan melawan hukum. Jadi siang hari ini saya akan membahas perbuatan melawan hukum itu ada dua, Mbak Erika.
0: Okay.
1: Yang satu pidana, yang satu perdata.
0: Pidana dan juga perdata. Nah,
1: kalau pidana nanti Pak Eko atau Bu Nur aja. Saya bukan ahli pidana, saya kan ahli hukum perdata. Bisnis. Ya, ya. Nah, kalau hari ini bicara perbuatan melawan hukum dari segi perdata, itu diatur di pasal 1365 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana disebutkan bahwa seseorang atau orang atau badan yang melakukan perbuatan merugikan pihak lain, maka dia wajib mengganti. Nah, jadi tadi kan kalau hal-hal itu tadi dilanggar, kan dia harus mengganti kerugian. Nah, seperti itu. Nah, dalam perbuatan melawan hukum tadi, banyak hal yang bisa diminta, dibatalkan, ganti kerugian dengan uang, atau dipulihkan keadaannya semula, seperti semula, begitu. Kalau
0: kembalikan semula.
1: Kalau PMH seperti itu, beda dengan uang prestasi. Kapan-kapan lah. Nanti kalau pas 2 bulan lagi lah, kalau saya sudah sudah sehat, nanti tak bahas PMH dan uang prestasi gimana ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, nanti sambil jalan mungkin nanti ada tanya jawab, monggo, kurang lebih paparannya seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi jangan langsung pasrah ya,
1: jangan,
0: Bapak.
1: No.
0: Ini dipetani satu-satu.
1: Tapi sampean petani kan wis mumet. Sekali lagi bukan berarti saya promosi ben golek Pak Gunda. Sampean kalau sungkan bisa ngubungi Radio Cakra. Nanti kita pas dari Sabtu janjian ketemu di studio ya, enggak masalah.
0: Bisa ya, Pak.
1: Bisa. Tapi diatur kan, karena mungkin kadang kan saya hari Sabtu Minggu juga ngajar di berbagai universitas, ngajar profesi pendidikan calon pengacara atau advokat gitu.
0: Jadi
1: itu biasanya harinya hari Sabtu atau Minggu.
0: Jadi kalau mau janjian hari Sabtu ini harus
1: appointment dulu.
0: Begitu seru Cakra. Ini tadi pembahasan kita terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur atau seorang pengkredit. Ada yang mungkin punya pengalaman yang sama atau mungkin pernah memiliki kasus yang kurang lebih sama, juga bisa dibagikan kepada kami ya ceritanya. Ini untuk akhir dari kasus tersebut juga seperti apa. 0852 9001061.
2: terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sudah ada kode dari ruang gatekeeper. Saya coba ke Alvan.
1: Ya, kak, tadi masuk beberapa pertanyaan, ini saya pilih dua dulu. Yang pertama, Pak Lukman di Bandar Kedung Mulyo Jombang. Ini Pak Lukman tanya, jika debitur merasa proses lelang ini dilakukan tanpa prosedur yang benar, lalu upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menghentikan atau paling tidak menunda proses lelang tersebut? Kemudian Bu Anis di Pare Kediri juga menanyakan, jika objek jaminan yang akan dilelang ini ternyata merupakan aset satu-satunya atau rumah satu-satunya tempat tinggal debitur dan keluarganya, apakah kondisi itu dapat menjadi bahan pertimbangan di depan hukum Amerika?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ini sudah ada dua pertanyaan masuk melalui gatekeeper Radio Cakra Krishna. Untuk yang pertama, ini tadi kami terima dari Bapak Lukman di Bandar Kediri Mulyo Jombang. Kalau debitur merasa proses lelang dilakukan tanpa prosedur yang benar, kira-kira upaya hukum apa yang bisa ditempuh untuk menghentikan atau menunda lelang? Monggo Bapak Gunawan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Bapak, Sugeng Siang, Pak Lukman di Bandar ya, semoga sehat. Dari pertanyaan panjenengan itu kita harus gambarkan bahwa menurut debitur bahwa proses lelang itu tidak sesuai hukum. Nah, itu kita harus gambarkan bahwa tidak sesuainya di mana. Nah, kalau jenengan tadi bisa atau nanti kan masih ada waktu ya, mungkin boleh gak sesuainya gimana. Nah, maksudnya gitu. Tapi saya akan jawab ya. Dari beberapa proses itu selama saya hampir 20 tahun itu ya, kalau saya sendiri sungkan nyebut Pak Lukman. Nek di rumah jagal iki kan jagal sapi gitu lah. Saya ini kan profesinya ibaratnya tukang jagal gitu loh Pak ya. Jadi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa contoh saya kasih gambaran ada beberapa yang poin aja ya. Harga limit. Harga limit itu harga yang akan diajukan dalam pelelangan itu nanti bisa dilihat di koran ya. Di koran itu ada harga limitnya berapa gitu ya. Minimal 10% minimal ya. Misalkan harga lelangnya 500, harga limit yang untuk ikut lelang itu 50 juta dan harus disetor H-3 ke kantor lelang. Kantor lelang itu punyanya Departemen Keuangan ya. Jadi bukan disetorkan ke banknya, bukan ya, di sana ikut lelang. Nah, gitu ya. Apakah misalkan debiturnya mau ikut? Boleh. Monggo, boleh-boleh saja. Yang penting setor ya dianggap boleh. Ya, gitu. Nah, yang kedua tadi limit ya, harga pasar dan harga likuidasi itu beda. Kalau harga pasar itu harga menurut pasar. Kalau harga likuidasi, harga yang akan dijual paling mentok di situ. Misal contoh harga pasar 500 juta, harga likuidasi 400. Jadi tidak boleh lelang di bawah harga likuidasi. Itu contoh. Nah, terus lanjut. Ada namanya surat pemberitahuan 3 kali atau surat teguran 1, 2, 3 ya. Anda sudah terima belum? Nah, yang paling penting pada waktu akan dilelang itu harus diberitahu lagi, namanya surat pemberitahuan rencana lelang. Ya, itu harus ada. Nanti jenengan kalau enggak tahu, lah itu Anda bisa punya kesempatan untuk menggugat, ya. Gitu. Nah, karena di dalam lelang itu pemilik jaminan atau debitur itu tidak pernah dapat seperti ini, Mbak Erika. Ini Mbak Erika, yeah. Dia tidak akan diberi namanya risalah lelang. Risalah lelang ini di sini lengkap, nama pemenangnya siapa, pajaknya siapa. Nah, itu yang pemilik jaminan tidak dapat. Yang dapat siapa? Pembeli lelang dan penjual lelang. Nah, yang punya itu tidak dapat. Nah, monggo jenengan lihat ada enggak beberapa syarat tadi yang tidak dipenuhi, ya. Tapi harus objektif loh, Pak. Jangan merasa wis pokoknya jare Pak Gun pokoknya gak mau memenuhi syarat ya digugat, monggo digugat. Nanti kalau memang jadi di sini menghentikan atau menunda itu ada dua. Tadi saya jelaskan kan. Yang menunda itu sebelum dilelang Anda mengajukan gugatan. Bukan ngajari loh Pak, tapi ya tetap kudu bayar. Hanya menunda, namanya kan menunda, bukan menghapus utang, ya. Jadi sebelum dilelang Anda boleh mengajukan gugatan, itu akan ditunda sampai proses gugatan itu selesai. Nah, kalau gugatan itu lama, bisa 6 bulan, 8 bulan gitu. Ya, Anda bisa jual sendiri lah, ya.
0: Oh, dijual sendiri.
4: Boleh. Boleh, ya. Gak usah gugat. Jenengan ke bank, Pak, saya minta waktu ditunda 6 bulan maksimum 1 tahun. Saya jual sendiri. Lah, Anda bisa di bawah pasar sedikit. Enggak, jadi misalkan tadi 500, mungkin 475 atau 450 bisa. Gak usah lelangan 400 lah. Tapi lelang itu kan ada biaya-biaya yang besar. Biaya dari appraisal, biaya koran, biaya pajak itu 2%, terus PPN dan lain sebagainya. Besar sekali, biasanya bank itu tidak mau tahu dibebankan kepada pemilik jaminan. Dihitung total, jadi didol piro totali. Nah, seperti itu, ya.
0: Tidak ambil dari uang hasil lelang itu, ya Pak.
4: Loh, jadi gini loh, utangnya berapa, ya toh? Bunganya berapa, ya? Dendane piro? Terus biayanya tadi. Biaya macam-macam total semua beleng langsung dimasukkan. Koran dan lain sebagainya, ya. Itu kalau saya kalau kemarin saja saya gambaran kasar itu pembelinya itu harus mengeluarkan lagi uang hampir 100 juta
0: pembelinya.
4: Ya, terus yang kedua yaitu menghentikan, ya. Tadi kan menunda, kalau menghentikan itu berarti Anda harus melalui pengadilan. Kalau enggak pengadilan enggak bisa nunda. Kantor lelang terus saja. Ya. Kantor lelang itu tidak di bawah pengadilan, di bawah Direktorat Departemen Keuangan, ya. Jadi terus dia tidak akan mau tahu. Pokoknya dinilai dia sudah beres, ya sudah, jalan terus. Kecuali ada pengadilan stop. Nah, yang kedua yang sudah saya jelaskan, bila mana dalam proses lelang yang tidak sesuai prosedur tadi, salah satunya tidak diberitahu, tidak ada surat teguran dan lain sebagainya, harga limitnya tidaknya, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Anda menggugat di pengadilan sana, nah maka akan di stop gitu. Ya, tapi pesan saya, setelah di stop atau dijual sendiri ya jenengan ya, walaupun yang tanya ini Anda, tapi saya pesan kepada orang sebagai debitur atau pemilik kredit di bank, Anda harus tetap bayar. Ya, bank iki ya mabuk. Siapa yang mau nabung terus nek gak ono jasane ya. Yeah. Jasanya kan dari situ. Saya rasa gitu ya, Pak. Nanti kalau jenengan kurang puas masih ada kesempatan. Saya langsung nomor 2, okay. Ibu siapa?
0: Ibu Anis.
4: Ibu Anis. Bagaimana jika objek lelang ternyata satu-satunya objek tempat tinggal debitur dan keluarganya. Ya. Jadi saya jelaskan bahwa objek lelang itu kantor lelang dia tidak akan bertanya seperti di kantor polisi atau di pengadilan. Jadi ibarat kantor lelang bank setor ya sudah dilihat, dia tidak akan tanya, "Wah, Pak, iki objeknya cuma satu-satunya." Enggak ada ya. Jadi kalau mau seperti itu di pengadilan ya. Kalau di kantor lelang enggak ada gak itu ada. Ya, walaupun kantornya pemerintah ya. Nah, apakah kondisi tersebut bisa menjadi pertimbangan hukum? Tidak bisa.
0: Karena dari awal tidak ditanyakan juga enggak, Pak?
4: Enggak, kan sudah kesepakatan. Enggak. Jadi tidak bisa. Kalau Anda mau jadi pertimbangan, ya Anda harus datang ke banknya petung, "Pak, ya apa saya minta wedale atau waktunya gimana?" Nah gitu caranya. Banknya mau apa enggak gitu ya. Tapi kalau ke kantor lelang enggak ada itu, wis
0: langsung
4: semua syarat dipenuhi, oke, jalan. Tinggal dia akan mengeluarkan tanggal lelangnya kapan gitu.
0: Langsung.
4: Ya.
0: Tapi gitu. Kalau sudah sesuai dengan prosedur, kemudian juga tidak ada masa, berarti lelang juga
4: terus
0: berjalan terusnya.
4: Iya, enggak di stop. Bisa kita stop. Bahkan saya pernah 1 atau 2 jam sebelum lelang itu bisa dihentikan, tapi ya dibayar. Gitu.
0: Bayar hutangnya atau lelangnya, Pak?
4: Apa?
0: Dibayar hutangnya.
4: Hutangnya dibayar kan berarti lelangnya di stop.
0: Bisanya di stop dengan bayar hutangnya.
4: Nah, nanti nego atau ada di diskon apa itu bukan wewenang saya ya. Mungkin banknya merasa wis timbang kesel nage terus wis pokoke baboke nang balekno tambahno bungae titik ya wis lainnya dihapus. Nah, kan gitu bisa juga seperti itu.
0: Kalau hutang dengan harga lelang lebih tinggi dari hutangnya itu bagaimana, Pak?
4: Pasti. Enggak mungkin sama aja lah. biaya nanti siapa yang nanggung? Ya banknya kan enggak mau, iya kan? Jadi semua biaya itu dibebankan ke itu loh, apa sing utang loh, banknya kan enggak mau rugi. Iya, gitu loh.
0: Jadi lelang barang itu pun juga harganya lebih mahal dari
4: pasti
0: hutang gitu ya. Tapi
4: lebih tinggi karena ada
0: lebih tinggi dari hutang.
4: Karena ada variabel tadi loh, apa? Bunga, denda, biaya tetembengnya ya. Gitu.
0: Tapi pasti harganya di bawah harga pasar ya, Pak?
4: Pasti.
0: Pasti. Jadi lebih baik kalau memang punya uang untuk nebus ya tebus saja.
4: Tebus
0: atau mungkin
4: saja.
0: Keluarga mau nalangi.
4: Seperti
0: gitu.
4: Yang saya lakukan ini itu keluarganya rembakan dan lagi rumah itu punya nilai historis. Jangan sampai kena orang lain gitu.
0: Jadi akhirnya keluarga membantu gitu.
4: Ya.
0: Daripada jatuh ke orang lain dengan harga yang murah. Ya, seru Cakra, untuk perbincangan kita masih terus berlanjut hingga jam 11 siang ya. Untuk Anda yang memiliki kasus yang sama terkait dengan yang kita bahas di hari ini, juga bisa Anda sampaikan kepada kami. Entah itu sudah menemukan jalan keluar ya, berbagi pengalaman kepada kami, atau mungkin yang masih mencari jalan keluar ini juga ikut berdiskusi cari jalan keluar dengan Bapak Gunawan juga bisa. Silahkan Anda melalui line telepon maupun juga WhatsApp, kami tunggu di 0852 9001061. Kita break dulu sebentar.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna masih dalam program Talk Show Hukum Meja Hijau Seru Cakra untuk edisi 29 Agustus 2026 membahas tentang upaya hukum pemilik jaminan atau debitur saat menghadapi lelang eksekusi hak tanggungan. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store ya, atau mungkin juga di App Store bisa, agar Anda bisa pantau kami dimanapun dan kapanpun. Baik, saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Ada pertanyaan dari Mas Anggi di wilayah Rejoso Nganjuk. Beliau menanyakan bahwasannya setelah lelang itu terlaksana dan objek jaminan sudah terjual, apakah debitur masih dapat melakukan upaya hukum jika menemukan adanya pelanggaran dari prosedur? Selanjutnya ada dari Pak Sambang di wilayah Loceret Nganjuk. Beliau bertanya, jika hasil penjualan lelang ternyata lebih besar daripada jumlah utang debitur, nah ini siapa yang berhak atas sisa hasil lelang tersebut? Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Ya ini yang dari Pak Sambang ini tadi yang saya tanyakan juga. Kalau hasil penjualan lelang ternyata lebih besar daripada jumlah utang debitur, nah siapa yang berhak atas sisa hasil lelang tersebut? Perintilan-perintilannya sudah kebayar semuanya ini Pak Gunawan. Kira-kira kalau untuk sisa dari hasil lelang tersebut ini akhirnya siapa yang berhak?
3: Oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Sambang. Di Loceret podo wong anjuk iki. Kabeh sing takon wong anjuk.
0: Orang anjuk.
3: Penyiare sak sing narasumbere wong anjuk.
0: Asli anjuk.
3: Gitu ya. Nah, siapa yang berhak otomatis adalah debiturnya. Oh. Ya, begitu.
0: Tetap balik lagi ke debitur.
3: Cuman kembali lagi, ini bukan di pengadilan, ya. Ini di kantor lelang. Ya. Jadi pembeli akan kirim duit ke kantor lelang, ya, kantor lelang negara tadi. Kantor lelang negara kirim duit kepada penjual. Penjualnya siapa ya, bank atau lembaga non bank? Nah, pertanyaannya tadi, kalau hasilnya lebih besar, nah lebih besarnya tadi kan sudah saya jelaskan. Lebih besarnya di mana? Apakah sudah termasuk biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemilik jaminan atau memang ada sisa? Nah,
0: ada
3: itu
0: sisa
3: pertanyaannya. Kalau ada sisa, biasanya dikembalikan sama banknya.
0: Ke debitur ya.
3: Biasanya ya. Tapi kalau di pengadilan beda. Lebih pasti ditahan pengadilan, nanti diambil yang punya. Kalau di pengadilan begitu prosedurnya.
0: Yang punya
3: jaminan.
0: Yang punya jaminan.
3: Ya, kalau di kantor lelang kan pembeli setor ke rekeningnya kantor lelang, terus kantor lelang setor ke penjual atau bank. Jadi seperti itu. Nah, kalau lebihnya gimana saya nggak tahu. Nah, cuman gambarannya seperti itu Pak Sambang ya. Gitu ya, kan nanti kalau kurang jelas masih ada waktu boleh tanya. Sekarang saya lanjut ke Mas Anggi. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada dua ya. Yang satu sebelum proses lelang, yang satu sudah proses lelang Mas Anggi ya. Jadi kalau yang pertanyaan jenengan ini, setelah lelang terlaksana dan objek jaminan sudah dijual, apakah debitur bisa melakukan upaya hukum jika menemukan adanya pelanggaran prosedur? Sangat-sangat bisa, 125%. Ya, bukan 100%, 125%. Tapi itu tadi arahnya, nanti jenengan harus ke pengadilan. Gitu ya. Ya nek wong padha nganjuke ya sampean dolen namaku janjian sik lah, atau tanya Mbak Erika kan gitu. Nah, ya. Gitu ya. Bisa. pokoknya Anda harus apa ya, buktinya itu valid gitu loh. Jangan abal-abal, karena ini sudah terjual, dan sudah terjual itu biasanya sertifikatnya sudah berganti nama ke pembeli, dan itu tidak ada proses di PPAT loh, PPAT kantor notaris itu loh, tidak ada loh. Jangan mikir oh kok ada jual beli di stop di, tidak ada. Sing tuku wis menang digowo nang BPN langsung ganti jenenge dhewe. Begitu. Ndak ada, ndak, jadi bukan jual beli, bukan lelang langsung di lah ini masalahnya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya Mbak Erika. Pemilik jaminan biasanya tidak pernah diberi risalah lelang.
0: Itu kenapa, Pak?
3: Risalah lelang ini semuanya ada di sini. Jadi tadi kan sudah sampai lihat toh, nama penjual, pembelinya siapa, nilai pasarnya berapa, nilainya berapa ya opo, dan lain sebagainya. Cukup banyak, hampir, tapi pemilik tidak pernah dikasih. Yang bisa dapat ya banknya sama yang beli.
0: Oh, sama beli.

0: apa Mas Anggi, tenang aja. Sampean boleh didiskusi. Nek rejo senang nganjukkan lebih dekat ya, ya Mbak Erika ya. Ya semoga lah saya ikut aja wes, mau ketemu di mana monggo. Tapi janjian dulu. Nanti jadwalnya ngajar calon pengacara terus diundang di pengadilan jadi ahli, lah repot. Gue dikira wong sombong, repot nanti saya. Ya, padahal yang enggak ya.
1: Padahal yang enggak gitu ya.
0: Kan harus dicocokkan jadwalnya gitu loh. Janjian dulu.
1: Monggo. Oke, okay, ya. Semoga bisa terjawab ini tadi dari Mas Anggi dan juga Pak Sambang. Pak Gunawan, ini sebenarnya ketika debitur sudah menerima surat peringatan sampai pemberitahuan lelang, sebenarnya kapan batas terakhir bagi debitur untuk bertindak agar asetnya tidak kehilangan kesempatan untuk diselamatkan?
0: Oh, rencana. Jadi kalau surat peringatan itu ya masih 2 bulan lah.
1: 2
0: ya.
1: Bulanan.
0: Surat peringatan yang 3 kali 1, 2, 3 kan berarti 3 minggu. Lah menjelang pelaksanaan lelang kan masih ada jeda 1 bulan kan berarti ada 2 bulan. Monggo. Nah, kalau surat rencana lelang itu sudah mendekati hanya ada waktu 14 hari. Monggo. Yang saya cerita tadi loh, 2 jam aja bisa, pokoknya apa carane bayar ya beres wis gak sito dilelang gitu ya.
1: Nanti dibayar ya.
0: Bayar, pokoknya ini kan bicara utang lah ya. Bukan bicara dadak bengek ya.
1: Jadi ketika mungkin Seru Jakra barang jaminannya akan dilelang, ini bisa mengajukan upaya hukum juga ya.
0: Ya tapi dilihat dulu, ojo apa jangan apa ya, pokoknya kata dilelang tak upaya hukum lho. Lah upaya hukum ini bayar apa enggak lah gitu toh, inti ujung-ujungnya nanti ya. Ya bayar kan gitu loh.
1: Apalagi tidak ada kesalahan prosedur ya.
0: Nah
1: Pak, ya?
0: Betul.
1: Dari jeneng, sananya sudah mengeluarkan 3 surat.
0: Itu jenenge golek-golek. Biasanya pihak bank itu mangkel, wes dihabisi. Pasti gitu pihak lembaga kreditornya gitu loh ya. Saya biasanya wes tidak ada negosiasi. Kalau sudah golek-golek ngono iku wes dihabisi wes pasti. Dihabisi di kantor lelang maksudnya.
1: Karena mereka sudah sesuai dengan prosedur yang
0: kan
1: ada.
0: Kan pegel toh.
1: Iya.
0: Riwariwi nang Mediun ngono ya kesel, biayanya siapa yang nang.
1: Ya itu pentingnya harus memahami prosedurnya ya Pak.
0: Kalau jenengan musyawarah dengan baik, ya saya rasa pihak bank atau non bank pasti mau lah. Gitu ya. Monggo, masih ada waktu kesempatan monggo. Barangkali ada lagi.
1: Ini mungkin bisa disampaikan juga ya Seru Jakra, silakan. Tapi ini sudah di menit ke-55 ini Pak ya.
0: Gitu ya.
1: Ini mungkin ada closing statement dari jenengan terkait dengan pembahasan kita di hari ini Bapak, monggo silakan disampaikan.
0: Ya. Terima kasih sudah menit 55 ya wis. Wayahe mantuk saya. Oke, terima kasih Radio Cakra Krishna dan pendengar setia ya. Tak lupa saya mengucapkan salam merdeka. Ya, karena ini eventnya kan 17-an. Ya, tadi saya lupa di pertama ya. Biasanya di kampus kan saya mesti merdeka, merdeka.
1: Ya. Selama bulan Agustus ya Pak.
0: Iya Agustus ya. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati apa ya, hari ini tidak lupa dari perjuangan para pahlawan. Kalau ndak, wah kita soro. Dijajah Belanda mabuk gitu ya. Dijajah Jepang barengan cilaka ya. Kita tidak ada hari ini. Ya, hari ini betapapun susah ekonomi, susah hari ini lebih susah daripada COVID. Saya tanya orang-orang seperti itu.
1: Katanya seperti itu ya.
0: Bukan
1: Pak.
0: Katanya,
1: memang
0: nyata.
1: Ya. Nyatanya.
0: Nyata ini ya.
1: Lebih susah
0: prakteknya
1: dari COVID.
0: Gitu ya. Yang penting kita senantiasa bersyukur dan sehat selalu. Nah, closing statement saya, Bapak Ibu pendengar.

0: Anda gak usah sungkan kalau ada apa-apa ya. Tapi kadang-kadang kalau bicara via telepon itu, ya maaf ya, via telepon itu kan ada apa ya, ada hambatan gitu loh Mbak Erika. Karena HP itu kan sekarang orang itu telepon kan bukan bicara sepuasnya, tapi pakai, maaf, pakai WA. Jadi suara wong WA gak bayar njaluk waras ya, kadang suarane ya, kadang melebu, kadang gak, ada yang putus. Dan pada waktu suara pedot, dan itu penting kan, fatal. Nah itu kan WA itu telepon WA itu ya ngono iku sing tak wedeni. Nah monggo, yang penting inti hari ini ada dua, bagaimana kita bisa menunda sebelum pelaksanaan lelang, atau kita bisa menemukan bukti ya, itu nanti kita bisa menggugat di pengadilan, sehingga apapun proses lelang walaupun sudah terjual, selama cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka kita bisa menggugat proses tadi. Otomatis yang digugat itu ya pihak bank sebagai penjual, pembeli turut tergugat, dan juga kantor lelang. Tapi dalam hal ini kantor lelang itu hanya turut tergugat, dia akan datang sebagai memberi keterangan semuanya sudah betul, dan dia tidak, sebelum dilelang itu dia, kantor bank itu sudah bikin surat bahwa kantor lelang tidak akan digugat perdata dan pidana. Semua itu tanggung jawab pihak penjual atau bank. Jadi seperti itu pihak, kalaupun ada gugatan, nanti kantor lelang itu datang hanya sebagai turut tergugat, bukan tergugatnya gitu. Ya, nanti kalau memang dalam pengadilan dilihat bahwa itu terlihat proses itu memang salah, maka bisa dibatalkan proses itu. Begitu, bukan tidak bisa, bisa, sangat bisa ya. Sangat-sangat bisa ya. Semoga Bapak Ibu pendengar Radio Cakra Krishna sehat, sukses selalu. Nah, nanti kapan-kapan bisa berjumpa lagi di bulan yang akan datang.
1: Di bulan yang akan datang, karena ini sudah di penghujung bulan.
0: Iya, nanti jadwal saya bulan
1: September. Ini,
0: September bisa, enggak, kalau enggak bisa berarti Oktober. Berarti ben Pak Eko sing dobel ya. Gitu. Saya baik. Rasa segitu.
1: Iya.
0: Terima kasih matur nuwun Radio Cakra dan juga pendengar semuanya. Semoga bermanfaat di siang hari ini. Matur suwun. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Seru Cakra Talkshow Hukum bersama Bapak Dr. Gunawan Haryanto terkait dengan upaya hukum pemilik jaminan atau debitur menghadapi lelang eksekusi hak tanggungan. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa ketika menghadapi lelang eksekusi hak tanggungan, debitur ini bisa mengajukan upaya hukum. Pahami dulu hak, kenali prosedur, dan segera cari langkah hukum yang tepat sebelum semuanya terlambat. Jadi semoga informasi ini bisa menjadi bekal untuk Seru Cakra dalam menghadapi persoalan hukum secara lebih bijak. Sampai jumpa di Talkshow Hukum Meja Hijau berikutnya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Suruh Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani perjalanan Anda sekalian sampai nanti di pukul jam 13.30. Dan buat Suruh Cakra, hari ini saya pastinya tidak sendiri, ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan, bisa hubungi kami, kirim foto ataupun video ya di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Bukanlah orang...
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat Seru Cakra yang berada di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Radio Krisna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara Pom Bensin Ngeraho.

0: Seru Cakra melintas di mana Anda siang hari ini, bisa hubungi kami jika menemui kegiatan PHBN di hari ini ya. Dan untuk menit ke 12 lepas dari jam 11 siang, update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Pak Sudarmaji tadi mengirimkan beberapa foto dan juga video, Ma. Ini untuk persiapan karnaval di Gedang Sewu Pare.
0: Oke.
1: Okay. Dari kiriman video memang pesertanya cukup banyak, ada puluhan mobil hias, kemudian kereta kelinci yang dihias juga, serta berbagai peserta yang mengenakan pakaian tradisional. Ini sudah mulai berjalan di jalan raya wilayah Gedang Sewu Pare. Kata Pak Sudarmaji tadi beberapa titik ruas jalur ditutup atau dialihkan begitu karena berlangsungnya karnaval. Informasi yang kita terima siang untuk berlangsungnya, tapi ini dikirimkan Pak Sudarmaji sudah banyak yang datang, entah ini baru berkumpul atau sudah berangkat. Tapi dari kiriman video sepertinya baru berkumpul karena semua peserta masih ada di atas kendaraan begitu. Yang jalan masih belum terlalu banyak. Jadi yang mau ke arah Pare di Jalan Raya Gedang Sewu Pare bisa lebih hati-hati. Kita juga sedang kontak dengan teman-teman kepolisian di Polsek Pare, Ma, untuk rekayasa jalur, kemudian untuk rute yang dilalui nanti apakah ada penutupan atau bagaimana untuk pengaturannya. Kita komunikasikan dulu. Yang jelas karnavalnya berlangsung di wilayah Gedang Sewu Pare Kediri.
0: Oke.
1: Jadi yang mau melintas di sana bisa lebih hati-hati atau pilih jalur alternatif lainnya. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Basuki di kawasan Nganjuk menuju ke arah Jombang. Ini sampai di seputaran Kertosono masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Chandra Budi, wah ini unik, Ma. Ima apa tahu ini? Bakul apa, penjual alat-alat dapur, alat rumah tangga begitu, Ma. Nah ini kata Pak Chandra Budi tadi pas melintas di depan rumahnya, ini menyalakan radio Cakra Krishna.
0: Oh gitu.
1: Iya, suaranya kencang. Kemudian pas lagi talkshow meja hijau tadi,
0: jadi kedengeran ya.
1: Kedengeran suaranya Erika di bawah muter-muter sama yang jualan perkakas rumah tadi. Ini dikirimkan Pak Chandra Budi. Keren kata Pak Chandra, ini meskipun penjual perabotan rumah.
0: Meskipun lagi bekerja ya.
1: Meskipun lagi bekerja tetap menyimak talkshow hukum begitu. Jadi biar tambah mengerti masalah hukum. Di wilayah Nganjuk tadi ya Pak Chandra, ini belum ditambahkan untuk lokasinya di mana, tapi dikirimkan foto dan juga video penjual perkakas rumah yang mendengarkan radio Cakra Krishna dibawa keliling naik motor roda 3 begitu, Ima. Okay. Kemudian info lain tadi juga masuk, sebentar ini sudah agak bawah videonya. Dari Mas Atim mengirimkan video macan putih, Ma, di Kunjang.
0: Oh, yang viral itu ya.
1: Yang sempat viral dulu. Enggak tahu sekarang masih ramai enggak ya. Tapi kalau dari video Mas Atim tadi tidak terlalu ramai untuk siang ini.
0: Memang sudah mulai
1: sudah
0: surut.
1: Redup ya. Ya, para pedagang di kiri kanannya juga terlihat tidak begitu banyak, beberapa juga terlihat tutup. Ini macannya masih berdiri kokoh, masih bagus, nggak ada kerusakan begitu meskipun tiap hari kena panas, kena hujan juga di wilayah Kunjang nih Mas Atim tadi menginformasikan. Kemudian dari Pak Agus ini juga menginformasikan di wilayah Jatikapur, Tarokan Kediri ada karnaval. Ini sudah mulai sejak jam 10 tadi. Ini sebaiknya bisa menghindari dulu wilayah Jatikapur Tarokan karena ada karnaval, untuk lalu lintas juga padat di sana. Meskipun tidak ada pengalian tapi cukup crowded kondisi di jam 10 tadi diinformasikan. Satu lagi Mas Haris menanyakan traffic Nganjuk ke Madiun arteri, Ma, untuk siang ini bagaimana?
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, sementara itu Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Nganjuk menghadirkan Pasar Rakyat sebagai upaya menggeliatkan roda perekonomian masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, sekaligus menjadi ruang bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk beraktivitas serta bertransaksi. Pasyarakia tersebut dihadirkan dengan semangat untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Sinergi antara Kejari Nganjuk, Pemkab Nganjuk, dan PWI ini juga menunjukkan adanya kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain menjadi tempat transaksi jual-beli, masyarakat pun ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi di tingkat lokal, perputaran uang di tengah masyarakat diharapkan ikut meningkat. Kegiatan seperti ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, insan pers, dan juga pelaku usaha serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pasar rakyat saja, tetapi juga dapat terus dikembangkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Nganjuk dan sekitarnya.

0: Baik, Sudut Cakra memasuki akhir pekan ini berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan PHBN ternyata masih berlangsung ya di sejumlah wilayah sampai dengan akhir bulan Agustus ternyata masih ramai ini ya untuk kegiatan PHBN. Salah satunya ada di kawasan Pare dan sekitarnya di mana hari ini cukup banyak ya kegiatan karnaval yang digelar oleh masyarakat di wilayah Pare. Salah satunya di wilayah Kunjang yang di mana karnaval sudah dimulai sejak pagi hari tadi dan nanti siang pun akan dilanjutkan rangkaian kegiatan Karnaval Sound sekitar pukul 2 siang. Dan tentunya kegiatan ini berpotensi untuk menambah kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur peserta maupun masyarakat yang datang untuk menyaksikan. Sementara untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah Kabupaten Kediri, saat ini pun juga masih berlangsung ya untuk parade drum band-nya. Kegiatan tersebut mengambil rute dengan start dari Pemkab Nganjuk dan finish di Bank Daerah area Simpang 5 Gumul. Erika, silakan.
1: Ini tadi saya terima telepon dari Pak Sudarmaji ya, mengabarkan adanya beberapa kegiatan di beberapa wilayah. Cukup banyak ya, jadi ini nanti kalau ada kesalahan mohon maaf, mungkin bisa dibenarkan untuk Sudut Cakra yang mungkin mengetahui informasi tersebut ya, karena ini tadi Pak Sudarmaji tidak bisa menyampaikan secara langsung karena saat ini sedang perjalanan juga. Jadi di Gedang Sewu info ini kan ada karnaval ya. Gedang Sewu ada karnaval, tadi tingkat SD sudah berangkat startnya tadi pagi, kemudian nanti malam, nanti sore mohon maaf, nanti sore akan ada sound horek juga. Nanti sore di wilayah Gedang Sewu akan ada sound horek sehingga arus lalu lintas yang dari pelosok Klaten ke arah Pare ini ada pengalihan seperti itu. Jadi ikuti arahan petugas yang ada di lokasi maupun juga papan penanda yang sudah dipasang. Biasanya dari para panitia, petugas gabungan, ini kan juga sudah pasang rambu-rambu ya di sekitar lokasi agar pengendara ini tidak terjebak kemacetan di kegiatan tersebut. Jadi pagi ini ada karnaval tingkat SD di wilayah Gedang Sewu, kemudian nanti sore dilanjutkan ada karnaval sound horek di wilayah Gedang Sewu juga. Untuk simpang 4 Gedang Sewu itu sudah ditutup untuk mobil, tapi untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas ya. Jadi yang tidak bisa melintas kendaraan mobil, kemudian kendaraan besar lainnya, yang bisa melintas hanya kendaraan sepeda motor saja. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Pak Sudarmaji, ada karnaval sound horek juga nanti sore itu di wilayah Kencong Kepung Pare Kediri. Jadi untuk Sudut Cakra yang dari arah Marang ke arah Pare harap waspada karena arus lalu lintas nanti selama kegiatan berlangsung akan tersendat, tidak ada pengalihan ya karena itu merupakan jalur utama sehingga mungkin akan tersendat saja, jadi harap bersabar yang melintas di jalur tersebut.
0: Berarti diatur bergantian begitu ya?
1: Mungkin ya, mungkin seperti itu. Karena memang kan ada karnaval ini biasanya kan menggunakan satu lajur ya. Jadi akan tersendat untuk arus lalu lintas di sana. Nah, nanti pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa juga coba kita tanyakan ke polisi atau polsek setempat ya. Simpang 3 Kencong ini yang paling akan terdampak ya, karena kan titik krodit juga ketika ada acara tersebut banyak kendaraan yang juga akan bersimpangan di simpang 3 Kencong tersebut. Harap hati-hati saja. Kemudian ini tadi dari Pak Chandra Budi katanya kan ada penjual alat-alat dapur ya, keliling pakai tosa mendengarkan Cakra Krisna, kencang lagi. Saya agak heran, biasanya yang diputarkan ini 10.000 tiga suaranya bapaknya sendiri.
0: Nah,
1: gitu loh.
0: Ini yang diputar suaranya Erika.
1: Kalau suaranya Erika ini tambah laris kah Pak?
0: Amin, semoga ya.
1: Semoga tambah laris ya. Ya tadi kencang katanya untuk radio Cakra Krisna diputar oleh penjual alat-alat dapur keliling pakai tosa pas acara ini talkshow hukum ya. Keren, cerah ini untuk cuaca di wilayah Tiripan depan gudangnya Pak Chandra Budi. Ini tadi lewat lewat di Tiripan pas nyampe gudang ini ada kendaraan tosa itu, semoga lancar usahanya dan rezekinya Pak penjual perabot. harapan Amin. Pak Chandra ya. Terima kasih. Kemudian juga disampaikan oleh Bapak Huda, ini tadi melintas di Jalan Masrip Nganjuk, arus lalu lintas di sana cukup ramai juga, namun lancar. Cuaca cerah, bahkan sudah cenderung panas di lepas jam 11 kali ini. Untuk angin di Nganjuk Kota belum terlalu kencang ya, masih landai saja. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harap berhati-hati seduh cakra, bahwasanya di wilayah Pare ini tadi banyak menyelenggarakan karnaval ya. Ada di Kunjang, Gedang Sewu, Kencong, bahkan Badas pun ini kabarnya juga ada karnaval ini sedulur cakra. Jadi buat yang akan melintas di wilayah Pare pada hari ini, kami harap untuk berhati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan karena bahwasanya untuk karnaval ini tidak ada untuk penutupan jalan begitu ya, karena banyak yang menggunakan jalur utama, jadi akan diberlakukan satu jalur saja yang bisa digunakan untuk para pengendara. Jadi untuk jalur yang sebelahnya, untuk jalur sisinya itu akan digunakan untuk karnaval, yang sebelahnya akan digunakan untuk para pengendara. Tetap hati-hati di jalan karena bahwasanya pasti akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan juga kemacetan di wilayah Pare pada hari ini. Pare ke arah Malang pun juga ada sedikit kemacetan ya, karena di wilayah Gedang Sewu tadi ada karnaval gitu, untuk kabar yang kami dapatkan dari ruang gatekeeper. Baik, Sudut Cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lainnya, bahwasanya kebakaran terjadi lagi di bagian dapur rumah warga di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang dimana api ini membakar bagian dapur hingga menyebabkan kerusakan pada bangunan yang sejumlah barang yang berada di dalamnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Kebakaran kemudian ditangani oleh petugas pemadam kebakaran bersama dengan pihak terkait. Upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah api semakin meluas ke bagian rumah lainnya maupun bangunan di sekitar lokasi. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan dan memastikan kondisi lokasi aman. Tidak hanya melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pengecekan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa. Masyarakat di sekitar lokasi pun juga turut untuk membantu proses penanganan kebakaran agar api tidak kembali muncul. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah, terutama di bagian dapur. Pastikan kompor, instalasi listrik, dan sumber api lainnya dalam kondisi aman setelah digunakan, serta segera hubungi petugas apabila terjadi kebakaran.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Mbak Sri Cakra, terkait dengan kebakaran yang terjadi di bagian dapur rumah warga di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang di mana api ini berhasil ditangani petugas ya, sehingga tidak sampai meluas ke bagian rumah maupun bangunan di sekitar lokasi. Meski demikian, kerugian materi yang dialami oleh pemilik rumah itu diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah. Jadi dari kejadian ini kembali mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa kebakaran rumah itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk dari area dapur yang menjadi salah satu titik yang sangat rawan. Karena itu pastikan kompor sudah benar-benar mati setelah digunakan, periksa instalasi listrik secara berkala, dan jangan sampai meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Dan bagi seluruh cakra yang hari ini sedang beraktivitas maupun berpergian begitu ya, tetap waspada terhadap kondisi di sekitar. Jika menemukan kejadian kebakaran atau situasi darurat lainnya, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani secepat mungkin.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudur Cakra, sejauh ini kami menerima informasi banyak yang menyelenggarakan karnaval ya di wilayahnya. Tadi ada di wilayah Pare itu ada sekitar 3 wilayah ya. Ada di Gedang Sewu, Kencong, Badas, dan juga di wilayah Kunjang. Ada 4 titik yang terjadi karnaval di wilayah Pare. Dan untuk di Nganjuk sendiri tadi dikabarkan di wilayah Berbek tadi ada karnaval begitu ya, kabarnya yang kami himpun. Jadi untuk Sedulur Cakra yang di wilayahnya pun juga masih ada kegiatan PHBN, bisa kabarkan kepada kami 0852 9001 61. Ke gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi disampaikan Pak Jauhari di jalur arteri Kediri Kota menuju ke arah Paurjayang. Ini sampai di wilayah Prambon masih cukup lancar. Merican tadi juga aman, Mojoroto tidak ada hambatan. Okay. Hanya kawasan Mojoroto menuju ke arah Merican tadi yang banyak truk dengan dimensi besar. Kemudian belok ke arah Pace untuk arah truknya, kemudian dari Pak Johari ke arah Prambon ini masih lancar, roda 4 yang banyak mendominasi, tidak ada hambatan.
0: Okay.
1: Kemudian dari Pak Putra juga turut menambahkan kondisi di kawasan Kecamatan Jatikalen Nganjuk ini cukup panas, angin juga kencang, lebih hati-hati saja yang mau melintas di Kecamatan Jatikalen dari arah Kecamatan Lengkong ataupun juga yang dari arah Peloso Jombang.
0: Okay.
1: Kemudian ditambahkan oleh Pak Yakin, ini di kawasan Sukomoro Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, sampai seputaran alun-alun untuk pasar rakyat belum banyak yang buka, memang sudah ada yang buka beberapa, tapi beberapa masih tutup untuk siang hari ini. Kemudian untuk muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, ini toleransi antar umat beragama sangat terlihat di sana, Salah satunya sejumlah elemen masyarakat lintas agama ini secara sukarela juga bersinergi untuk menyediakan fasilitas penginapan, mulai dari rumah singgah gratis bagi para muktamirin yang datang dari berbagai wilayah. Ini juga melibatkan jaringan NU Kultular di wilayah Jombang, kemudian juga bersama sejumlah gereja di Jombang, ada GKJW Jombang, kemudian Gereja Kristen Indonesia Jombang, ada juga Badan Kerjasama Antar Gereja Jombang, serta di Klenteng yang ada di Gudo Jombang. Ini semuanya juga membuka rumah singgah gratis bagi peserta muktamar ke-35. Jadi bisa menginap di gereja ataupun juga di tempat yang sudah disediakan. Ini merupakan bentuk komitmen untuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama khususnya di wilayah Kabupaten Jombang selama muktamar NU yang ke-35, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang hingga Sabtu pagi hari ini masih belum sepenuhnya padam ini ternyata. Untuk mempercepat proses pemadaman, 2 helikopter waterbombing milik BPBD Jawa Timur dikerahkan ke lokasi. 2 helikopter tersebut ditargetkan menjangkau titik api di Blok Ayek-Ayek dan Blok Panggonan Cilik, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Pengisian air dilakukan di Danau Ranupani sebelum helikopter diterbangkan menuju lokasi kebakaran. Waterbombing diperlukan karena sebagian titik api berada di wilayah yang terjal dan sulit untuk dijangkau melalui jalur darat. Selain pemadaman dari udara, petugas gabungan juga terus melakukan pemadaman secara manual dari darat. Tim yang terlibat terdiri dari petugas TNBTS, BPBD Lumajang, TNI, Polri, masyarakat, dan juga relawan. Di sini mereka juga membuat sekat api untuk mencegah kobaran meluas ke kawasan lainnya. Kondisi medan yang sulit membuat penanganan kebakaran membutuhkan kombinasi pemadaman darat dan juga udara. Dengan pengerahan 2 helikopter waterbombing ini, petugas berharap titik api yang sulit dijangkau dapat segera dikendalikan dan kebakaran tidak semakin meluas.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Baik, Suri Cakra, itu tadi informasi terbaru ya mengenai upaya pemadaman kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang dimana ternyata hingga hari ini pun petugas gabungan itu masih terus berjibaku mengendalikan titik-titik api. Baik melalui pemadaman dari jalur darat maupun dengan bantuan dua helikopter waterbombing dari udara. Kondisi medan yang terjal itu memang menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan kebakaran. Karena itu, pengerahan helikopter diharapkan dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses petugas darat. Sehingga api itu bisa segera dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan hutan lainnya. Dan musim kemarau ternyata juga masih membuat potensi kebakaran hutan dan lahan itu cukup tinggi. Mari kita bersama-sama meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok di kawasan hutan maupun lahan yang kering, serta segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau titik api kepada petugas terkait.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, melintas di mana Anda hari ini? Apakah menemui kegiatan PHBN selama perjalanan Anda? Bisa hubungi kami di 0852-9001061. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Baru saja kami terima informasi disampaikan oleh Aibtu Saiful Muheni ya.
0: Oke, gimana?
1: Terkait dengan sepertinya kebakaran di wilayah Blitar.
0: Oke.
1: Ini sebentar, dari kiriman video yang kami terima dari petugas gabungan sudah berada di lokasi gitu ya. Untuk alamatnya, ini di Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Jadi kemarin hari Jumat sekitar jam 10 malam itu ada kebakaran di sana. Nah, kebakaran sebuah dapur milik warga setempat. Beliaunya berkenan on air, Ima, saya sambungkan dulu ya.
0: Iya. Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Oke, baik Sri Cakra. Untuk hari ini kabarnya banyak sekali kegiatan PHBN ya yang terselenggara di beberapa wilayah seperti di Pare, terus ada di wilayah Kabupaten Kediri juga. Dan tadi sempat ada kabar di wilayah Gresik pun juga sama ini, ada kegiatan PHBN. Di Nganjuk juga ada tadi di wilayah Brebes, Sedulur Cakra. Nah, untuk Sedulur Cakra sekalian, apakah untuk kegiatan PHBN di wilayah Anda ini masih berlangsung? Ataukah sudah selesai sejak tanggal 17 Agustus begitu ya? Atau masih berlanjut sampai bulan September begitu ya? Bisa diinformasikan kepada kami ya untuk jadwalnya kapan, biar pengguna jalan yang lainnya bisa mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas di 0852-9001061. Baik, Sudu Cakra, kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Bapak Aibtu Saiful Muheni, terkait dengan kebakaran di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mbak Ima.
0: Gimana Pak kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Ima.
0: Alhamdulillah. Di kantor nih jenengan?
4: Nggih Mbak, ini di kantor.
0: Oke. Baik, dan terkait dengan kebakaran di wilayah Binangun, itu untuk kebakarannya terjadi kapan jenan?
4: Benar Mbak, kaitan dengan adanya kejadian kebakaran ya, tadi malam itu di sebuah dapur rumah milik salah satu warga di wilayah Kecamatan Binangun. Kejadiannya Jumat tanggal 28 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00. Pemilik rumah, saudara C, umur 73 tahun. Kemudian untuk kronologi singkat kejadian, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi I, saudara T, saksi saudara T, ini adalah tetangga korban yang saat itu sedang nongkrong di dekat rumah korban, kemudian melihat kepulan asap yang berasal dari dapur rumah korban tersebut. Selanjutnya saksi membangunkan pemilik rumah korban dan kemudian mengecek di sebuah dapur benar terjadinya suatu kebakaran tersebut. Kemudian korban meminta bantuan beberapa warga di tetangga sekitar dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Binangun dan melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran. Dan alhamdulillah

0: Api dapat dipadamkan sekitar pukul 11.00.
1: Berarti kurang lebih satu jam, ya Bapak?
0: Iya, betul-betul. Dan wilayah ada lokasi dengan petugas pemadam ini kan juga cukup lumayan jauh ya Mbak, kurang lebih sekitar 20 sampai 25 kilo ya.
1: Oh, berarti lumayan jauh sekali ya dengan pusat pemadam kebakaran.
0: Di Binangun, betul-betul. Dan kami sampaikan juga dari kejadian tersebut untuk korban jiwa nihil, dan dugaan sementara terjadinya suatu kebakaran tersebut dari tungku yang digunakan memasak itu lupa untuk tidak dimatikan sama pemilik rumahnya itu. Jadi tetap nyala gitu.
1: Berarti demikian, kelalaian ya Bapak untuk dugaan sementara. Oke.
0: Betul.
1: Siap. Selanjutnya Pak, terakhir untuk himbauan dari Polres Blitar ini kepada masyarakat untuk mencegah kejadian kebakaran serupa, monggo Bapak.
0: Betul. Iya Mbak, ini menjadi perhatian kita semua ya, untuk kaitan dengan beberapa di wilayah kejadian sering adanya kebakaran, apalagi di musim kemarau ini ya. Untuk kita bersama-sama untuk mengantisipasi kaitan dengan kejadian serupa, kejadian kebakaran ini tidak terjadi di sekitar kita. Untuk kami menghimbau untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, hati-hati sebelum meninggalkan rumah atau meninggalkan aktivitas kegiatan apapun, untuk selalu dilakukan kontrol atau cek dulu kompornya. Terus kemudian listrik, kabel-kabel yang berpotensi terjadinya kebakaran, ini kami menghimbau untuk kepada semuanya warga untuk selalu memastikan benar-benar sudah tercabut atau sudah mati itu. Dan kemudian apabila membutuhkan bantuan, adanya gangguan kamtibmas maupun memerlukan bantuan kepada kepolisian, untuk segera melaporkan ke polsek terdekat atau layanan 110. Demikian Mbak In.
1: Siap, terima kasih Bapak Muhaini atas informasi yang sudah disampaikan dan menyempatkan waktunya untuk on air bersama kami. J, terima kasih banyak Pak.
0: Sami-sami Mbak In.
1: J, assalamualaikum, selamat melanjutkan aktivitas Bapak.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, sudah Cakra, itu tadi informasi langsung bersama dengan Kasih Humas Polres Blitar Bapak Aibtu Saiful Muhaini terkait dengan kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Yang dimana dari informasi yang telah disampaikan, kami berharap kepada seluruh cakra sekalian dapat semakin waspada terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Jangan sampai meninggalkan bara api keluar rumah tanpa memastikan dengan betul apakah bara api tersebut sudah mati ataupun belum. Jadi pastikan dulu sumber api ataupun instalasi listrik di rumah dalam kondisi yang aman. Dan jika menemui suatu percikan api begitu ya, langsung laporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran. Jadi bagi seluruh cakra yang mungkin lagi berada di wilayah Binangun dan sekitarnya, tetap berhati-hati dan selalu perhatikan kondisi lingkungan. Jangan lupa informasi dari narasumber dan pihak berwenang menjadi rujukan penting agar kita tidak mudah percaya kabar yang belum jelas kebenarannya.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan? Hubungi kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Buat Sedul Cakra yang berlokasi di wilayah Blora, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Sudah Jakarta, bagaimana di wilayah Anda untuk kebutuhan harga pokok di hari ini? Apakah ada yang mengalami penurunan atau stabil saja? Atau malah ada yang mengalami kenaikan ini? Bisa hubungi kami ya jika ada perubahan harga di wilayah Anda, 0852-9001-61. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Wah, ini tadi Pak Chandra Budi mengirimkan sebuah foto ngebakso.
0: Waduh,
1: di wilayah Bogor.
0: Enak ini, siang-siang bakso ini.
1: Ini untuk lokasinya di depan SMK Bogor. Saya ingat-ingat saya juga pernah makan di situ ya, Ma.
0: Enak nggak ini?
1: Enak, okay. Itu seperti memang sudah langganan banyak orang.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu, berarti ya, ramai dong?
1: Ramai di sana, betul. Ada macam-macam bakso, jenis bakso lah yang dijual di warung tersebut, okay. Ya. Ini tadi mampir makan bakso, ternyata ada bakso besar, bakso kecil.
0: Bakso urat juga ada ya?
1: Iya, betul. Kemudian ini batagor.
0: Oh, ya. Juga ada?
1: Ada tahunya juga, jadi lengkap ya di sana, komplit sekali.
0: Okay.
1: Terima kasih. Pak Chandra, nanti agendanya kemana? Ini kok masih keliling sampai wilayah Bogor. Tadi terakhir kan?
0: Dimana?
1: Di depan gudang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yang ada apa namanya? Penjual tosa, penjual pakai tosa maksudnya, yeah. Ya. Melintas kan di gudang. Sekarang sudah di SMK Bogor. Di depan SMK Bogor. Ini akan perjalanan menuju mana, Pak Chandra? Mungkin bisa ditambahkan informasinya dengan kami ya. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Septi. Ini tadi Ibu Septi melintas di sekitar Pasar Sukomoro. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini juga cukup ramai. Namun masih cenderung lancar saja, tidak ada hambatan. Sementara cuaca ini tadi juga cerah ya, bahkan sudah panas. Ada dari Ibu Siti di wilayah Pagu Kediri. Cuaca di sana juga panas sekali. Ini di rumah saja. Untuk angin di wilayah Pagu juga lumayan kencang. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Siwi melintas di depan Gor Bung Karno Nganjuk, Jalan Barito ya. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Barito Nganjuk saat ini juga lancar saja, mengarah ke wilayah Rejoso dari Nganjuk Kota. Cuaca pun juga cerah, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudut Cakra, harga sejumlah bahan pokok di wilayah Jawa Timur pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, beberapa komoditas ini tercatat naik sementara sejumlah kebutuhan lainnya mengalami penurunan. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan, ada beras premium berada di harga rata-rata Rp15.162 per kilogram, sedangkan beras medium Rp13.024 per kilogram. Minyak goreng curah tercatat Rp20.377 per kilogram, minyak goreng kemasan premium di harga Rp21.990 per liter, dan untuk telur ayam ras di harga Rp24.323 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting di harga Rp29.530, cabai rawit merah Rp54.523, bawang merah Rp27.330, bawang putih Rp30.037, serta gas LPG Rp20.212, yang dimana kenaikan paling tinggi secara persentase di antara komoditas tersebut terjadi pada gas LPG yang naik sekitar 1,81%, cabai rawit 1,65%, garam halus naik 1,5%, sementara cabai merah keriting naik 1,09%. Harga beras premium naik 0,66% dan minyak goreng kemasan premium naik 0,57%. Sementara itu beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Minyak goreng minyak kita turun menjadi Rp15.952 per liter, daging ayam kampung Rp66.650 per kilogram, telur ayam kampung Rp44.196 per kilogram, Susu bubuk merek Bendera 40.827, cabai merah besar 27.101 per kilogramnya. Yang dimana perubahan harga kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi pasokan dan permintaan, cuaca, biaya produksi dan distribusi, hingga kebijakan pemerintah. Yang dimana harga tercantum ini merupakan rata-rata harga di wilayah Jawa Timur. Jadi sehingga harga di masing-masing pasar atau daerah pastinya dapat berbeda-beda. Yang dimana harga sembako di Jawa Timur ini masih bergelak fluktuatif ya. Beras, minyak goreng premium, telur ayam ras, cabai, bawang, dan gas LPG ini mengalami kenaikan. Sementara ada minyak kita, ayam kampung, telur ayam kampung, dan beberapa komoditas lainnya ini malah mengalami penurunan.

Baik, Sujarka, terkait dengan harga kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur hari ini, harga sejumlah komoditas ternyata masih mengalami pergerakan juga ya, terutama beras, cabai, bawang, minyak goreng, hingga LPG. Sementara beberapa komoditas lainnya itu justru mengalami penurunan. Jadi bagi Sudo Cakra yang hari ini berencana berbelanja kebutuhan rumah tangga, ada baiknya tetap membandingkan dulu ya harga di pasar maupun di toko langganan Anda. Karena harga yang disampaikan ini merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur. Sehingga pastinya untuk di daerah masing-masing akan berbeda. Dan tentu saja selain harga kebutuhan pokok, aktivitas masyarakat hari ini pun juga cukup padat karena berbagai kegiatan PHBN yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Jadi bagi seluruh cakra yang akan berpergian, tetap hati-hati di jalan, perhatikan kondisi lalu lintas dan ikuti arahan petugas apabila melintasi kawasan yang sedang menggelar kegiatan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, bagaimana untuk cuaca di wilayah Anda hari ini? Apakah sangat panas atau di sana malah cerah berawan ini ya? Bisa diinformasikan saja kepada kami. Dan untuk cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, diperkirakan dari pihak BMKG akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah. Suhu udara berada pada kisaran 13 hingga 34 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah berpotensi mengalami udara kabur hingga kabut asap. Di wilayah Nganjuk, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Sementara di Kota Madiun menjadi salah satu wilayah dengan suhu tertinggi, yang dimana mencapai 34 derajat Celcius. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kediri, Kota Kediri, Mojokerto, dan beberapa wilayah lainnya yang suhu maksimumnya mencapai 33 derajat Celcius. Sebaliknya, wilayah yang lebih sejuk berada di kawasan pegunungan, yakni di Kota Batu, yang dimana diperkirakan memiliki suhu antara 14 hingga 24 derajat Celcius. Sedangkan di wilayah Magetan, berada pada kisaran 21 hingga 29 derajat Celcius, sejumlah wilayah seperti Pacitan, Tulungagung, Lumajang, Banyuwangi, Jombang, dan Kota Malang, ini akan berpotensi mengalami udara kabur. Masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau untuk menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca masing-masing di wilayah, terutama pada wilayah yang suhunya cukup tinggi. Jadi masyarakat perlu memperhatikan kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan. Sementara masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami udara kabur atau kabut diimbau untuk tetap memperhatikan jarak pandang saat berkendara. Ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Ya, ini tadi saya dapat kiriman video dari Pak Suwarji. Ternyata Pak Suwarji ini tadi perjalanan dari Ngetos menuju ke wilayah Surabaya. Dan okay, ini tadi untuk cuaca dikabarkan juga cerah sekali. Untuk perjalanan kali ini, ini tadi jalur tol.
0: Oke.
1: Pas di apa namanya, gerbang tol ya, Begadung, divideokan oleh Pak Suwarji. Nah, ini memang terlihat cukup lengang sekali, tidak ada hambatan ya di siang hari ini, cuacanya pun terik. Kemudian kami juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak, ini belum ada namanya, oh ternyata dari Pak Hengki.
0: Oke.
1: Pak Hengki berada di wilayah Lengkong Nganjuk. Kondisi cuaca di Lengkong juga panas sekali. Arus lalu lintas di jalan raya Lengkong Gondang cukup ramai, dominasi dengan kendaraan roda 2. Pak Didi ini tadi melintas di belakang Pasar Wage Lama Nganjuk ya.
0: Okay.
1: Di sana untuk aktivitas pasar juga sudah berkurang, bahkan cenderung lengang saja. Cuaca pun panas. Harap hati-hati keluar masuk kendaraan dari pasar. Ini juga kadang ramai. Dari Pak Agus ini tadi melintas di Tugu Adipura Locaret Nganjuk. Arus lalu lintas di sana ramai dengan kendaraan roda 2. Hati-hati, kendaraan juga melaju kencang semuanya. Cuaca pun cerah, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate Komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Baik, Sri Cakra, terkait dengan informasi cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini, adanya perbedaan suhu ini cukup terasa sekali ya, mulai dari Kota Batu yang berada di kisaran 14 derajat Celcius hingga Kota Madiun yang dimana bisa mencapai 34 derajat Celcius. Jadi untuk perakiraan cuaca dari BMKG bahwasanya untuk di wilayah Kota Madiun ini akan yang paling panas di wilayah Jawa Timur. Karena itu pastikan seluruh cakra menyesuaikan dulu aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Bagi seluruh cakra yang akan melakukan perjalanan pada siang hari ini, terutama yang akan melintas di wilayah dengan suhu yang cukup panas ya, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan. Sementara bagi yang melintas di daerah yang berpotensi mengalami udara kabut atau kabut, tetap waspada dan perhatikan jarak pandang saat berkendara. Dan seperti biasa, kami pun juga masih menunggu informasi dari seluruh cakra di berbagai wilayah bagaimana untuk kondisi cuaca dan perjalanan Anda hari ini. Apakah cuacanya panas, udara kabur, atau justru ada kondisi lain yang perlu diwaspadai? Sampaikan informasi Anda kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sejauh ini untuk cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya terpantau panas banget ya. Jadi bagaimana untuk Studio Cakra di wilayah Anda? Apakah juga sama untuk cuaca di hari ini? Apakah juga panas begitu ya? Atau malah cerah berawan? Informasikan kepada kami 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Kami terima informasi dari rekan-rekan Satlantas Polres Tulungagung. Kemarin hari Jumat jam 8:30 malam ada kecelakaan di jalan umum desa Pucung Lor, kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Untuk kejadian tersebut ya, atau peristiwa kecelakaan itu melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Jadi ada dua kendaraan sepeda motor, yakni sepeda motor Honda Beat dan juga sepeda motor Honda Grand. Untuk pengendara sepeda motor ini berinisial SY, 56 tahun, warga Wonodadi, Blitar. Sementara untuk pengendara sepeda motor Honda Grand ini seorang pemuda berinisial YB, 20 tahun, warga desa Pakel, kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Kecelakaan tersebut bermula saat pengendara sepeda motor Honda Beat melaju dari arah selatan menuju ke utara. Nah, ini mendahului sebuah kendaraan yang berada di depannya.
0: Nyalip gitu ya?
1: Iya, nyalip. Kemudian dari arah berlawanan ini ada sepeda motor Honda Grand. Seperti itu ya. Jadi menyalip, kemudian di arah berlawanan ada sepeda motor Honda Grand. Jadi diduga karena kurang memperhatikan arus lalu lintas, kedua kendaraan mengalami tabrakan. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan pengendara sepeda motor Honda Grand mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung juga setelah mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP melakukan evakuasi terhadap korban dan juga kendaraan. Nah, kedua kendaraan yang terlibat juga diamankan petugas sebagai barang bukti. Diimbau kepada pengguna jalan agar lebih hati-hati dan mengutamakan keselamatan agar terhindar dari insiden kecelakaan. Kalau akan mendahului kendaraan, jangan lupa ya Seru Cakra, perhatikan dari arah berlawanan apakah ada kendaraan, kemudian juga apakah cukup ruang, seperti itu. Perhitungan waktunya itu juga perlu, karena takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Seperti itu. Kemudian saya beralih ke pesan WhatsApp yang sudah terkirim. Ini tadi disampaikan oleh Pak Yitno. Update untuk Jombang Kota, saat ini cuacanya panas sekali.
0: Waduh, berapa derajat ini?
1: Suhunya 33 derajat Celcius.
0: Jadi lumayan harut dang ya.
1: Iya, lumayan panas sekali di sana. Berangin atau tidak Pak Yitno? Biasanya jarang berangin ya di sana. Jarang berangin, jadi panas sekali. Kemudian juga ini tadi dari Pak Tri Isbianto mengirimkan sebuah video, katanya kerja bakti nasional 2026 wilayah Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto.
0: Ini berarti kayak yang kemarin di wilayah Nganjuk itu ya?
1: Betul ya.
0: Kerja bakti serentak.
1: Nah, ini tadi dikirimkan videonya oleh Pak Tri Isbianto. Terima kasih Pak Tri. Kemudian juga ini tadi saya terima kiriman video juga disampaikan Mas Atim. Mas Atim di Macan Putih, Balung Jeruk ya ini ya.
0: Iya, Balung Jeruk.
1: Balung Jeruk sama anaknya ini ya, sama keluarganya di sana. Ini tadi pagi, mungkin jalan-jalan ya, mumpung akhir pekan. Betul. Cuaca di sana juga cerah, bahkan panas sekali Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sudut Cakra, dari informasi kecelakaan lalu lintas yang baru saja kami dapatkan, bahwasanya kejadian tersebut menjadi pengingat penting ya bagi kita semua saat berada di jalan, yang dimana diinformasikan bahwa kecelakaan terjadi ketika pengendara sepeda motor berusaha menyalip, namun ternyata di depannya terdapat sepeda motor lain yang dimana akhirnya terjadi tabrakan. Dan seluruh cakra, kondisi seperti ini tentu perlu menjadi perhatian bersama, bahwasannya sebelum melakukan manuver menyalip, pastikan kondisi di depan benar-benar aman. Perhatikan kendaraan dari arah berlawanan maupun kendaraan yang berada di depan. Dan jangan memaksakan diri apabila jarak pandang maupun ruang untuk menyalip tidak memungkinkan. Dan seluruh cakra yang sedang berada dalam perjalanan hari ini, mari kita lebih sabar dan tidak terburu-buru. Karena sampai di tujuan dengan selamat tentu jauh lebih penting daripada sekedar mengejar waktu. Apalagi untuk hari ini dikabarkan banyak sekali yang menyelenggarakan kegiatan PHBN begitu ya. Jadi untuk seluruh cakra yang akan melintas di lokasi-lokasi yang sedang terjadi kegiatan PHBN, tetap jaga jarak amannya dan tingkatkan kewaspadaan, jangan terburu-buru saat melintas di wilayah tersebut.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seru Cakra, kita beralih ke informasi lain. Bahwasanya seorang lanjut usia atau lansia bernama Suhaina, berusia 70 tahun, warga Dusun Karangkeng, Desa Nyabakan Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbakar di area persawahan. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat kemarin, 28 Agustus 2026, yang dimana korban diketahui pergi ke sawah sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diduga mengalami kondisi pikun sehingga tidak diketahui secara pasti bagaimana awal mula kejadian hingga tubuhnya terbakar. Warga kemudian menemukan korban di area persawahan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Petugas bersama warga kemudian melakukan evakuasi terhadap korban. Jenazah selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Peristiwa ini menjadi perhatian warga setempat, terutama karena korban diketahui sudah lanjut usia dan mengalami kondisi pikun. Peristiwa tersebut juga menjadi pengingat bagi keluarga untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga lanjut usia yang mengalami pikun, terutama ketika beraktivitas seorang diri di area persawahan atau lokasi yang memiliki potensi bahaya.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, kita kali ini beralih ke informasi nasional dulu. Bahasanya polisi masih melakukan pendataan dan menghitung total kerusakan yang terjadi setelah kerusuhan pada malam 27 Agustus 2026. Pendataan dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh dampak kerusakan yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut. Proses perhitungan kerusakan ini masih berlangsung sehingga polisi belum menyampaikan angka keseluruhan terkait fasilitas maupun bangunan yang terdampak. Petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap situasi pasca kerusuhan untuk memastikan kondisi keamanan tetap terkendali. Pendataan kerusuhan menjadi bagian dari penanganan setelah kejadian, sekaligus untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan. Polisi masih mengumpulkan data dari berbagai lokasi yang terdampak sebelum total kerugian dan kerusakan diumumkan secara resmi. Dan masyarakat pun juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta untuk mengikuti perkembangan situasi melalui informasi resmi dari kepolisian dan juga pihak berwenang.

0: Zona Chakra. Kipas angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sudah Cakra memasuki siang hari ini dari pantauan CCTV bahwa saja untuk parade drum band di wilayah Kabupaten Kediri ini masih berlangsung ya hingga saat ini. Jadi masih ada beberapa kontingen yang terlihat baru saja melewati garis start dan melanjutkan perjalanan menuju ke rute yang telah ditentukan, yakni depan bank daerah di wilayah Simpang Lima Gumul. Dan Sudah Cakra, kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan di sekitar jalur parade ataupun yang akan melintas di jalur tersebut. Untuk arus lalu lintas berpotensi mengalami perlambatan karena memang ada peserta yang masih terus bergerak dan masyarakat juga terlihat cukup ramai untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Jadi bagi Sudah Cakra yang akan melintas, tetap ikuti arahan dari petugas di lapangan, kurangi kecepatan dan jangan mengambil jalur secara sembarangan untuk menghindari kepadatan. Jika tidak memiliki keperluan mendesak di sekitar lokasi, Sudah Cakra bisa mempertimbangkan jalur alternatif yang lain saja. Dan Sudah Cakra, bagaimana untuk kondisi perjalanan di wilayah Anda untuk siang hari ini? Apakah masih mengalami kepadatan atau justru sudah mulai lancar? Sudah mulai berkurang begitu ya untuk volume kendaraan. Sampaikan informasi perjalanan Anda kepada kami 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sudut Cakra. Masih dengan saya, Imalanda, yang akan menemani aktivitas Anda pada siang hari ini. Melintas di mana, Sudut Cakra, Anda hari ini? Apakah menemui kegiatan PHBN? Bisa kabarkan kepada kami ya di WhatsApp ataupun telepon 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis, RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu, Mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat, dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Nariah jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes, masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes, masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan, Mbak, buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali, ini sudah sembuh. Rasanya enteng, Mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat Sudo Cakra yang berada di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Bayu Suri Cakra melintas di mana Anda hari ini? Karena bahwasanya kami memantau dari CCTV untuk di wilayah Kabupaten Kediri untuk kegiatan parade drum bandnya ini terpantau dari wilayah Pemkab sudah selesai ini, Suri Cakra. Jadi sudah melewati garis start ya semua kontingennya. Jadi untuk saat ini, untuk para kontingen parade drum band sedang melintas dari wilayah Pemkab Kabupaten Kediri ke wilayah Simpang Lima Gumul. Dan untuk di wilayah persimpangan Paron, saat ini kami memantau dari CCTV bahwasannya masih ada beberapa kontingen yang lagi melakukan perjalanan begitu ke wilayah Simpang Lima Gumul. Jadi untuk di wilayah Paron pada siang hari ini lagi macet begitu ya, banyak aktivitas kendaraan dan juga ada parade drum band yang masih melewati daerah Paron. Jadi belum selesai ya untuk parade drum bandnya di siang hari ini. Jadi masih beberapa kontingen yang akan melewati Paron lalu ke wilayah Simpang Lima Gumul. Tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan jika melewati jalur yang sedang diselenggarakan untuk parade drum band tingkat MI di wilayah Kabupaten Kediri. Cek informasi ke Angga, silahkan.
1: Ada pesan masuk Ima dari Pak Chandra Budi, mengucapkan terima kasih sudah memutarkan lagu kesukaan beliau, Ima.
0: Apa ini lagunya?
1: Lagunya Samsons yang berjudul Kenangan Terindah.
0: Waduh, kenangan sama siapa ini Pak Chandra ini kira-kira?
1: Nah itu. Lalu ada Pak Aribowo ini mengabarkan beliau mengirimkan video suasana di desa beliau, tepatnya di kawasan Trowulan Mojokerto, dan mengirimkan video ini umbul-umbul dan bendera merah putih masih terpasang rapi. Ini Agustusnya juga belum selesai ya Ima ya?
0: Kurang dua hari lagi.
1: Nah, makanya untuk bendera merah putih masih terpasang. Kalau bisa dipasang terus gak sih Ima?
0: Aduh, nanti benderanya rusak lagi kalau dipasang
1: iya
0: terus.
1: Iya juga ya. Soalnya itu kan bendera negara kita juga.
0: Iya, mending dilepas aja kalau sudah selesai Agustusnya, nanti dipasang lagi pada saat bulan Agustus mendatang mungkin ya,
1: atau,
0: biar enggak rusak gitu.
1: Atau kalau bisa sih, kalau ada event-event dari besar nasional juga ya, bisa dipasang juga ini bendera merah putihnya. Dan juga harus dirawat dengan baik juga agar tidak rusak. Lalu ada Pak Tris Bianto ini mengabarkan beliau sedang ikut kerja bakti nasional di kawasan Mojokerto juga ini ya, Ima. Lalu ada informasi lain ini dari Pak Riko tadi melintas di Warujayeng melaporkan di depan SPBU Warujayeng ada truk yang sedang mengganti ban, Ima.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Untuk truk yang sedang mengganti ban ini masih proses penggantian ban, kemungkinan sebentar lagi juga sudah selesai. Dan di sana juga ada teman-teman dari pemilik truk yang mengatur lalu lintas untuk menghindari kemacetan juga, Ima. Dan untuk saat ini sudah mau selesai untuk proses pergantian bannya tadi. Lalu ada lagi satu informasi masuk dari Pak Bobi, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk sekarang melintas di kawasan Baron, melaporkan arus lalu lintas lancar, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh Cakra Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah ini sedang mengalami erupsi ya. Gunung ini meluncurkan awan panas jauh 2000 meter. Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan bahwasanya aktivitas Gunung Merapi ini terjadi pada hari Jumat kemarin sekitar pukul jam 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Arah guguran awan menuju ke barat daya dan estimasi jarak luncur 2000 meter dengan amplitudo maksimal 87,74 mm, durasi 116,97 detik mengarah ke barat daya dari hulu Kalisat atau Putih. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu di wilayah Gunung Merapi. Warga diimbau untuk mematuhi rekomendasi resmi dari pihak terkait.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Studio Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Karena bahwasanya untuk siang hari ini akan ada beberapa titik yang menggelar karnaval begitu ya. Di wilayah Pare tadi ada sekitar 4 titik, ada di wilayah Badas, Kunjang, terus di wilayah Gedang Sewu, dan satu lagi sebentar saya lupa ya, ini di wilayah mana? Tadi ada, pokoknya ada 4 titik ya di wilayah Pare tadi yang sempat dikabarkan, dan juga di wilayah Berbek pun juga sama. Tadi dikabarkan oleh pendengar bahwasanya untuk karnaval akan diselenggarakan nanti sekitar pukul jam 1:30 ataupun jam 2 siang, begitu untuk kabar yang kami dapatkan. Jadi untuk Sedulur Cakra, apakah di wilayah Anda pun juga sama, hari ini ada kegiatan PHBN atau sudah selesai untuk kegiatan PHBN-nya? Jadi hubungi kami 0852 9001 1061. Ke Intan, silakan.
1: Waduh, euforia kemerdekaan masih berlangsung terus ya Ima, padahal betul, sudah 2 hari lagi, itu kan akhir Agustus.
0: Agustus, ya tapi kan? Memang kalau akhir Agustus itu malah banyak sekali kegiatannya.
1: Malah gonggongnya ya, iya kan. Beberapa iya, daerah ini tentunya juga masih ada pelaksanaan kegiatan karnaval ya Ima ya.
0: Betul.
1: Selain karnaval itu juga banyak sekali yang aktivitasnya itu apa ya, jalan santai untuk besok biasanya gongnya. Betul. Di tanggal 30 ya, pas bertepatan di hari Minggu. Dan informasi yang kita dapati salah satunya dari tetangga saya ya.
0: Apa ini?
1: Tetangga saya itu juga ngobrol, besok itu di desa saya ada kegiatan jalan santai Ima. Di dimana? Desa Godean Locere.
0: Oke. Okay.
1: Betul. Nah, berhubung saya besok dinas pagi jadinya enggak ikut.
0: Aduh.
1: Betul sekali, padahal itu ada sound sipnya. Door prize-nya maksudnya Ima.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: berarti itu door prize yang paling gede.
1: Tentunya bukan, sekarang kan banyak sekali yang lebih gede ya.
0: Apa ini?
1: Untuk door prize yang utama, kalau tidak salah itu sepeda gunung.
0: Oh, sepeda gunung,
1: iya.
0: Tapi biasanya sepeda listrik juga ada, nah, kalau di wilayah sana nggak ada?
1: Kayaknya kok cuma sepeda gunung.
0: Oh,
1: ya
0: itu,
1: Ima,
0: itu, ya. Oke,
1: okay. Padahal tuh harganya tuh hampir sama ya. Sepeda gunung sama sepeda listrik. Betul. Ya kan. Tapi pasti orang memandangnya itu, wah sepeda listrik mahal.
0: Nah,
1: gitu. Padahal itu kan
0: sama aja.
1: Sama aja, 11-12 lah ya istilahnya.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Umi. Ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto arah Surabaya. Lalu lintasnya diinformasikan juga masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian, Bu Sela, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di wilayah Mangudikaran Nganjuk. Lalu lintas ini juga terlihat cukup ramai, padat-padatnya. Jadi memang perlu diwaspadai, terutamanya kendaraan sepeda motor ya Ima.
0: Oke.
1: Cuaca juga cukup terik panas untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Ngerogo Kediri arah Tulungagung. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, kita ke penelpon. Kali ini ada Bu Ani di wilayah Kertosono. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Bagaimana Ibu?
4: Ya, ini tadi kan saya barusan keluar, Mbak.
0: Di?
4: Ada pujian beli sesuatu di Jalan Gatot Subroto. Nah, itu di situ kan sekarang ada kegiatan bazar. Jadi siang ini banyak kesibukan untuk pasang stand-stand bazar di situ. Nah, itu memang tadi itu padat sekali. Tapi padatnya itu teratur, enggak. Maksudnya enggak sih terlalu rapat-rapat banget gitu. Terus
0: okay,
4: waktu di pertigaan itu saya mau menyeberang, kan di situ apa lampunya itu tidak berfungsi, maksudnya lampu traffic light-nya. Jadi meskipun itu merah tetap jalan aja. Saya mengikuti pengendara yang lain. Kayak jalan ke timur ya. Terus saya ditabrak dari belakang, Mbak, sama mobil silver Nopol AG 1263 WP. Nah itu orangnya cuma mandengi saja itu. Saya diseruduk dari belakang. Ya untung saya nggak kenapa-kenapa. Soalnya saya masih bisa menguasai itu. Okay, orangnya baik. Diem sama sekali nggak mau turun.
0: Oke.
4: Okay. Iya.
0: Terus untuk panjenengan sendiri apakah itu, ada luka begitu?
4: Saya kaget aja mbak ini. Ini lengan saya kan nahan setir ya, jadi agak pegel sini itu setir saya. Ya maksud saya orangnya itu turun gitu loh. Ini enggak mau turun sama sekali ya, cuman mandengi aja. Yus, pokoknya enggak ada itikad baik kalau menurut saya. Saya enggak minta apa-apa. Pokoknya ya minta maaf paling enggak itu loh mbak. Enggak punya etika itu pengemudinya.
0: Oke,
4: okay, baik. Tadi itu ke arah selatan jalannya dia. Mm-hmm. Saya sempat berhenti di Jalan Ayani tuh. Saya berharap dia pun nanti bisa menemui saya di situ. Kan sudah sepi, di situ enggak ada orang. Ya maksudnya ada orang tapi enggak begitu serame yang di Jalan Gatot Subroto. Itu juga lurus dia. Enggak
0: peduli lah pokoknya. Tidak menemui panjenengan gitu ya?
4: Ya melewati saya itu dengan ngebel itu, din gitu. Terus-terus lurus aja ke selatan. Sebenarnya kayaknya dia itu mau ke arah Nganjuk atau ke selatan sini arah Tembara itu. Okay. Di perempatan itu lampu merah toh. Dia tahu ada saya di belakangnya. Langsung dia banting setir ke kiri, ke keluar kota ke arah Jombang. Ya udah itu kejadiannya mbak. Saya sekarang di rumah kaget ya ini saya tadi. Benturannya keras mbak, ya untung nggak tahu ya, ini sepeda motor saya juga alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Saya cuma berwedek jantungan ini mbak.
0: Oh jee, bu. Mungkin bisa istirahat terlebih dahulu jee, mungkin biar tidak kaget
4: mbak,
0: gitu.
4: Terima kasih.
0: Dan mungkin kalau semisal mau lapor bisa langsung ke pihak kepolisian saja jee, ibu.
4: Ya. Ini apa maksud saya supaya bisa diwartakan gitu loh mbak, supaya kalau dia orangnya itu dengar, biar hati-hati kalau nyetir itu bisa nggak nyetir, punya SIM nggak kayak gitu, itu mosok nggak punya etika. Saya sendiri tuh meskipun tadi naik sepeda motor, saya bisa nyetir mbak. Saya berkendara nggak seperti itu. Kalaupun saya nabrak orang, saya pasti berhenti tak urusi orang itu. Yeah. Walaupun orangnya luka atau nggak luka, tetap saya urus. Ini nanya aja nggak, turun aja nggak kok mbak.
0: Yeah. Baik ibu, ini sudah kami wartakan, sudah kami udarakan. Nanti semoga saja untuk pengendara tersebut mendengarkan ya, untuk

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 1:30 kali ini ya. Saya mengambil alih untuk memandu siaran di siang kali ini. Intan Anggra ini tentunya bertugas bersama dengan Danti Danila dan Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Kirimkan foto beserta video melalui 0852-9000-1061. Siang hari ini sedulur cakra jam 1:30 siang ya, beberapa titik jalur dalam kota, kemudian jalur utama ataupun di ruas tol, informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman dan lancar saja. Namun perlu Anda waspadai, beberapa titik juga masih ada kegiatan masyarakat, jadi Anda yang mungkin melintas di keramaian atau kepadatan, ini agar tetap fokus, berhati-hati, dan untuk memelankan laju kendaraan Anda.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Di penghujung bulan Agustus ya, tentunya untuk euforia kemerdekaan di beberapa daerah juga masih berlangsung. Salah satunya masih banyak sekali kegiatan karnaval ataupun mungkin kegiatan jalan santai yang ada di beberapa daerah. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri, Seduru Cakra, jam 1 lebih 39 menit ya, atau jam setengah 2 siang, ini update-nya seperti apa untuk di daerah Anda? Anda bisa sampaikan juga di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper dulu, Angga silakan.
1: Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mas Aditya. Perjalanan dari Perak Jombang menuju ke Pacenganjuk sekarang sedang melintas di kawasan Tunggorono. Melaporkan arus lintas ramai lancar juga. Lalu ada Mas Bayu, ini dari Mojokerto mau ke Surabaya lewat jalur arteri. Sekarang sedang melintas di kawasan pinggir sungai Penambangan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Melaporkan arus lalu lintas masih lengang untuk ke arah Surabaya. Ada Mbak Citra, ini dari Kediri mau ke Gresik. Sekarang melintas di kawasan Mojokerto, perbatasan Sidoarjo atau tepatnya di jembatan Lengkong. Arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Pak Darmawan, ini melaporkan di exit tol Tembelang Jombang. Arus lalu lintas masih lengang dan juga ada beberapa petugas yang berjaga karena ada muktamar NU. Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Hatim. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Intan.
0: Iya, Mas Hatim gimana kabarnya? Sehat nge?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat tentunya. Semangat juga dong ya, akhir pekan loh, hari Sabtu loh. Gimana ini?
4: Semangat.
0: Oke, okay, baik. Ada kegiatan apa ini, Mas? Kira-kira?
4: Karnaval katanya. Oh. Kunjang.
0: Kunjang. Jam berapa itu pelaksanaannya?
4: Jam 3 mungkin, Mbak.
0: Oh,
4: ntar,
0: jam 3.
4: Ntar lagi ya.
0: Wah, wow, iya. Kunjang Kediri. Tingkat apa ini, Mas, kalau boleh tahu di Kunjang Kediri?
4: Tingkat kecamatan. Kecamatan Kunjang. Salon itu, Mbak, Sonhoreka.
0: Waduh, Sonhoreka no. Sampean sama adik aja ikut.
4: Ya, ntar malam mungkin. Ini masih nganter itu loh, apa? Dancer-dancernya ini.
0: Waduh, waduh, waduh. Masih nganter dancer-dancernya ya tentunya.
4: Iya.
0: Baik-baik, siap. Kemana Mas rutenya yang dituju, kalau boleh tahu?
4: Yang di Kunjang itu, Mbak.
0: Oh, yang di Kunjang ini?
4: Ke Kunjang.
0: Oh,
4: iya.
0: Jadi dalam kota saja, Kunjang ke Kunjang? Oh, gitu.
4: Kunjang itu.
0: Ada pengalian arus nggak, Mas? Kira-kira rutenya di mana itu nanti karnavalnya?
4: Karena balik di Kecamatan Kunjang, arah ke bisa gitu. Kalau jeruk Macan Putih itu loh.
0: Oh, arah ke Macan Putih itu?
4: Iya.
0: Oke, oke. Rutenya jauh nggak, Mas?
4: Rutenya ya, ya lumayan jauh, Mbak.
0: Lumayan jauh. Oke, startnya di mana, Mas? Kalau boleh tahu?
4: Di itu apa? Di Kecamatan Kunjang, startnya.
0: Di kecamatannya, oke. Finishnya di mana itu?
4: Di pertigaan Macan Putih.
0: Oh.
4: Balon jeruk.
0: Waduh, Macan Putihnya horkan loh nanti.
4: Iya.
0: Oke.
4: Penutupan jalannya itu loh, apa perempatan Badas sudah ditutup.
0: Simpang Empat Badas itu sudah ditutup ya, Mas ya?
4: Iya, ditutup.
0: Total, Mas, ditutup total.
4: Total, Mbak.
0: Pertigaan mana lagi?
4: Pertigaan Kunjang yang arah ke Badas ya, tutup total.
0: Oke, pertigaan Kunjang arah ke Badas ya, itu ditutup total juga. Oke, baik, siap-siap. Si Ajeng nanti nonton ya, tentunya.
4: Iya, tapi malam bayangin nanti habis maghrib.
0: Oh iya, pastinya nanti berlangsung sampai malam ya mas ya, soalnya ada sound systemnya. Itu nah, ada berapa iya, mas sound systemnya?
4: Tadi tak video 20-an lebih kayaknya mbak.
0: 20 lebih sound system?
4: Iya.
0: Wah, itu pasti nanti selesainya malam deh mas, kayaknya.
4: Iya, malam.
0: Ini kalau boleh tahu berbayar atau gratis mas?
4: Parkirnya aja.
0: Oh, parkir bayar saja. Oke, bayar parkir saja ya. Kantong parkir ternyata sudah disediakan ya mas di sana ya?
4: Udah ready.
0: Udah ready semuanya. Oke, baik. Cuacanya gimana? Ya, saat ini aman ya?
4: Panas ya cuacanya.
0: Waduh, panas. Kentang-kentang ya tentunya ya.
4: Iya.
0: Baik, siap Mas Hatim. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan, monggo.
4: Ya itu aja, Mbak. Okay. Oh, besok juga ada, besok di mana?
0: Di mana itu?
4: Karena besok.
0: Oh, besok.
4: Besok siang juga di Badas.
0: Oh, di Badas juga. Oh, oke. Okay. Besok ya, karnaval.
4: Heeh. Besoknya di Badas.
0: Karnaval dan Horeg ya?
4: Oke. Okay, lebih ramai, 30 lebih lah.
0: Waduh, malah tambah malam mas itu nanti ya.
4: Iya.
0: Baik, siap. Ada tambahan lagi mas?
4: Sudah, itu aja mbak, tambah info.
0: Oke. Oke, siap. Tak tunggu sama Ade Ajengnya joget-joget ya.
4: Oke, siap.
0: Oke, baik, siap. Hati-hati di jalan mas Hatim ya.
4: Oke.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Atim ya. Tadi juga menyampaikan masih terkait dengan euforia kemerdekaan seluruh cakra wilayah Kunjang Kediri ya. Ini nanti akan ada karnaval dan sound system. Rutinnya lumayan panjang ya. Ini tadi diinformasikan startnya itu di Kecamatan Kunjang. Lalu untuk finishnya nanti di Simpang 3 Macan Putih ya. Nah, untuk seluruh cakra yang bingung agendanya di akhir pekan nanti kemana, langsung saja datang ke karnaval yang ada di Kunjang Kediri ya. Dimeriahkan ada 20 lebih sound system yang ada di sana.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: itu ada bazar di alun-alun. Kemudian mulai dari hari ini sampai dengan 30 Agustus atau besok, ini juga ada lomba basket. Kalau untuk Kecamatan Ngeronggot, hari ini tuh sebenarnya ada karnaval tingkat instansi dan juga SMA. Untuk startnya sama di lapangan Ngeronggot dan finishnya di Simpang 4 Mojokendil, mulai dari jam 1 siang sampai dengan selesai. Kalau untuk wilayah Prambon, mulai dari 24 sampai dengan hari ini 29 Agustus, itu ada bulu tangkis tingkat instansi dan juga desa, mulai dari jam 8 pagi. Untuk lokasinya di GOR Desa Rowoharjo. Kalau untuk lomba lainnya, Kecamatan Prambon ini juga menggelar lomba MTQ tingkat SD, SMP, SMA dan juga tingkat desa. Untuk lokasinya ada di Mantiga Nganjuk. Masih cukup banyak agenda-agenda lainnya baik di kabupaten maupun tingkat kecamatan Intan.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Danti. Saya geser dulu ke Angga, silakan.
2: Ya Intan, ini nanti di Kota Madiun. Di Kota Madiun ada event Madiun Menari ya Intan. Nah, untuk event Madiun Menari ini dimulai sekitar pukul 14.30 hingga nanti malam. Untuk itu, Kabid Satlantas Polres Madiun Kota Ibtu Muhadi juga menjelaskan akan ada penutupan jalan di kawasan PSC Kota Madiun. Nah, ini untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Madiun Kota juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan juga menyiapkan jumlah skema pengalihan arus lalu lintas, Intan. Jadi untuk kendaraan dari arah utara maupun timur yang akan menuju ke Jalan Pahlawan Kota Madiun akan ditutup di Jalan Jawa dan diarahkan ke utara menuju ke Jalan Sumatera. Untuk pengendara yang mau ke arah Urip Sumoharjo, pengendara dapat melalui jalur dalam seperti Jalan Yosudarso, Jalan Prambanan, Jalan Mojopahit, dan Jalan Gajah Mada. Adapun kendaraan di seputaran kota yang hendak menuju arah Sliko atau Jalan Cokroaminoto dapat melintasi Jalan Ahmad Yani Kota Madiun.
1: Oke.
2: Lalu Ibtu Muhadi juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak di pusat Kota Madiun untuk menghindari kawasan Jalan Pahlawan dan menggunakan jalur alternatif demi kenyamanan bersama, Intan. Dan ini ada informasi masuk lagi, ini disampaikan oleh Mas Atim. Ini melaporkan di mana ini Mas Atim?
1: Di mana itu?
2: Nah, di Sekoto, Badas, arah ke Pare. Arus lalu lintasnya terpantau ramai sekali, juga ada kepadatan. Ini sepertinya ada persiapan karnaval juga ya, Intan?
1: Oh iya betul, di Kunjang Kediri nanti ada karnaval dan sound system jam 3 infonya.
2: Oh iya Intan, ini dari video yang dikirimkan oleh beliau, ini terlihat ada beberapa kendaraan yang sudah dihias dan sedang menuju ke area karnaval ya Intan ya. Dan juga ada beberapa petugas yang sedang mengatur lalu lintas di kawasan tersebut, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Angga Sandi, sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra Anda masih bisa kabarkan ya untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota atau mungkin di ruas tol, kira-kira untuk siang kali ini seperti apa. Tentunya yang Anda mungkin menjumpai ada beberapa titik waspadaan, ini bisa diinformasikan karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 2 siang ya, sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di akhir pekan kali ini di hari Sabtu ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila serta ada Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda, sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 2 siang lebih 9 menit ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Bapak Zainal, ini tadi juga nyegat rombongan karnaval. Nonton maksud beliau.
0: Waduh, lokasi di mana itu?
1: Kecamatan Ngerogot, beliau nontonnya di depannya pasar itu loh, Intan.
0: Pasar Ngerogot itu ya?
1: Iya, karena rutenya kan melintas di depannya pasar Ngerogot, ke arah barat, melintas di Koramil, SMP, SPBU, sampai Simpang 4 Mojokendil. Nah, kalau dari informasi yang disampaikan Bapak Zainal, ini sepertinya untuk nomor urut 1 baru memasuki depannya pasar Ngerogot karena dipimpin dengan mobil kepolisian yang bunyi sirenenya.
0: Oh, nah, gitu. Oke. Okay.
1: Iya, ini baru sampai sana ya karena memang informasinya mulainya sekitar jam 1-an siang ya. Okay. Dari lapangan Ngerogot mengarah ke Simpang 4 Mojokendil Ngerogot Nganjuk. Sejauh ini juga masih terpantau aman, tingkatnya itu SMA dan juga instansi.
0: Oh, gitu.
1: Okay. Ini terakhir karnaval yang di Ngerogot, Intan. Rangkaiannya juga sudah cukup lama ya, beberapa hari yang lalu juga dimulainya. Kemudian kita juga sambil pantau grup damkar Nganjuk, kok ada yang mengabarkan kebakaran rumpun bambu, Intan.
0: Di mana lokasinya?
1: Kalau kita buka dari share lokasi yang dikirimkan, lokasinya itu ada di wilayah Kacangan Nganjuk, Berbek ya.
0: Oh, Berbek ini maksudnya.
1: Kalau Kacangan, betul. Tadi yang melaporkan atas nama Bapak Vidianto. Kemudian dari rekan-rekan pos damkar Lengkong itu monitor, pos damkar Pace juga siap. Kemudian ini dari pos damkar Pace juga kabarnya sudah merapat ke lokasi ya.
0: Okay.
1: Kita tunggu, semoga saja penanganannya cepat, aman, tidak sampai ada korban jiwa maupun korban luka. Sementara untuk objek yang terbakar, info awal adalah rumpun bambu, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Danti, saya geser ke Angga, silahkan.
2: Informasi masuk, Intan, ini dari Satlantas Polres Mojokerto. Lonjakan volume kendaraan imbas gelaran muktamar ke-35 NU di Jombang diprediksi tidak hanya terjadi di jalan tol saja. Arus lalu lintas di jalan poros dan arteri penghubung Mojokerto-Jombang kemungkinan turut mengalami peningkatan dan juga berhubung dengan weekend juga ya hari ini, Intan.
0: Iya, betul.
2: Untuk mengantisipasi kemacetan, saat ini Polres Mojokerto Kota sedang menyiagakan personil satuan lalu lintas di wilayah perbatasan hingga sejumlah titik rawan macet atau trouble spot di pusat kota Mojokerto. Selain melakukan patroli mobil, personel juga disebar di sekitar 17 titik pengamanan, diantaranya di Simpang Tugu Buaya Kedung Sari, Simpang Ranjen, exit tol di Gedek Mojokerto, Simpang Terusan, Simpang Les Padangan, Simpang Utara Gajah Mada, hingga Simpang Melirip. Penempatan personil ini dilakukan juga untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan serta menjaga kelancaran lalu lintas selama weekend dan juga ada rangkaian muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang yang sedang berlangsung ini, Intan.
0: Oke.
2: Lalu ada informasi masuk lagi, ini update informasi dari dikirimkan oleh Pak Vidianto, sebuah video yang memperlihatkan kebakaran rumpun bambu di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek itu, Intan. Ini untuk kebakarannya tepatnya di dekat sungai dan juga di pinggir jalan desa ya, Intan ya. Inti untuk kebakarannya juga masih belum terkondisikan, menunggu pihak dari damkar sedang merapat ke lokasi kejadian. Semoga cepat teratasi ya, Intan.
0: Iya, betul, semoga saja ya.
2: Iya, lalu ada informasi lagi masuk ini 2 menit yang lalu. Mas Lukman mengabarkan kawasan Warjeng Tanjung Anom saat ini mulai ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 atau lebih, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Angga Sandi, sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, ini weekend ya Intan ya.
0: Iya, betul.
1: Hari Sabtu ini ada yang melaporkan di kawasan Stasiun Mojokerto ini ramai sekali pada hari ini.
0: Oke.
1: Per hari ini ada informasi lebih dari 5.000 penumpang yang tercatat menggunakan kereta api dan masuk melalui stasiun Mojokerto, dan juga di tengah momentum gelaran muktamar ke-35 NU di Jombang.
0: Okay.
1: Peningkatan mobilitas masyarakat ini menjadikan transportasi kereta api juga menjadi salah satu pilihan ya Intan ya.
0: Iya.
1: Untuk bepergian orang-orang, dan tidak hanya kereta api, ini untuk bus juga ramai sekali. Ada informasi di kawasan Terminal Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo, hari ini juga cukup ramai sekali penumpang bus yang menuju ke Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sebagainya, Intan.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi lagi, ini masuk disampaikan oleh Mas Rizal, ini melaporkan di tol kilometer 700 atau di kawasan sekitar Mojokerto, melaporkan arus lalu lintas lancar dan juga kecepatan kendaraan di tol tersebut masih normal, tidak ada pengurangan kecepatan dan peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Mas Vicky, ini melaporkan di wilayah Barong atau tepatnya di pertigaan yang kalau ke selatan mengarah ke Warjayeng itu, Intan.
0: Okay.
1: Ini arus lalu lintasnya masih lancar pada siang menjelang sore hari ini. Ada Mas Wahyu, ini perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk sekarang melintas di kawasan Bogor, arus lalu lintasnya lancar dan juga tidak ada hambatan juga. Ini ada Mbak Yanti, ini sedang berada di Karangsemi Gondang, melaporkan arus lalu lintas juga lancar, kendaraan tidak terlalu banyak yang melintas di kawasan tersebut, cuacanya juga masih cukup terik, dan dilaporkan juga ini banyak para warga yang habis panen berambang, Intan.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: lokasinya di mana?
1: Di wilayah Karangsemi Gondang, Intan.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Iya, ini habis panen berambang dan menjemur bawang merah di kawasan tersebut. Terakhir ada Mbak Anissa, ini dari Tulungagung menuju ke Nganjuk, sedang melintas di kawasan Gor Kediri, tepat di depan Gor, melaporkan arus lalu lintasnya lancar saja dan juga banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Saya geser ke Danti, silakan.
2: Ada Bapak Beni, ini juga mengirimkan informasi. Beliau melintas di seputaran daerah Mengkreng, cuacanya panas terik menjelang sore hari ini.
0: Oke.
2: Dominasinya kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Informasi lainnya ditambahkan ada Bapak Barudin yang baru saja mengirimkan video. Wah, ini karnaval yang kunjang itu loh, Intan.
0: Oh, kunjang Kediri ya.
2: Iya,
0: jam 3 nanti Kediri. Untuk pemberangkatannya nanti.
2: Betul, ini kayaknya masih di start ya. Ini kalau dari video yang dikirimkan oleh beliau, ini masih persiapan, kemudian sound systemnya, wah gede.
0: Gede juga ya.
2: Gede juga ya, di wilayah Kunjang juga cuacanya masih cukup cerah sampai dengan sore hari ini. Ada Bapak Fauzi juga mengirimkan informasi, ini ada di seputaran daerah Kota Kediri, melintas di area alun-alun. Arus lalu lintas di sana juga masih cukup lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga disampaikan masih cukup cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, seluruh cakra euforia kemerdekaan untuk di beberapa daerah tentunya juga masih berlangsung ya. Untuk di siang kali ini, tadi kita dapat informasi untuk di wilayah Kunjang Kediri ya, akan nanti ada pelaksanaan karnaval dimulainya nanti jam 3 sore untuk pemberangkatannya. Dan tentunya juga dimeriahkan dengan sound system, tadi disampaikan Mas Atim ada 20 sound system ya yang untuk memeriahkan di wilayah Kunjang Kediri. Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan tentunya juga masih bisa terus kabarkan perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061. Sementara itu semalam kita juga dapat informasi adanya dapur rumah milik warga Dusun Ngembul, itu Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang terbakar sekitar jam 10 malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun untuk pemilik rumah mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, juga menjelaskan kebakaran diketahui setelah seorang warga bernama Tata Wahyu Sejati melihat kepulan asap dari arah dapur rumah korban. Saksi kemudian membangunkan warga lainnya dan pemilik rumah sebelum warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun, karena api semakin membesar, warga melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Setelah petugas tiba di lokasi, proses pemadaman dilakukan bersama Muspika dan warga sekitar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam. Berdasarkan identifikasi sementara, kebakaran diduga dipicu karena tungku perapian yang digunakan untuk memasak dengan kayu bakar dan tidak sepenuhnya padam. Dan sekitar tungku juga terdapat tumpukan kayu kering serta tabung LPG 3 kg.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya

Campground Gazebo Willis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit.

0: Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya. Mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Dianti, silakan.
1: Ada Bapak Yitno, ini seneng kalau setiap kali jam 2 siang.
0: Iya betul, karena kita dangdutan.
1: Lagunya
0: ya.
1: Lagunya dangdutan, kata beliau asik. Ini kalau mau goyang, awas tangannya nyenggol kopi.
0: Waduh, ternyata sudah ngopi,
1: yang
0: ngopi juga.
1: Ya. Bagi yang ngopi. Terima kasih Bapak. Di sana masih cukup panas, Intan, wilayah Jombang Kota ya. Terakhir update itu di angka 33 derajat Celcius panasnya. Cukup cerah, terik, dan juga cenderung ungkep di wilayah Jombang Kota. Ada Bapak Tony sampai di Simpang 3 Mengkreng dari arah barat, dari arah Kertosono ya. Cuacanya cukup terik, lalu lintasnya masih cukup lancar, dominasi kendaraan pribadi. Ada info, ini tadi disampaikan Bapak Budi. Info ada laka di depannya SMP Boyolangu Tulungagung. Kabarnya ada korban yang merupakan siswa di daerah setempat hari ini kejadiannya. Kalau tambahan info dari beliau, sebenarnya ada dua kejadian laka di mana melibatkan siswa SMP. Ini kalau video yang kedua ini yang di wilayah Kepatihan itu juga ada korban meninggal dunia di TKP. Jadi yang sebelumnya tadi di wilayah Boyolangu, kemudian yang kedua itu di wilayah Kepatihan Tulungagung, ada dua kejadian. Kalau informasi dari rekan-rekan kepolisian, Intan, informasinya petugas ini masih di TKP, khususnya untuk kejadian yang di depannya SMP Boyolangu Tulungagung ya. Ini kita tunggu dulu informasi resmi dari pihak kepolisian, nanti akan kami sampaikan kembali update-nya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila. Saya geser dulu ke Angga, silakan.
2: Ada informasi masuk, Intan, ini dari Mas Satim. Ini melintas di kawasan Patung Macan Putih, Intan. Nah, melaporkan di pertigaan Balok Jeruk ini, atau tepatnya di Patung Macan Putih ini, arus lalu lintasnya cukup ramai. Ini juga ada penutupan jalan, Intan, karena ada kegiatan PHBN di kawasan tersebut. Lalu ada informasi masuk juga, ini dari Kanit Terjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ida Arifin Priyo Ananto. Ini membetulkan kalau adanya perbaikan jalan di kawasan Jalan Raya MT Haryono, Kota Kediri, dan nanti juga akan ada rekayasa arus lalu lintas. Untuk pelaksanaannya ini akan dilaksanakan mulai bulan September, Intan. Nah, untuk update informasi terkait rencana rekayasa arus lalu lintas dan mulai pengerjaan dari perbaikan tersebut, kami juga masih berkomunikasi dengan beliau selaku Kanit Terjawali Satlantas Polres Kediri Kota, yang nantinya akan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di kawasan tersebut. Lalu ada lagi ini informasi dari Pak Bagus, ini dari Bojonegoro mau menuju ke Nganjuk, sedang melintas di kawasan, kalau dilihat dari videonya ini Waduk Semantok, Intan.
0: Oh gitu.
2: Iya, melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, juga ada kendaraan bermotor dan juga ada pemancing yang masuk ke kawasan Bendungan Semantok. Lalu ada Mbak Cahyani, ini dari Mojoagung Jombang mau menuju ke Lamongan, sekarang melintas di kawasan Ploso Jombang, arus lalu lintasnya masih dilaporkan lancar pada sore hari ini, tidak ada peningkatan volume kendaraan juga. Ada Mas Dian, ini dari Kediri mau menuju ke Loceret Nganjuk, sekarang melintas di kawasan Patihan, arus lalu lintas lancar jaya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Angga Sandi, sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa kabarkan ya update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Karena sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper beberapa jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga masih aman, lancar, namun perlu diwaspadai nanti jam 3 ya akan ada kegiatan karnaval yang ada di wilayah Kunjang Kediri. Tentunya ada penutupan jalan ya, nanti di Simpang 4 Badas itu juga dilakukan penutupan secara total. Lalu di Simpang 3 Kunjang yang arah ke Badas itu juga sama, dilakukan penutupan secara total. Jadi Anda yang mungkin ada agenda ke sana itu harus lewat jalur alternatif ya, karena masih ada pelaksanaan karnaval yang ada di wilayah Kunjang Kediri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang menjelang sore kali ini ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya seluruh cakra Anda masih bisa kabarkan ya, ada update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan ya terlebihnya, dan semoga untuk perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar untuk di akhir pekan kali ini. Kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Tri. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, Mbak.
0: Iya, gimana? Sehat ya kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah. Jakarta angin, panas.
0: Waduh, angin, panas. Wah, lah ini. Sudah angin, kemudian panas juga ya?
1: Tapi tetap meriah ini karnavalnya Kecamatan Suko ini.
0: Waduh, tingkat apa itu? Kalau boleh tahu.
1: Tingkat kecamatan, Mbak. Kecamatan Suko.
0: Oh, tingkat kecamatan.
1: Jadi ya baru melangkah setat tadi. Mm-hmm. Baru berapa meter ini.
0: Oh, baru gitu ya. Ya ampun. Dari jam berapa
1: mau
0: itu?
1: Lihat, maksudnya mau lihat pertunjukannya, aku mikir, wah ini kan kecepet, aku gak bisa keluar. Mm-mm. Akhirnya aku depannya setat, lari wes.
0: Waduh, jauh. Lari terusan ya?
1: Ya karena ini nanti kalau kecepet gak bisa keluar, bisa pulang habis maghrib yang gini nanti, wes. Mendingan tak keluar dulu.
0: Gitu ya, mendingan ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, video tadi nggak begitu jelas, jauh masalah daripada kecepet ya, wah. Enggak masalah, nggak ada jalan pintas mas dari di saya tempat lihat ini.
0: Mm-mm.
1: Karena aku mendekati setat, nggak ada jalan pintas. Kalau jauh dari setat, ada banyak gang masuk keluar. Ya, cuma tadi aku mendekati setat, jadi ya tak lihat sepintas. Wes, aku tak mundur aja.
0: Gitu.
1: Ya, karena aku mau keluar juga masalahnya di sini.
0: Oh, mau keluar kemana?
1: Kalau kecepet situ nggak bisa keluar, wah.
0: Keluar

0: Ini waduh semeriah dong ya. Ada berapa peserta, Mas Tri?
1: Nggak tahu aku, Mbak,
0: Oh, nggak
1: karena
0: tahu.
1: yo satu itu satu kecamatan ya. Setiap
0: Gitu.
1: sekolahan, setiap instansi itu kan diwajibkan buat desa gitu gitu.
0: Oh gitu.
1: Setelah desa itu pernah grup kan saya juga nggak ngerti karena nggak ikut di panitia situ. Yang jelas instansi sekolahan itu diharuskan ikut. Sama itu apa desa-desa itu sekecamatan loh banyak loh. Paling-paling ya malam itu baru selesai nanti.
0: Gitu ya. Malam selesai ya tentunya.
1: Tadi bawa mobilnya koperasi pakai son, pakai lampu-lampu kok. Karena ya jagaan ini nanti kalau malam kan ya lumayan lampunya kan kelihatan bagus. Kalau bawa son gitu.
0: Oh gitu ya. Baik-baik, siap-siap. Oke,
1: Foto
0: ini.
1: Nanti kapan-kapan lagi.
0: Tak tunggu lagi infonya ya, jangan lupa ya.
1: Nanti ke info apa-apa jalan santai malam juga ada nanti di sini loh.
0: Loh, ada jalan santai juga di sana?
1: Jalan malam nanti
0: oh,
1: besok
0: malam.
1: Juga ada. Lengkap pokoknya.
0: Lengkap ya pokoknya. Waduh, mantep dong tentunya.
1: Lalu lintas jalan utama, rame Mbak, lalu lintas jalan utama. Arah Jombang, arah Surabaya.
0: Oke, baik, siap-siap.
1: Oke, sampai dulu.
0: Tak tunggu ya infonya. Ge, sami-sami.
1: Selamat
0: siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung Mas Tri Sbianto ya. Berangkal Mojokerto, Selu Cakra. Seperti biasa masih ada euforia kemerdekaan. Untuk di sana tentunya memang ada beberapa titik perlu diwaspadai karena masih ada pengunjung untuk menyaksikan karnaval yang ada di Berangkal Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9000 1061 tentunya untuk di siang menjelang sore kali ini. Sedulur Cakra, Anda masih bisa kabarkan ya update perkembangan jalur yang ngedalui seperti apa, 0852 9000 1061. Dan tentunya Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, Sedulur Cakra. Dan untuk di jam 3 kurang 2 menit ya, masih bersama dengan saya Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila dan ada Angga Sandi.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, tentunya untuk di sore kali ini Seluruh Cakra jam 3 lebih 6 menit ya. Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui. Apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Karena mengingat juga akhir pekan dari Sabtu biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manuk. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2, Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariyah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Banyan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: 0852 9001 untuk di sore kali ini. Anda masih bisa terus ya kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Masih bersama dengan saya Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Angga.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk menggelar Pasar Rakyat 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus Hari Bakti Adiaksa 2026. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi Kejari Nganjuk bersama Pemkab Nganjuk dan PWI Kabupaten Nganjuk serta melibatkan ribuan pelaku UMKM dari seluruh wilayah Nganjuk. Pasar Rakyat digelar mulai 28 Agustus hingga 5 September 2026. Kepala Kejari Nganjuk, Dr. Dino Kresmiardi mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, kejaksaan tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun iklim hukum yang baik. Sementara itu, Bupati Nganjuk, Maren Jumadi mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Dalam Pasar Rakyat 2026 ini, lebih dari 200 stand disiapkan dengan berbagai produk, mulai dari kuliner hingga kerajinan. Ketua PWI Kabupaten Nganjuk, Bagus Jadi Kusumo, menegaskan komitmen PWI untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mendukung kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari Hari Bakti Adiaksa ke-81 dengan puncak kegiatan dijadwalkan pada 2 September 2026.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Sebanyak 22.000 keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan BPNT di Kabupaten Brebes ditangguhkan dari penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat aktivitas judi online. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Kebijakan ini mendapat dukungan dari anggota Komisi 4 DPRD Brebes sebagai upaya memastikan bantuan pemerintah tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Meski demikian, DPRD Brebes meminta proses penangguhan dilakukan dengan verifikasi dan validasi data yang ketat. Indikasi keterlibatan judi online dinilai tidak boleh langsung menjadi dasar pencabutan bantuan karena terdapat kemungkinan data penerima disalahgunakan atau identitasnya dicatut oleh pihak lain. Pemerintah daerah diminta memastikan data yang digunakan benar-benar akurat sebelum mengambil keputusan. Pemutakhiran dan verifikasi data akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mencegah bantuan sosial digunakan untuk aktivitas judi online. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
4: Setelah mengikuti audiensi dengan DPR RI di gedung DPR, rombongan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memilih langsung kembali ke daerah asal. Selengkapnya bersama Puspita Krisna Vempati.
6: Supriyono alias Botok menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah DPR menyepakati penyelesaian pembahasan RUU perampasan aset. Botok juga menyebut masa Pati memilih tidak melanjutkan aksi karena terdapat kelompok lain yang dinilai berpotensi melakukan tindakan anarkis. Warga Pati sebelumnya datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Sebelumnya, ANPB memang telah mempersiapkan keberangkatan massa dari Pati ke Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Rombongan tersebut membawa sejumlah tuntutan, salah satunya percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Setelah audiensi dan adanya kesepakatan dengan DPR, Masa Pati kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kawasan gedung DPR. Puspita Krisna FM Pati.
4: Sebanyak 46.000 peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kota Malang akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
7: Penonaktifan dilakukan setelah proses pemadanan dan validasi data oleh BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Dispenduk Capil dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Mereka sebelumnya tercatat sebagai peserta pekerja bukan penerima upah atau PPBU yang didaftarkan oleh pemerintah Kota Malang. Dari total 943.000 warga Kota Malang yang tercatat sebagai peserta JKN, sebanyak 385.000 jiwa masuk kategori PPBU. Data sebanyak 46.153 peserta dinyatakan tidak valid, sehingga untuk sementara dinonaktifkan dan akan dilakukan validasi ulang. Pemerintah memastikan penonaktifan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki akurasi data kepesertaan agar pembiayaan JKN dari APBD lebih tepat sasaran. Masyarakat yang terdampak diminta tidak panik dan segera melakukan pengecekan serta pembaruan data jika terdapat ketidaksesuaian. Rizka Adelina, Krisna FM, Malang.
4: Pemkab Kutai Kartanegara mulai menyiapkan tambahan anggaran untuk kebutuhan bahan bakar minyak BBM Armada Pemadam Kebakaran. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
8: Langkah ini dilakukan karena ketersediaan BBM mulai terbatas di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutlah yang semakin meluas. Sejak Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Kukar tercatat mencapai 936 hektar. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan, tambahan BBM diperlukan agar kendaraan BPBD, pemadam kebakaran dan penyelamatan, damkarmatan, serta armada di kecamatan tetap dapat beroperasi. Pemkab Kukar juga telah meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Kukar dalam proses penambahan anggaran tersebut. Dari pemantauan citra satelit, terdapat sekitar 140 titik api, sementara hasil pengecekan di lapangan menemukan sekitar 50 titik yang membutuhkan penanganan. Pemkab Kukar juga berencana membentuk pos terpadu penanganan karhutlah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mempercepat respon terhadap kebakaran. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lakulu, Kalimantan Timur.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, mendorong Kabupaten Pacitan tidak hanya mengandalkan keindahan destinasi wisata, tetapi juga menjual pengalaman wisata yang terintegrasi. Selengkapnya bersama Rati Anggraini, Krisna FM Pacitan.
9: Menurutnya, Pacitan memiliki potensi alam, desa wisata, budaya, kuliner, hingga UMKM yang dapat dikemas menjadi paket perjalanan menarik, termasuk untuk konsep insentif trip. Novita menilai wisatawan perlu diarahkan untuk mengunjungi lebih banyak destinasi dan tinggal lebih lama di Pacitan. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah menyiapkan paket wisata 2 hari, 3 hari, atau lebih, dengan menggabungkan berbagai aktivitas seperti wisata pantai, alam, kuliner, budaya, serta produk UMKM lokal. Dengan semakin lama wisatawan tinggal, manfaat ekonomi juga diharapkan semakin luas dirasakan masyarakat. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, agen perjalanan, hotel, komunitas, desa wisata, UMKM, dan generasi muda. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Sebanyak 112 pasangan suami istri di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, menjalani sidang isbat nikah dalam program Bupati Ngunduh Mantu. Selengkapnya bersama Rara, Krisna FM, Trenggalek.
10: Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Desa Dongko ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-832 Trenggalek, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya telah sah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi. Camat Dongko Arianti Pujiastuti menyebut 112 pasangan tersebut berasal dari 8 desa dengan rata-rata usia 40 hingga 70 tahun. Sebelumnya terdapat 119 pasangan yang mendaftar, namun 7 di antaranya tidak lolos seleksi. termasuk karena faktor usia pernikahan yang belum memenuhi ketentuan. Peserta yang mengikuti sidang diwajibkan melengkapi dokumen dan menghadirkan saksi pernikahan. Setelah proses persidangan di Pengadilan Agama Trenggalek, pasangan yang dinyatakan sah akan mendapatkan pencatatan pernikahan dan buku nikah. Arianti menyebut perkawinan yang belum tercatat masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah Pegunungan Trenggalek. Meski kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan kini terus meningkat. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Madiun Menari 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026 di kawasan Pahlawan Street Center Kota Madiun. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
11: Hingga Jumat, jumlah peserta telah mencapai 4.200 orang dan masih berpotensi bertambah. Pertunjukan tari masal ini dijadwalkan mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan rute sepanjang Jalan Pahlawan hingga Simpang 4 Tugu. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan Pemkot memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Pemkot juga melakukan gladi bersih dan menyiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk mengatur arus peserta serta mensterilkan Jalan Pahlawan dari aktivitas pedagang kaki lima. Madiun Menari tidak hanya menjadi pertunjukan seni, tetapi juga diharapkan menghidupkan seni budaya, menarik wisatawan, dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya konser Car Free Night di Jalan Pahlawan yang direncanakan berlangsung rutin setiap akhir pekan terakhir tiap bulan. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Gudang produksi box sound system milik Sarlan, warga desa Semen Pinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, terbakar pada Kamis malam 27 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
12: Kebakaran diduga bermula dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di sekitar limbah produksi. Api dengan cepat membesar karena banyak terdapat material yang mudah terbakar di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo, menyebut laporan kebakaran diterima sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 personel damkarnat dengan 3 unit armada dikerahkan, dibantu 4 unit water supply BPBD Bojonegoro. Api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.26 waktu Indonesia Barat. Kebakaran menyebabkan kerugian sekitar Rp150 juta, meliputi bangunan gudang, bahan box sound system, 4 gergaji mesin duduk, 2 mesin bor, dan 4 gergaji tangan. Siswoyo mengimbau masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di sekitar bahan mudah terbakar dan limbah produksi untuk mencegah kebakaran. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Polres Wonosobo mulai mematangkan pengamanan menjelang pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
13: Sejumlah personil disiagakan, termasuk pasukan khusus dan kendaraan taktis AWC untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkades. Kesiapan personil dan sarana-prasarana pengamanan dilakukan melalui apel gabungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh kekuatan kepolisian siap menghadapi berbagai kemungkinan kerawanan, termasuk gangguan ketertiban dan keamanan yang dapat muncul selama proses Pilkades. Polres Wonosobo juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antar personil agar pengamanan berjalan efektif. Dengan dukungan pasukan khusus dan kendaraan taktis, kepolisian berupaya menjaga pelaksanaan Pilkades tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Empat kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam sehari di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
14: Total lahan gambut yang terbakar mencapai sekitar 38 hektar. Kebakaran terjadi di Kelurahan Kampung Lama seluas 20 hektar, Pemedas 10 hektar, Jalan Sungai Mantril 5 hektar, dan Kelurahan Senipah sekitar 3 hektar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara, Fida Hurasani, menyebut petugas bersama unsur terkait langsung melakukan pemadaman dan pendinginan di seluruh lokasi. Kondisi cuaca panas yang berlangsung sepanjang hari diduga menjadi salah satu faktor yang membuat lahan gambut mengering dan mudah terbakar. Seluruh titik api berhasil dipadamkan pada malam hari dengan petugas kemudian melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak muncul titik api baru. Dari 4 kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Saya Amo yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
4: Cuaca di Kabupaten Nganjuk pada penghujung Agustus 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
15: Suhu udara diperkirakan dapat mencapai 34 derajat Celcius seiring puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi ini juga meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Seti Aris, menjelaskan kondisi kering tersebut dipengaruhi fenomena iklim global yang cukup signifikan, terutama El Nino kuat, yang membuat musim kemarau lebih kering dari kondisi normal. BMKG juga memperkirakan pengaruh kondisi tersebut dapat membuat awal musim hujan datang lebih lambat di sejumlah wilayah. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca kering, khususnya kekurangan air dan potensi kebakaran hutan maupun lahan. BMKG juga meminta masyarakat mengikuti informasi cuaca resmi dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi yang berkembang. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
4: Sebanyak 170 pendaki Gunung Semeru berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
16: Evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan para pendaki seiring kondisi kebakaran yang berpotensi membahayakan jalur pendakian. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi, menyampaikan seluruh pendaki telah berhasil dievakuasi dari kawasan Semeru. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas gabungan, sementara kondisi di lapangan terus dipantau untuk mengantisipasi penyebaran api. Sebagai langkah keselamatan, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup sementara hingga kondisi dinyatakan aman. Petugas juga terus melakukan penanganan karhutla dan pemantauan kawasan, sedangkan masyarakat dan calon pendaki diimbau mematuhi ketentuan penutupan demi keselamatan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
4: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di sore kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa kabarkan ya perkembangan untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah di akhir pekan di hari Sabtu masih aman dan lancar saja, atau mungkin ada beberapa titik yang perlu adanya kewaspadaan ya, Anda bisa sampaikan juga. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Mbak Nelly ini juga nonton karnaval di wilayah Ngeronggot. Okay. Ini Mbak Nelly nontonnya itu di dekatnya Pasar Ngeronggot. Banyak yang nonton di situ, Intan. Karena okay, mungkin kalau di area Pasar Ngeronggot itu banyak penjualnya. Gitu. Banyak yang jualan. Banyak. Kemudian juga di sana cukup strategis tempatnya. Dan juga banyak tempat untuk berteduhnya. Okay. Makanya banyak yang nonton di wilayah Pasar Ngeronggot ya. Karena memang di situ jalur atau rute yang akan dilalui oleh para peserta. Sementara diamati juga sejauh ini cuacanya cerah, bahkan kendaraan roda 2 juga masih bisa melintas di lokasi. Hanya saja harus saling mengerti dan juga itu saling memaklumi kalau pas ada peserta ngalah sebentar, iya, kemudian betul, nanti kalau dong memungkinkan masuk lagi ke jalan. Begitu ya seterusnya. Kemudian Intan, kita saat ini juga sedang komunikasi dengan Kanitur Wali Salantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto ya, terkait dengan rekayasa lalu lintas ini di wilayah Jalan MT Haryono. Kemudian juga kita komunikasi dengan rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk, Intan. Okay. Karena kita terima kabar sudah dilaksanakan dropping air bersih di Nganjuk. Okay. Kalau beberapa waktunya lalu yang terdampak kekeringan itu kan di wilayah Trenggalek, Tulungagung, Blitar. Nganjuk kan masih dipetakan saja ya. Mm-hmm. Ternyata hari ini kita terima kabar sudah ada daerah yang menerima dropping atau bantuan air bersih. Jadi ini kita menghubungi Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, dan nanti beliau juga berkenan on air sekitar jam 3 sore lewat 45 menit. Jadi 15 menit ke depan ya, mohon ditunggu, nanti akan kami sambungkan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Ada informasi masuk ini dari Pak Trio. Ini melintas di kawasan Simpang Baruna Kediri, melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas saat ini masih belum terlalu ramai, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan sedikit kendaraan roda 4. Lalu ada lagi, ini juga sama-sama dari Kota Kediri. Ada Pak Mario, ini sedang melintas di kawasan Alun-Alun Kediri. Ini melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4, Intan. Okay. Untuk lalu ada lagi informasi dari Pak Priyo, ini dari Jombang mau menuju ke Madiun. Lewat jalur arteri menggunakan sepeda motor, melaporkan baru saja melintas di kawasan Mengkreng, arus lalu lintas mulai ada peningkatan volume kendaraan, Intan, didominasi oleh kendaraan roda 4 yang menuju ke arah Nganjuk. Lalu ada lagi, satu lagi ini informasi dari Pak Riko. Ini dari Kediri mau ke Nganjuk juga ini, sedang mampir di rumah temannya di kawasan Gringging. Dan dilaporkan juga di kawasan tersebut arus lalu lintasnya masih lengang, belum ada peningkatan volume kendaraan, hanya beberapa kendaraan bermotor yang berlalu lalang di kawasan Gringging. Beliau juga melaporkan cuaca di kawasan Gringging, arus lalu cuacanya cerah, arus lalu lintas juga lengang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

hidup waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper Danti, silakan.
1: Kalau terkait dengan dropping air bersih di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya di musim kemarau ini, Intan, kita terima info awal, kabarnya untuk kekeringan ini dirasakan di wilayah Ngepung, Lengkong Nganjuk ya. Iya, khususnya di Dusun Jomblang, Dusun Ngepung, dan juga di Dusun Sendang Gogor. Ini kita belum tahu detailnya, ini sejak kapan dilaporkan membutuhkan dropping air bersih dan juga droppingnya sudah berapa kali ya sampai dengan menjelang akhir bulan Agustus ini. Kita juga pengen meminta informasi terkait dengan sistem penyaluran droppingnya seperti apa, sejauh ini kendalanya apa, dan juga bagaimana sistematika pengajuan dropping air bersih kepada BPBD setempat. Dan saat ini sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo SOS MM, silakan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila. Di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Intan, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah sehat, jenengan sebaliknya gimana? Sehat semangat gak Pak Sutomo?
2: Alhamdulillah sehat gak.
0: Alhamdulillah sehat baik. Pak, ini mungkin sebelumnya bisa disampaikan untuk pemetaan daerah rawan kekeringan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, kira-kira itu di mana saja kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya? Monggo.
2: Iya, terima kasih Mbak Intan. Untuk kami di BPBD Kabupaten Nganjuk, mulai sejak bulan awal bulan Mei kemarin sudah melakukan asesmen pemetaan di beberapa wilayah. Dan di Kabupaten Nganjuk ada 4 kecamatan, ada 6 desa yang rawan kekeringan ya. Ini ada di Kecamatan Luyu, juga ada Desa Tempuran dan Desa Ngluyu. Kemudian ada di Kecamatan Paci, ada Desa Gondang dan Desa Joho. Juga Kecamatan Lengkong, ada di Desa Ngepung. Dan desa Kecamatan Jagdikaran ada di Desa Pule. Ya. Itu Mbak Intan, terkait dengan pemetaan desa-desa yang rawan kekeringan.
0: Oke, kalau untuk total daerah Pak, sedari bulan Mei sampai dengan di ujung Agustus, ini kira-kira ada berapa daerah? Dan saat ini apakah sudah ada daerah yang mengajukan untuk dilakukannya dropping air bersih?
2: Ya, jadi untuk pemetaan ini sampai dengan saat ini tidak ada penambahan. Tetap masih dalam lingkup 4 kecamatan di 6 desa tadi. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu desa pun yang mengajukan terkait dengan bantuan air bersih gitu.
0: Oke, baik. Jadi untuk saat ini masih belum ada.
2: Masih belum ada, walaupun di beberapa tempat itu mungkin ada media yang memuat terkait dengan adanya kekurangan air bersih. Kemarin sempat ada laporan
0: di mana,
2: tanggal itu? Ya, tanggal 22 Agustus. Kemudian kami menurunkan tim ke sana di Kecamatan Lengkong, tepatnya di Desa Ngepung. Ya, itu ada laporan di Sendang Gogor ya, di Sendang Gogor terkait adanya kekurangan bersih. Setelah tim terjun di sana, ternyata tidak ada kekeringan dan airnya masih mencukupi. Di Dusun Jomblang dan Desa Sendang Gogor, Dusun Sendang Gogor itu tidak ada medan.
0: Baik, tapi kalau memang berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, daerah Ngepung itu selalu langganan kekeringan.
2: Iya, langganan. Dan alhamdulillah sejak tahun kemarin sudah tidak ada permintaan. Tahun kemarin kami tidak dropping. Tidak dropping. Karena tidak ada permintaan.
0: Untuk di tahun 2025 ya Pak itu ya?
2: Ya, tahun 2025 itu tidak ada dropping. Nah, ini kan prediksinya untuk kemarau tahun ini kemungkinan lebih panjang. Ya. Mudah-mudahan saja nanti tetap aman, terkendali.
0: Alhamdulillah, baik. Kalau untuk dari data tahun kemarin, Pak, dari pihak BPBD sendiri itu melaksanakan dropping air bersih di daerah mana? Kalau selain di wilayah Ngepung itu?
2: Di anu untuk tahun kemarin.
0: Iya betul tahun kemarin. Kalau untuk tahun kemarin.
2: Tahun kemarin kami tidak dropping sama sekali.
0: Sama
2: tidak
0: sekali
2: dropping.
0: Gak, Pak?
2: Sama sekali tidak ada permintaan bantuan air bersih ya. Alhamdulillah relatif kondusif.
0: Alhamdulillah. Nggih, baik. Gak. Jadi sampai di tahun ini pun juga masih belum ada pendroppingan nggih, Pak, nggih.
2: Iya, tidak ada dropping. Siapa yang tanggung?
0: Oke, alhamdulillah. Jadi tentunya sampai di ujung Agustus loh Pak ini. Biasanya kan
2: ya,
0: di
2: ya.
0: Agustus ini kan puncaknya kemarau.
2: Sudah
0: biasanya
2: memuncak ini panasnya, ya kan sudah memuncak ya.
0: Betul sekali. Jadi tentunya alhamdulillah ya. Masih belum melakukan pendistribusian air bersih. Baik, siap yang terakhir ini Pak. Mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya mengingat di puncak kemarau, monggo.
2: Iya, Mbak Intan. Terima kasih untuk warga Kabupaten Nganjuk. Kami menghimbau di musim kemarau ini senantiasa mempergunakan air sebaik mungkin, sehemat-hemat mungkin. Dan pastikan keran yang sudah tidak digunakan itu dimatikan. Kemudian mengurangi durasi mandi, ini juga sangat penting, Mbak. Okay. Karena ya untuk mengurangi volume penggunaan air. Kemudian juga memperbaiki pipa-pipa yang mungkin ada yang bocor, ya ini juga tidak terbuang sia-sia. Dan juga menyiram tanaman pada pagi atau sore hari, serta menggunakan kembali air bekas cucian. Nah ini air bekas cucian bisa digunakan untuk menyiram. Gitu Mbak Intan.
0: Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Sutomo sudah memberikan informasi sore kali ini, nggih.
2: Nggih, terima kasih sama-sama Mbak Intan.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Bapak Sutomo terkait dengan dropping air bersih untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Danti, silakan.
1: Mbak Agustin yang merayakan Agustusan di hari di bulan kelahirannya berarti. Kalau namanya Agustin biasanya lahirnya bulan Agustus, Intan.
0: Iya, betul
1: sekali. Iya, ini ternyata untuk karnaval instansi SMA di wilayah Kecamatan Kronggot itu juga ada yang bawa gunungan hasil bumi. Oh, kemudian gitu. Juga di belakangnya pesertanya ini dandan kayak bapak tani yang bawa tangki dan semprotan yang dipakai di sawah gitu loh.
0: Aduh, ini sudah kayak rap ikan gitu ya Danti ya.
1: Betul. Ini keren sekali ya, di sana ramai tapi aman. Kalau kendaraan roda 2 mau sabar, mau melintas itu tetap bisa ya sampai dengan sore hari ini. Cuaca juga cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto. Halo, selamat sore Pak Arifin, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Intan.
0: Angge, gimana Pak kabarnya jenengan? Hari ini sehat semangat ya tentunya.
4: Alhamdulillah masih diberikan sehat dan semangat sama yang di atas Mbak Intan.
0: Alhamdulillah.

0: depan SPBU Baruna. Mulai dari Simpang 4 Baruna, Mbak Intan, ke timur kurang lebih 240 meter atau tepatnya masuk ke SPBU Baruna, Mbak Intan.
1: Oke, baik. Kalau boleh tahu, Pak, ini untuk kira-kira untuk perbaikannya dimulai sedari kapan, Pak? Tepatnya tanggal berapa sampai dengan estimasinya sampai kapan?
0: Kalau sesuai dengan hasil rakor kemarin, Mbak Intan, untuk tepat tanggal dimulainya memang belum ditetapkan. Namun demikian untuk rencana pengerjaannya dipastikan di pertengahan bulan September atau bulan depan, Mbak Intan.
1: Baik, siap-siap. Kemudian untuk pengerjaannya, Pak, itu sampai kapan masih belum ada informasi ya?
0: Kalau kami sepintas kemarin dapat informasi dari teman-teman di Dishub, kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah, Mbak Intan.
1: 2 bulan ya.
0: Dikarenakan prosesnya pengerjaan tersebut kan jalan aspal tersebut harus dikerok dulu, Mbak Intan. Dikerok dalam, habis itu baru diaspal. Dikarenakan kondisi jalannya yang saat ini bergelombang dan sangat membahayakan para pengendara. Nah, beberapa waktu kemarin kan Simpang Baruna luar biasa krodit dan kami setiap setiap pagi melaksanakan gatur di sana, melihat pengendara yang dari arah timur itu ngejar lampu hijau itu rata-rata langsung ini karena jalan bergelombang itu hampir jatuh rata-rata, Mbak.
1: Jadi memang untuk kondisi jalanannya itu bergelombangnya parah ya, Pak ya?
0: Sangat parah dan sangat membahayakan pengendara, Mbak Intan.
1: Baik, Pak. Jadi itu untuk dilakukan perbaikannya full total semua penuh ya, Pak ya, jalur kedua arahnya itu.
0: Kalau sesuai hasil rakon kemarin tidak, Mbak Irwan. Yang parah kan yang sisi selatan saja.
1: Sisi selatan
0: dan nanti untuk pengerjaannya hanya sisi selatan. Ini juga kami sampaikan rencana rekayasa lalu lintasnya, Mbak Intan ya.
1: Baik, monggo.
0: Bahwasanya pengerjaan apa namanya? Jembatan. Jalan MT Haryono itu hanya di sisi selatan sepanjang 240 meter dari Simpang 4 Baruna atau tepatnya sisi timur masuknya SPBU. Nanti otomatis akses jalan yang bisa dilalui kan hanya separuh, Mbak Intan. Yang sisi utara. Karena tidak memungkinkan untuk dilalui dua arah. Mau nggak mau nanti kita terapkan satu arah, Mbak Intan, dari arah timur. Dari arah timur seperti biasa akan kita alirkan semua kendaraan dari arah timur ke barat satu arah. Nah, ini yang dari barat ke timur mau nggak mau dikarenakan memang hanya bisa satu arah, kita alihkan ke jalan Kili Suci. Nantinya apabila para pengendara baik itu R4 jika memang mau ke timur bisa melewati akses jalan di area Singonegaran atau bisa melewati apa namanya utaranya bengkel motor bisa, atau yang dekat RWS yang dulu juga bisa, Mbak Intan. Namun demikian untuk R2 kemungkinan besar tetap bisa kita lewatkan, Mbak Intan, kalau R2.
1: Jadi ini hanya berlaku untuk kendaraan mobil besar ya, Pak ya?
0: Betul sekali, Mbak Intan.
1: Baik, Pak. Untuk informasi tersebut, apakah ada papan petanda untuk di setiap simpul Kota Kediri tentunya?
0: Betul sekali, Mbak Intan. Dalam setiap pengerjaan, tentunya yang harus menutup akses jalan, kita pastikan untuk setiap papan himbauan dan jalan alternatif itu harus terpasang. Jadi untuk para pengendara nantinya bisa mengikuti himbauan petugas atau rambu-rambu maupun papan himbauan yang terpasang, Mbak Intan.
1: Baik, siap. Yang terakhir ini, Pak Arifin, mungkin ada tambahan atau mungkin informasi yang lainnya akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya, monggo.
0: Siap, Mbak Intan, kami dari Satlantas Polres Kediri Kota menghimbau kepada seluruh pengendara yang tentunya melewati area Kota Kediri, kami himbau untuk tetap berhati-hati, mematuhi semua peraturan.

0: aturan lalu lintas, silakan melewati akses jalur sesuai dengan jenis kendaraannya, dan tentunya fokus dan mengutamakan keselamatan untuk kebutuhan kita bersama. Demikian Pak Intan.
1: Oke, baik, siap Pak Arifin. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk memberikan informasi kepada seluruh pengguna jalan, nggih.
0: Sami-sami Mbak Intan, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung ya dengan Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Arifin Priyo Ananto. Ini terkait dengan perbaikan Jalan MT Haryono Kota Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
1: N0852-9001-061, tentunya seluruh cakra Anda masih bisa terus ya kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja. Sore kali ini sudah jam 4 ya, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Kami juga berharap apapun aktivitas yang sedang Sedulur Cakra lakukan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Danti Danila serta Intan Anggra ini yang siap menerima informasi dari Anda pada sore hari ini. Bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-61. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan, tepatnya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter utara jalan. Baik, untuk selanjutnya kita cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Danti.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Alex. Ini tadi dari wilayah Kertosono mau ke Lenggong. Ternyata Jalan Gatot Subroto atau Jalan arah Stasiun Kertosono itu ditutup, Angga. Kalau diamati sebentar, kalau diamati dari video yang disampaikan oleh Mas Alex ya, ini di simpang 4 yang kalau ke timur arah SMP Negeri 1. Nah, kalau yang arah ke barat itu kan arah stasiun ya. Itu juga ada panggungnya. Setelah kita konfirmasi kepada Bapak Camat Kertosono Nganjuk, Bapak Widi Cahyono SSTP, ternyata ada basar. Iya, basar ya, memperingati hari ulang tahun RI, tepatnya di Desa Kutorejo dan juga Kelurahan Banaran Kertosono. Ini masih kita tanyakan kembali, basarnya berapa hari ya untuk wilayah tersebut, dan untuk perkiraan waktu nanti sampai jam berapa selesainya, nanti coba kita tanyakan juga kepada Bapak Camat Kertosono Nganjuk. Sementara itu informasi lainnya, Bapak Tony yang sebelumnya tadi melintas di Mengkreng, ternyata beliau ini arah Malang ya. Ini hati-hati yang arah ke Pujon, ke Batu, itu ada proyek pembangunan pelengsengan. Jadi arus lalu lintasnya buka tutup bergantian, harap waspada, hati-hati. Di sana juga ada petugas dan sudah ada penandanya. Sejauh ini masih cukup aman, tidak sampai antrian mengular panjang. Kemudian cuaca juga sedikit berawan untuk wilayah Malang, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, proyek perbaikan di Jembatan Suramadu memicu kepadatan arus lalu lintas hingga sepanjang 500 meter per hari ini. Antrean kendaraan ini terfokus pada jalur dari arah Surabaya menuju ke Madura, imbas dari menyempitnya ruang laju kendaraan. Penyempitan lajur tersebut membuat pergerakan arus lalu lintas mengalami perlambatan yang cukup terasa. Guna mengurai kemacetan, petugas terkait telah disiagakan di lokasi untuk melakukan pengaturan arus dan memastikan seluruh kendaraan tetap bergerak agar antrean tidak semakin mengular. Bagi sedulur Cakra yang berencana melintas menuju ke Madura, diimbau untuk segera mengantisipasi kepadatan ini dengan memperhitungkan ulang waktu perjalanan dan tetap patuhi arahan petugas di lapangan, mengingat perbaikan ini merupakan bagian dari pemeliharaan vital agar kondisi infrastruktur Jembatan Suramadu tetap aman bagi seluruh pengguna jalan. Informasi tambahan untuk sedulur Cakra, pekerjaan perbaikan sambungan ekspansi modular pada jalur Jembatan Suramadu arah Surabaya menuju Madura dijadwalkan akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan ke depan. Proyek pemeliharaan infrastruktur ini membawa konsekuensi terjadinya penyempitan arus kendaraan yang perlu diantisipasi oleh seluruh pengguna jalan. Tahapan perbaikan tersebut meliputi pembongkaran sambungan lama, pemasangan unit modular baru, proses pembesian, pengecoran, hingga pemasangan karet pelindung atau seal. Seiring berjalannya proyek, potensi perlambatan laju kendaraan diperkirakan meningkat, terutama pada jam-jam sibuk seperti waktu berangkat dan pulang kerja. Kendati demikian, berkat pengaturan arus lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seluruh kendaraan dipastikan masih dapat melintas. Namun, bagi pengendara dari arah Surabaya menuju ke Madura, diimbau untuk tetap berhati-hati serta mengantisipasi titik kepadatan di sekitar kilometer 2,9 Jembatan Suramadu.

0: Baik untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung bersama kami dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda bisa menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Kita kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kabuh Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat ya. Kemudian Mbak Wulan, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Ngerogo Kediri. Lalu lintasnya diinformasikan untuk di sore kali ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota arah ke Surabaya nantinya lewat jalur bawah ya, lalu lintas juga masih aman, normal, cuaca cukup bersahabat. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, ruas Jalan Pahlawan di Kota Madiun dipastikan ditutup per hari ini guna mendukung pelaksanaan gelaran Madiun Menari yang akan dilanjutkan dengan Car Free Night hingga tengah malam nanti. Penutupan jalur utama ini mulai diberlakukan pada sore hari guna mengantisipasi potensi kemacetan di sekitar pusat kota. Jajaran Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan telah menyiagakan skema rekayasa lalu lintas. KPU Satlantas Polres Madiun Kota, Inspektur Polisi Satu Muhadi menjelaskan arus kendaraan dari arah utara maupun timur yang hendak menuju ke Jalan Pahlawan akan langsung dialihkan ke Jalan Jawa menuju Jalan Sumatera. Sementara itu, bagi pengendara yang mengarah ke Jalan Urip Sumoharjo diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Yosudarso, Jalan Prambanan, Jalan Mojopahit hingga tembus ke Jalan Gajah Mada. Pengendara dari arah barat juga diimbau untuk beralih menggunakan rute alternatif serupa guna menghindari area pusat kota. Lebih lanjut, bagi kendaraan yang bertujuan ke kawasan Sliko atau Jalan Sokroaminoto, arus lalu lintas akan dialihkan melewati Jalan Ahmad Yani. Pengendara dari kawasan pusat kota juga dapat memanfaatkan jalur sisi selatan dan timur seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Es Parman, Jalan Tamrin. Selama penutupan berlangsung, petugas gabungan dipastikan terus bersiaga di sejumlah titik simpul untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kepadatan. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak diimbau untuk menghindari kawasan Jalan Pahlawan selama acara ini berlangsung.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Baik, Sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga masih tidak ada hambatan. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda bisa Anda kabarkan di 0852-9000-1061. Memasuki jam 4:30 sore akhir pekan ini, potensi peningkatan volume kendaraan patut menjadi perhatian ekstra bagi pengguna jalan. Lonjakan arus lalu lintas pada Sabtu sore umumnya dipicu oleh bertemunya berbagai mobilitas masyarakat dalam satu waktu yang bersamaan. Peningkatan volume ini merupakan akumulasi pergerakan warga yang baru saja menyelesaikan aktivitas kerja setengah hari. Rombongan masyarakat yang mulai melakukan perjalanan liburan akhir pekan keluar kota, serta mobilitas warga lokal yang baru mulai keluar rumah untuk beraktivitas pada sore hingga malam hari. Salah satu titik krusial yang memiliki kerawanan peningkatan volume paling masif berada di kawasan Simpang Mengkreng. Kawasan ini bukan sekedar persimpangan biasa, melainkan titik urat nadi jalur tengah yang mempertemukan langsung arus pergerakan dari tiga kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang. Tingginya potensi antrean di Simpang Mengkreng dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural di lapangan. Yang pertama, adanya persilangan arus kendaraan dari arah Surabaya, Madiun maupun Kediri. Kedua, keberadaan perlintasan kereta api yang otomatis akan menghentikan laju arus lalu lintas setiap kali palang pintu ditutup. Serta yang ketiga, tingginya aktivitas keluar masuk kendaraan di area pusat oleh-oleh yang berada tepat di sepanjang bahu jalan persimpangan. Oleh karena itu, bagi Sedulur Cakra yang sedang melaksanakan perjalanan melintasi jalur tengah pada sore hari ini, diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menjaga jarak aman kendaraan. Pengguna jalan diharapkan dapat mengantisipasi segala kemungkinan perlambatan arus lalu lintas agar perjalanan di akhir pekan ini tetap berjalan lancar dan aman hingga tiba di tempat tujuan, Sedulur Cakra. Baik, untuk selanjutnya kita kembali cek informasi di ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Angga, kita juga komunikasi dengan Camat Kertosono Nganjuk Bapak Widi Cahyono SSTP okay. Terkait dengan bazar di Jalan Gatot Subroto Kertosono sore hari ini ya. Ternyata 2 hari, rencananya itu tanggal 29 sampai dengan besok tanggal 30 Agustus 2026 ya. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Kutorejo dan juga Kelurahan Banaran. Okay. Nah, terkait dengan informasi tersebut, kita juga menghubungi Bapak Lurahnya Banaran Kertosono, ada Bapak Firman ya. Ini kita mohonkan bantuan on air, okay. Jadi nanti biar disampaikan kira-kira untuk pelaksanaan basarnya seperti apa. Karena kalau dari video yang masuk dikirimkan Mas Alex, itu terlihat ada panggungnya yang cukup besar. Jadi kendaraan roda 4 itu nggak bisa dari simpang 4 yang Kutorejo mau ke arah stasiun itu nggak bisa. Okay. Jadi kendaraan roda 2 sejauh ini masih bisa, tapi roda 4 nggak bisa. Kemudian untuk dari arah baratnya kita juga belum tahu ya, itu startnya mulainya di mana titiknya. Kemudian kalau yang timur kan sudah jelas yang sampai simpang 4-nya itu. Okay. Tapi yang barat itu belum tahu sampai di mana, nanti kita tanyakan. Informasi okay. lainnya tadi kan ada kebakaran ya di wilayah Kajangan Berbek. Ini ada laporan tambahan dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Ternyata okay. lokasi kebakarannya itu di bantaran sungai. Maksudnya di Desa Kajangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Kejadiannya dilaporkan jam 2 siang lewat 4 menit dan tiba di lokasi tim damkar jam 2 siang lewat 24 menit. Untuk proses pemadaman selesai jam 3 sore lewat 40 menit. Untuk penyebab kebakaran ini kita baca sekilas, ternyata sebentar. ada Bapak Aris. Ini kalau kita cek Bapak Aris itu siapa, ini belum ada datanya ya. Okay. Ini hanya ada sekilas kronologi penyebab kebakaran, yaitu Bapak Aris yang menuju ke rumah saudara itu tiba-tiba melihat rumput bambunya sudah terbakar. Sontak langsung memberitahu warga untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Nah, ternyata penyebabnya itu pembakaran sampah yang diduga merembet ke area rumput bambu tersebut dan akhirnya terjadi kebakaran. Kalau untuk data kerugian korban ini masih menunggu informasi dari pihak damkar ya Angga. Nanti akan kami sampaikan kembali.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9000-1061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda.

0: Baik, sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Baik, sedulur Cakra, menyambut gelaran Muktamar NU ke-35, jajaran Polres Jombang sudah memberlakukan skema rekayasa arus lalu lintas yang dibagi ke dalam 3 ring pengamanan. Fokus utama pada ring 1 mencakup area sepanjang Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, membentang dari titik exit tol Tembelang hingga kawasan Simpang Sambong. Sementara itu, pengamanan di ring 2 difokuskan pada penyekatan bagi kendaraan besar sumbu 3 seperti truk dan bus dari arah selatan maupun utara. Khusus kendaraan besar dari arah Kediri, arus akan dialihkan masuk ke tol Bandar Kedung Mulyo dan keluar di pintu tol Tembelang. Untuk selanjutnya mengambil jalur ke arah Babat, Lamongan, atau meneruskan perjalanan via tol Mojokerto. Lebih lanjut, untuk skema pengalihan di Ring 3, penyekatan dimulai diberlakukan dari wilayah Tapen bagi kendaraan yang datang dari arah utara atau Lamongan, sedangkan pengguna jalan dari arah Kediri, arus lalu lintasnya akan dialihkan melalui Simpang 3 Sembung menuju ke arah Gudo hingga tembus di wilayah Mojoagung. Selain itu, rekayasa khusus juga diterapkan bagi kendaraan besar dari arah Lamongan, di mana arus akan dipecah di kawasan Simpang Ploso. Lalu, kendaraan yang mengarah ke Mojokerto akan dialihkan melalui jalur Kabuh. Sementara bertujuan ke Nganjuk atau Kediri akan dialihkan melalui jalur Plandaan. Guna meminimalisir potensi kepadatan arus lalu lintas, pihak kepolisian mengimbau keras kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna jalan dari arah Madiun, Nganjuk, Kediri, Surabaya, Mojokerto, dan Lamongan untuk menghindari area terdampak penyekatan dan rekayasa arus lalu lintas ini. Dipastikan akan terus berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Masyarakat sangat disarankan untuk beralih menggunakan akses jalur tol demi memastikan perjalanan tetap lancar selama perhelatan akbar tersebut masih berlangsung. Selanjutnya kita cek informasi ke gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan ini oleh Bapak Widodo ya, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, ini di ujung telepon sudah tersambung dengan Lurah Banaran Kertosono, Bapak Firman Wahyudi. Assalamualaikum, Bapak Firman.
4: Saga.
0: Baik, Bapak. Ini di Kertosono ada acara bazar nggih, Bapak?
4: Ya, Pasar Jalan Gatot Subroto, istilahnya gitu, Mas.
0: Oh, baik, Bapak. Dalam rangka PHBN HUT Republik Indonesia,
4: ya,
0: sih, Pak.
4: PHBN, oke.
0: Baik, Bapak. Untuk pelaksanaan bazar ini dari kapan sampai kapan ya, Bapak? Dan
4: hari ini,
0: start jam berapa, Bapak?
4: Ini pelaksanaan bazar 2 hari, Mas Angga.
0: Baik.
4: Tanggal 29 hari ini sampai besok tanggal 30.
0: Baik.
4: Untuk pelaksanaan nanti insya Allah pembukaan jam 19.00 dibuka oleh Bapak Camat Kertosono, Bapak Widi.
0: Kalau untuk stand bazarnya ada berapa stand, Pak? Dari titik mana sampai mana saja ini, Bapak?
4: Kalau di Kelurahan Banaran ada sekitar 310 nanti, Mas. 310 apa ya, lapak ya. Okay. Terus ini kan sebenarnya dua desa, Mas ya, satu kelurahan, satu desa. Terus sing sebelah timur itu, sebelah timur, sebelah selatan itu adalah desa Kutorjo. Dan yang sebelah utara sampai ke barat itu Kelurahan Bandaran. Jadi dua desa mas, satu desa satu kelurahan.
0: Oh, jadi ini gabungan dari dua desa ya, Bapak?
4: Gabungan, yes.
0: Oh,
4: ya.
0: Gabungan juga ya untuk acara bazar hari ini. Yes. Lalu, apakah ada panggung hiburannya juga, Bapak, di acara bazar hari ini?
4: Insya Allah ada, Mas. Ini hari pertama nanti panggung hiburannya diisi oleh warga kami dari TK, PAUD, SD yang ada di Kelurahan Bandara. Terus hari kedua nanti umum, maksudnya dari warga atau dari mana yang nanti apa, menyumbangkan hiburan boleh di panggung kami di hari kedua. Hari ke satu khusus untuk apa anggil lembaga yang ada di Kelurahan Bandaran, PAUD, TK, SD yang ada di Kelurahan Bandaran.
0: Baik Bapak, untuk hari kedua jadi ini siapapun boleh menyumbang ya Bapak untuk panggung?
4: Boleh, berpartisipasi nyanyi di atas panggung boleh, ya. Tapi ojo lali nyawer.
0: Nah, pasti kalau itu ya Pak, masa kalau naik panggung gak nyawer gimana gitu ya Pak ya?
4: Waduh.
0: Nah, betul Bapak.
4: Iya Mas Angga.
0: Baik Bapak, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk masyarakat Bapak terkait dengan bazar tersebut?
4: Karena ini bazar ini kan ikonnya Kertosono Mas Gis. Bazar Gatsu, Bazar Gatot Subroto ini setiap tahun kami laksanakan. Mohon mangke ini mungkin di Radio Krishna semua pendengar bisa mendengar, monggo dihadiri bazar kami di Jalan Gatot Subroto. Insya Allah jam 19.00 sudah mulai. Di situ ada berbagai UMKM, Mas Angga.
0: Okay.
4: Baik dari kelurahan kami, Kecamatan Kertosono, bahkan dari luar kota pun ada.
0: Wah, ada dari luar kota juga kami, ya, Pak?
4: Iya, dari Jombang, bahkan dari Surabaya juga ada, Mas Angga.
0: Wah, cukup besar juga ya ini acara bazar ini, Bapak.
4: Ini, ya, terkenal lah, raja terkenal ini Basar Kertosono ini.
0: Sudah
4: ini Basar Bandaran
0: nggih. Sudah acara tahunan juga ya Bapak ini.
4: Iya, Mas Angga.
0: Untuk Basar ini sudah berapa tahun berjalan, Bapak?
4: Sebelum saya menjadi lurah pun sudah rutinan Mas ini.
0: Oh, sudah dari tahun ke tahun
4: rutin,
0: ya Bapak.
4: Dari
0: ya.
4: Tahun ke tahun. Saya 5 tahun jadi lurah ya, sudah. Setiap tahun dilaksanakan kecuali tahun kemarin pandemi itu kami break 2 tahun nggak melaksanakan.
0: Oke, baik Bapak. Oke. Mungkin yang terakhir apakah ada tambahan informasi untuk disampaikan Bapak?
4: Ya, yang jelas tadi yang sudah kami sampaikan, mohon dikunjungi, mohon dihadiri, mohon dilihat, nanti banyak UMKM di situ. Dan juga yang jelas begini Mas Angga, selalu jaga ketertiban dan keamanan.
0: Siap Bapak.
4: Ini rodok-rodok rawan nanti insya Allah, tapi kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek, pihak Koramil untuk kegiatan ini. Begitu ya. Mas Angga.
0: Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak Lurah ya, Bandaran Kertosono, Bapak Firman Wahyudi. Terima kasih banyak sih Bapak. Semoga acaranya sukses, lancar dan juga tetap meriah ya Bapak.
4: Amin. Terima kasih doanya Mas Angga.
0: Terima kasih banyak Bapak. Baik, tadi kita juga sudah terhubung dengan Bapak Lurah Bandaran Kertosono, Bapak Firman Wahyudi, yang menyampaikan terkait dengan bazar di Kecamatan Kertosono, Nganjuk ya, Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sedulur Cakra, tadi juga disampaikan oleh Bapak Lurah Bandaran Kertosono, Bapak Firman Wahyudi, terkait ada buzzer di kawasan Bandaran Kertosono Nganjuk. Jadi untuk Sedulur Cakra bisa langsung mengunjungi ke acara tersebut ya, karena banyak stand-stand yang menjual berbagai makanan khas daerah dan juga souvenir dan lain-lain, dan juga ada panggung hiburannya juga. Nanti pada pukul jam 7 malam nanti ya, Sedulur Cakra. Dan acara ini juga digelar 2 hari, yaitu hari ini dan juga besok, Sedulur Cakra.

Baik, sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Baik, sedulur cakra, Jalan MT Haryono di Kota Kediri dipastikan bakal segera direhabilitasi mulai pertengahan bulan September nanti. Rencana ini juga telah dimatangkan melalui rapat koordinasi teknis Dinas PUPR Kota Kediri bersama Satlantas Polres Kediri Kota pada Jumat kemarin. Fokus utama perbaikan ini akan menyasar sisi selatan badan jalan yang kondisinya saat ini mengalami bergelombang hingga sekitar 10 cm. Proyek rehabilitasi infrastruktur ini diperkirakan akan memakan waktu pengerjaan selama kurang lebih 2 bulan. Selama proses pengerjaan berlangsung, petugas akan memberlakukan pengaturan

untuk selalu berhati-hati dan mematuhi arahan petugas agar perjalanan tetap aman selama masa perbaikan berlangsung. Baik, informasi selanjutnya, Sedulur Cakra, ada kabar baik untuk mobilitas Sedulur Cakra. Saat ini, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi tahap 1, ruas Gending hingga Besuki, sepanjang 49,68 km, dipastikan segera beroperasi. PT Jasa Marga menyatakan pengerjaan fisik untuk ketiga ruas utama, yakni Gending Krakasan, Krakasan Paiton, serta Paiton Besuki, kini telah rampung 100%. Saat ini pihak pengelola tengah mematangkan kesiapan layanan operasional guna memastikan seluruh standar pelayanan minimal atau SPM dapat terpenuhi dengan maksimal. Kehadiran infrastruktur tol ini diproyeksikan mampu memangkas drastis waktu tempuh rute Probolinggo menuju ke Besuki menjadi hanya sekitar 1 jam 15 menit. Selain memperlancar mobilitas warga, jalan bebas hambatan ini diharapkan mampu mempercepat distribusi logistik menuju kawasan industri Paiton dan Pelabuhan Ketapang sebagai gerbang utama penghubung Jawa dan Bali. Sebagai jaminan keamanan, ruas Gending Krakasan dan Krakasan Paiton telah mengantongi sertifikat layak fungsi on operasi. Sementara rute Paiton Besuki baru saja merampungkan proses uji layak dari Kementerian Pekerjaan Umum. Beroperasinya tol ini juga diprediksi bakal membawa dampak positif terhadap geliat pariwisata di kawasan Kapal Kuda. Akses menuju berbagai destinasi wisata unggulan diproyeksikan bakal semakin mudah, sekaligus membuka lebar peluang usaha dan memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku UMKM lokal. Dan kehadiran tol Probolinggo-Banyuwangi ini menjadi wujud nyata komitmen Jasa Marga dalam menghadirkan layanan lalu lintas yang lancar, aman, serta nyaman bagi seluruh masyarakat. Tak terasa waktu sudah merapat di jam 5 sore. Saya Airlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusiasme Sedulur Cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Serta Anda juga bisa mengunjungi website kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi dari kami hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 5 sore lewat 5 menit bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Alamat rumah saya Soko Gang 3 Jalan Empu Darmojo RT 04 RW 03 Soko Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspirasi bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor yang berlokasi di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Hari ini menuju akhir bulan Agustus, penghujung bulan Agustus 2026, masih banyak rangkaian agenda PHBN. Ada karnaval Kecamatan Ngeronggot, ada gerak jalan karnaval di wilayah Kediri, wilayah Nganjuk, kemudian juga di sore hari ini sampai dengan besok informasinya ada basar di Jalan Gatot Subroto Kertosono Nganjuk. Oh iya, jangan lupa ya untuk wilayah Nganjuk Kota, mulai dari kemarin sampai dengan 5 September itu juga ada basar UMKM ya. Jadi meriahkan Semarak Agustusan, Semarak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk sore hari ini, info selengkapnya saya cek dulu ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik Danti, ini ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Atim. Beliau mengirimkan beberapa video suasana karnaval di kawasan Balung Jeruk. Beliau ini nontonnya di finish, tepatnya di sebelah panggung kehormatan Danti.
0: Oke.
1: Nah, ini untuk peserta nomor urut 1, peserta karnaval juga sudah sampai di finish. Ini pasti acaranya berjalan sampai malam ya Intan, ya Danti ya.
0: Iya.
1: Untuk acara karnaval di Balung Jeruk ini.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk lagi, ini disampaikan oleh Mas Pras. Ini perjalanan dari Mojoagung menuju ke Mojokerto Kota sekarang melintas di kawasan persimpangan bypass Mojokerto, melaporkan arus lalu lintas saat ini masih ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan yang dari arah Surabaya. Lalu ada Mbak Ristina, ini dari Kertosono menuju ke Madiun, sekarang sudah sampai di awar-awar Wilangan, arus lalu lintas berjalan dengan lancar, juga sempat terjadi antrean kendaraan di persimpangan kereta api. Ada lagi Mas Rian, pesan masuk baru saja, melaporkan di Tugu Jotos Baron, kendaraan melintas lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita dapati, ini yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan sudah sampai di wilayah Blitar arah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini diinformasikan juga masih aman ya, cukup lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di sore kali ini juga sudah mulai mendung tipis ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan sudah melintas di jalur Mengkreng arah ke Jombang. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini simpang 3 Mengkreng juga masih aman saja, belum ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca juga sudah mulai cukup bersahabat ya, mendung tipis untuk di jalur Mengkreng yang mengarah ke Jombang. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah melintas di simpang 4 Jongbiru Kediri arah Kediri Kota ya. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti.
0: Okay.
2: Cuaca juga cukup bersahabat ya, namun perlu diwaspadai. Ini antrian cukup panjang yang dari arah selatan.
0: Okay.
2: Terlebihnya kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Kemudian Bapak Wicaksono, perjalanan sudah sampai di jalur Baron Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat, Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggra ini. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia meluncurkan program beasiswa santri bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Wahabiyah Tambak Beras Jombang pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Program ini diluncurkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membantu santri dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Basnas RI, Bapak Sodiq Mujahid, menyampaikan berbagai upaya di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi harus diarahkan untuk mendorong kebangkitan umat. Sementara itu, Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnas, Basnang Said, menegaskan pihaknya berkomitmen memperkuat kerjasama dengan pesantren, khususnya dalam pengembangan program beasiswa bagi santri. Peluncuran beasiswa itu diikuti ratusan peserta dari unsur alumni IPNU, pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta penerima beasiswa Basnas. Kerjasama Basnas dengan Majelis Alumni IPNU juga diwujudkan melalui program-program lainnya dan akan diperluas bersama Kementerian Agama. Hal ini bertujuan agar menjadi manfaat bagi banyak santri dan juga menjangkau lebih banyak lagi bantuan di dunia pendidikan.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Tris Bianto. Ternyata untuk kegiatan karnaval yang ada di wilayah Soko Mojokerto dan Tia, padahal itu sedari jam 1 siang sampai dengan sore hari ini tadi yang disampaikan oleh Pak Tris Bianto itu belum selesai, Danti.
0: Oh gitu.
1: Iya betul.
0: Lama ya.
1: Betul, lama sekali. Mm-hmm. Dikarenakan tentunya mungkin setiap satu nomor urut itu pesertanya banyak, kan ada juga ya kan. Baik. Nah, untuk startnya ini tadi mulai di Balai Desa Sambiroto, finishnya itu di KUA Kecamatan Soko Mojokerto. Startnya tadi jam 1 siang ya, sampai dengan jam 5 kali ini juga masih berlangsung terus untuk kegiatan karnaval yang ada di wilayah Mojokerto. Kalau beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Patris Bianto itu ya Danti ya, antusias masyarakat yang menyaksikan luar biasa sekali karena mengingat cuacanya juga cukup bersahabat ya. Jadi terlihat para penonton luar biasa sekali untuk menyaksikan. Kemudian ini juga kita terima informasi yang disampaikan oleh Mas Atim ya, bahwasannya untuk di wilayah Kunjang Kediri Danti kan juga ada karnaval. Betul, dan itu dibarengi dengan 20 sound system loh nanti.
0: Banyak banget.
1: Banyak ya. Dan besok kalau yang besok di Badas, di Badas itu tuh malah 30.
0: Oh, 30.
1: 30 sound system.
0: Tampil semua.
1: Tampil semua. Tentunya nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Mungkin sampai dengan malam hari atau mungkin sampai dini hari. Soalnya 30 loh nanti.
0: 30 itu buat
1: banyak sekali. Dulu aja yang kali anyar itu berapa? 14 enggak sih atau 16?
0: Belasan pokoknya.
1: Belasan ya pokoknya.
0: Sampai
1: ya.
0: 20 itu pun sampai malam loh.
1: Itu pun sampai malam loh. Kalau tidak salah jam 8 lebih dikit. Betul. Lah. Itu baru selesai lah. Ini malah 20, besok 30, malah tambah malam lagi ya. Nah, ini pecinta sound system monggo saja langsung ini menyaksikan kalau saat ini pelaksananya di wilayah Kunjang Kediri, kalau besok itu di wilayah Badas Kediri, sampingan Danti ya. Ini ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Mbak Wati. Perjalanan sudah sampai di wilayah Papar ya. Dikirimkan foto ini jalur Papar. Lalu lintasnya juga masih aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti cuaca juga sudah mulai mendung. Kemudian informasi yang sama kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Yuda, perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto, ini arah Surabaya. Lalu lintasnya juga masih aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Dan cuaca disampaikan cukup bersahabat Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Iya Danti, ini ada informasi masuk dari Pak Tikno. Ini beliau sedang perjalanan dari Jakarta menuju ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kilometer tepatnya di kawasan Ngawi. Beliau mengabarkan baru keluar dari rest area Ngawi. Melaporkan arus lalu lintas dari arah barat cukup lengang sekali di ruas tol, namun dari arah Surabaya atau dari arah timur menuju ke barat cukup ramai Danti. Lalu ada dari Mas Atim ini melaporkan di kawasan Kunjang bahwa besok juga ada cekson. Maksudnya di kawasan Kepung Danti. Di kawasan Kepung nanti malam juga ada cekson, dan untuk di wilayah Badas juga ada cekson buat karnaval besok ya Danti. Ada Mas Wawan ini melaporkan di kawasan Wates Kediri, cuaca sudah masih cukup cerah dan juga angin tidak terlalu kencang. Lalu ada Mbak Bella, perjalanan dari Peterongan menuju ke Nganjuk, sekarang melintas di kawasan Mengkreng, sudah ada pengurangan volume kendaraan, tidak terlalu banyak kendaraan melintas seperti yang kita sampaikan pada jam 4 tadi, karena tadi juga bertepatan dengan jam-jam pulang kerja ya Danti. Lalu ada Mas Chandra melaporkan di lampu merah Candi Lejaret arsal lintas masih normal saja dan juga masih ada perbaikan jalan Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggra ini gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Komisi Basul Masail Adiniyah Al-Waqiah dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU membolehkan penggunaan teknologi chip otak atau implan saraf untuk kepentingan medis. Teknologi tersebut antara lain dapat digunakan untuk membantu pasien yang mengalami kelumpuhan agar bisa memperoleh kembali sebagian fungsi geraknya. Pembahasan mengenai chip otak ini menjadi salah satu dari 3 persoalan fikih kontemporer yang dibahas Komisi Basul Masail di Mahat Ali Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Selain chip otak, komisi juga membahas komersialisasi data DNA dan transaksi Bitcoin. Namun untuk penggunaan chip otak yang terintegrasi dengan teknologi seluler atau kecerdasan buatan belum diputuskan karena masih membutuhkan dukungan hasil uji klinis dan penelitian yang lebih memadai. Sementara itu, Ketua Komisi Basul Masail Adiniyah Al-Waqiah, Kiai Haji Mahbub Ma'afi, mengatakan keputusan tersebut menunjukkan respon NU terhadap persoalan baru yang muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara seluruh hasil pembahasan komisi selanjutnya dibawa ke sidang pleno muktamar ke-35 NU untuk mendapatkan pengesahan akhir.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Jam 5 petang lewat 52 menit. Saya cek informasi Angga.
1: Baik, ini ada informasi masuk dari Pak Fauzi. Ini perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk sudah sampai di kawasan Bagor, arus lalu lintas dilaporkan lancar pada petang kali ini. Lalu ada Mas Genta, ini mau ke alun-alun Nganjuk namun masih belum berangkat. Nanti ini dari Pace melaporkan di kawasan Pace pergerakan arus lalu lintas masih lancar juga dan mulai banyak kendaraan yang mengarah ke arah Kediri. Lalu ada Mbak Esti, ini dari Mojokerto mau ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Mojoagung, arus lalu lintasnya dilaporkan masih lancar pada petang ini. Ada Mas Sirawan, ini perjalanan dari Mojokerto mau menuju ke Madiun, sedang isoma di POM SPBU Kertosono, melaporkan arus lalu lintas juga masih lancar. Ada juga ini Mas Kurniawan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Grogol Kediri, melaporkan juga arus lalu lintas saat ini masih lancar jaya, Intan.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra.
4: Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan

0: Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, malam hari ini masih ada beberapa agenda ya. Kalau wilayah Kediri, kabarnya akan ada Karnaval Sonhuruk ya, kata Mas Hatim tadi di wilayah Kunjang. Kemudian wilayah Kertosono ada Basar Gatsu atau Basar di Jalan Gatot Subroto antara dua daerah, yaitu Desa Kutorejo dan Kelurahan Banaran. Itu kan simpang 4 ya. Nah, yang di sisi selatan dan juga timur itu informasinya masuk di wilayah Kutorejo. Sementara kalau yang wilayah utara, barat itu wilayah Kelurahan Banaran. Ini juga ada panggung hiburannya ya. Kalau untuk hari pertama di hari ini akan ada penampilan dari adik-adik tingkat PAUD, TK, SD. Kemudian kalau besok itu akan ada penampilan umum dari warga masyarakat yang ingin nyumbang nyanyi juga boleh tadi ya, kata Bapak Lurahnya. Kemudian kalau untuk wilayah Nganjuk Kota, bagi Anda yang pengen nonton basar, ini ada di Alun-Alun Nganjuk mulai kemarin sampai dengan 5 September mendatang. Mari kita larisi rekan-rekan UMKM ya. Ini juga ikut mendukung perputaran ekonomi di wilayah masing-masing.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang sedulur cakra, masih bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 7 malam. Rekan-rekan Getipar setia menemani ada Intan Anggraini dan Angga Sandi. Anda bisa terus mengabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Nari, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nari terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Nari di Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Petang hari ini saya cek dulu informasi ke ruang Gigi Perangga.
1: Baik, Danti, ini tadi ada informasi masuk disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kediri. Ini terjadi kebakaran rumpun bambu di wilayah Dusun Sidorejo, Desa Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Okay. Pada sore tadi, kebakaran dilaporkan warga sekitar jam 2 lewat 50 menit dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri, Pos Pare, langsung menuju ke lokasi. Petugas tiba sekitar jam 3 lewat 10 menit dan langsung melakukan pemadaman api. Api diduga bermula dari pembakaran sampah yang kemudian merembet ke rumpun bambu di sekitarnya. Dalam penanganan tersebut, satu unit armada damkar Pos Pare berkapasitas 5.000 liter dengan 4 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar jam 4 lewat 20 menit dan api berhasil dipadamkan sesuai prosedur operasional. Okay. Dalam kejadian ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Sementara aset yang berhasil diselamatkan diperkirakan senilai 100 juta rupiah. Peristiwa ini juga kembali menjadi pengingat ya, agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, terlebih saat kondisi saat ini lingkungan kering dan berangin menjadikan mudah terbakar.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Pak Muklis melaporkan wilayah Simpang Mengkreng saat ini ada sedikit peningkatan volume kendaraan kembali setelah maghrib. Lalu ada Mbak Novi, ini dari Pare mau ke Nganjuk, sekarang melintas di kawasan Cengkok Ronggot, melaporkan arus lalu lintas lancar nanti.
0: Terima kasih, selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia saat ini berada di wilayah alun-alun Kota Nganjuk ya. Ada pasar rakyat ya Danti ya, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Di hari kedua kali ini terlihat untuk stand yang berjejer rapi ya, tentunya di sana juga memeriahkan. Terlihat juga banyak sekali penjualnya, mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat di sana juga ada. Dan terlihat juga cuaca untuk di malam hari cukup bersahabat ya, jadi cukup dipadati oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk nyemil ya tentunya.
0: Kulineran.
2: Iya betul, kulineran. Karena standnya ya ampun Danti, ini dari satu banyak ke yang lainnya itu banyak sekali stand makanan semua.
0: Okay.
2: Jadi memang harus benar-benar disiapkan untuk kantongnya ya. Maksudnya ini apa? Duitnya.
0: Iya.
2: Iya betul, karena kalau enggak gitu ya kalap nantinya, ya kan? Karena
0: betul.
2: Banyak sekali yang dijualkan atau yang disuguhkan oleh kabupaten teman-teman UMKM ya.
0: Iya, betul.
2: Yang memeriahkan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Ana. Ini juga masih pantau 106,1, cuaca cukup cerah ya Danti. Lalu lintas juga cukup ramai untuk di wilayah Pandantoyo Kertosono Nganjuk. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Handoko, perjalanan kali ini juga sudah melintas di wilayah Mojoroto Kediri, arah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga diinformasikan sejauh ini masih aman, normal, tanpanya ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk di petang kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini dan Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, jangan sampai lupa bahwa hari ini adalah malam minggu di penghujung bulan Agustus ya. Semoga rezekinya dilancarkan sehingga kita semua bisa ikut memeriahkan segala agenda PHBN, banyak tontonan, banyak juga pasar rakyat, pasar, dan juga yang lain sebagainya. Yang pastinya cukup merogoh kantong kalau kita mau keluar jalan-jalan dan melarisi rekan-rekan UMKM ya. Jangan lupa kalau untuk wilayah Nganjuk Kota, basarnya mulai dari 28 Agustus sampai 5 September 2026.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna tersambung dengan Ibu Ana. Halo, selamat petang.
1: Petang, Mbak Danti.
0: Selamat petang, Ibu Ana. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat?
1: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Ini lokasinya ada di mana, Ibu Ana?
1: Aku di Kertosono sekarang.
0: Di Kertosono. Kak, ini iya, gimana? Nonton bahasa?
1: Enggak juga, sudah capek tadi sudah tuh.
0: Sudah capek, dari mana kok capek? Tumben, Mbak Ana.
1: Itu, isi itu Kak, sudah lihat lokasinya itu Kak, basar.
0: Iya.
1: Sambil
0: itu.
1: Itu melihat Pak Dino sakit itu loh. Ya orang lain kayak Pak Di kita sendiri gitu Kak.
0: Oh iya, sudah serasa saudara ya. Mbak Ana.
1: Iya Kak.
0: Iya. Gimana ramai Kertosono?
1: Ramai Kak. Ramai Kak. Rame itu sekali. Basar sampai
0: iya.
1: Sampai
0: besok. Nah, borong itu apa tadi?
1: Apa Kak?
0: Borong apa?
1: Ini tadi Kak.
0: Iya, dari basar beli apa saja?
1: Beli bodol aja Kak.
0: Rame
1: sama
0: ya?
1: Ribu.
0: Wah enaknya.
1: Rame. Di situ bisa
0: dekat
1: stasiun situ.
0: Iya dekat stasiun
1: dekat
0: ya.
1: Iya Kak.
0: Oh gitu, berarti dekatnya SPBU itu juga sudah ditutup jalurnya Mbak Ana?
1: Iya Kak, situ sudah dipalang sejak siang tadi tuh.
0: Oke.
1: Jadi aku tidak ke utara Kak.
0: Iya. Ini berarti dari sebelumnya stasiun itu sudah ada portal yang menutup jalurnya ya, Mbak Ana?
1: Sudah. Itu arah ke stasiun ke barat itu sudah penitipan
0: sepeda. Tidak
1: boleh ke
0: motor.
1: Ya, motor ya, mobil.
0: Oh gitu.
1: Boleh itu lek. Makanya sejak tadi sudah itu es cepulang capek aja.
0: Sudah capek ya. Ternyata sudah banyak lapak yang buka ya. Padahal pembukaannya masih jam 7 kabarnya, Mbak Ana.
1: Sudah Kak, ya itu tadi tuh aku sekitar jam 3 itu sudah ada orang sing itu jualan
0: gitu,
1: Kak.
0: Sudah buka semuanya ya.
1: Beli makanan itu.
0: Sampai besok ya kabarnya, Mbak Ana ya.
1: Iya, di situ sampai besok.
0: Seru banget ini. Basar Gatot Subroto terkenal ramai
1: iya,
0: dari
1: Kak.
0: Tahun ke tahun.
1: Ramai. Iya Kak, ramai. Jadi lewat pimpinan pagi
0: gimana?
1: Ya, itu sudah apa ya?
0: Sudah susah ya lewatnya. Wah, saking ramainya ini.
1: Sudah susah. Mungkin ramainya.
0: Okay.
1: Apa motor itu kayak dialihkan?
0: Oh iya. Ini yang dari
1: nanti
0: yang dari arah
1: dari
0: jalan
1: apa,
0: Ayani
1: mau Kak.
0: Gak bisa belok ke barat ya Mbak Ana?
1: Gak bisa, itu sudah ditutup situ.
0: Okay.
1: Nanti samping sana itu
0: kan
1: sepeda Kak. Mana Kak?
0: Iya.
1: SMA mau ke SMA.
0: Okay.
1: Satu itu situ sudah di stop. Jadi
0: gitu.
1: Boleh orang jalan aja.
0: Iya.
1: Okay. Jadi orang muter itu tangke sih mana itu Berantas.
0: Iya. Sungai Berantas ya. Dari simpang 4 berarti yang
1: itu.
0: SMP 1 itu ya Mbak Ana?
1: Iya, SMP 1 itu timurnya kan Berantas Kak.
0: Iya,
1: jalan itu ada jalan.
0: Berantas.
1: Ya itu lewat situ orang dialihkan ke situ.
0: Iya.
1: Jadi muter wong. Lihat apa tuh? Muter-muter.
0: Dua hari ya?
1: Hah?
0: Dua hari
1: Kak.
0: Oke, siap. Tapi aman ya Mbak Ana, cuacanya anginnya aman ya pelaksanaan bazar di sana?
1: Aman enggak begitu angin Kak sini.
0: Nek
1: kemarin kan
0: ya kencang kemarin.
1: Ya, panas sekali.
0: Panas
1: ini
0: sekali. Ini aman ya, Mbak Ana? Ikut seneng saya. Pengen saya sebenarnya nonton bazar.
1: Maaf.
0: Tapi hari ini pas tugas.
1: Walah, kakak lihat situ, coba-coba.
0: Di
1: Itu
0: sini
1: nanti kan,
0: sampai jam
1: kan,
0: berapa? Saya pulang jam 9, Mbak Ana.
1: jam 12 kakak
0: Sampai
1: di
0: jam
1: sini.
0: 12. Tengah
1: Iya,
0: malam.
1: Pak. Iya, ada, apa ada itu loh musiknya
0: Oh,
1: juga.
0: itu ya panggung hiburan itu ya. Area depannya mahkota ya.
1: Itu ada, sampingnya itu kak, gereja
0: Oh
1: Santo
0: iya.
1: Bertus
0: Itu ada
1: juga
0: juga.
1: kak.
0: Oh.
1: Udah di situ. Karena ini tadi itu ya rame gitu. Kayak susah gitu, ingat gitu. Nggak ganti mau ke situ, tapi lewati agak ke timur,
0: Oh
1: Kak.
0: gitu, agak susah ya. Iya, siap, baik. Ada tambahan
1: Ya.
0: info, Mbak Ana?
1: Oh, hati-hati yang mau lihat
0: Oke,
1: basman, karena
0: baik.
1: di pertigaan situ,
0: Iya.
1: jalan masuk situ, Kak,
0: Iya.
1: sudah ditutup.
0: Oke.
1: Sudah sejak tadi sejak jam 3 itu
0: Iya.
1: sudah dihilangin situ kak
0: Oke.
1: yang
0: Jih,
1: pokoknya
0: siap.
1: barat SPBU situ sudah di
0: Iya.
1: stop situ
0: Oh gitu.
1: iya
0: Oke,
1: pak
0: baik.
1: ini lihat tadi sudah lihat tadi ya udah
0: Iya.
1: ya.
0: Iya, siap. Terima kasih
1: Iya.
0: banyak informasinya, Mbak Ana. Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang, Mbak Ana yang ada di Kertosono Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cek informasi Angga.
3: Baik, informasi masuk ini dari Mas Atim. Beliau mengabarkan ini untuk karnaval di Kunjeng. Ini sudah mulai ada beberapa peserta yang sudah finish. Nanti ini di panggung kehormatan nontonnya beliau. Dan juga mengabarkan ada 29 sonoret yang
0: Wah,
3: tampil di karnaval ini.
0: banyak banget.
3: Lalu untuk besok juga ada karnaval dikabarkan beliau di wilayah Badas dan juga di Kencong Kepung, Kabupaten Kediri
0: Di
3: nanti.
0: wilayah Kencong ya.
3: Iya, di wilayah
0: Oke.
3: Kencong maksudnya. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Ini ada sosialisasi yang dilakukan pada hari ini, yaitu jam 4 sore tadi, jam 4 sampai jam 5 di kawasan Gemenggeng Pace, Danti. Ini sosialisasinya untuk warga desa Gemenggeng, yaitu ada sosialisasi terkait pengenalan pemadam kebakaran, Danti. Dan juga sosialisasi bahaya kebakaran tabung gas LPG. Jadi untuk warga ini mengikuti sosialisasi tersebut agar mencegah terjadinya kebakaran di dapur nanti. Dari foto yang dikirim oleh Komandan Regu Pos Pace, Bapak Danur Hanggara ini memperlihatkan petugas pemadaman pemadam kebakaran mempraktekkan penggunaan tabung gas LPG dan juga mempraktekkan langkah pertama apabila terjadi kebakaran di tabung gas LPG nanti. Lalu ada informasi ini lagi masuk baru saja disampaikan oleh Mas Oki sedang malam mingguan nanti. Ini di Simpang 5 Gumul Kediri. Juga melaporkan di kawasan tersebut saat ini mulai ramai dan juga arus lalu lintasnya masih lancar saja nanti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tim Koordinasi dan Akselerasi Makan Bergizi Gratis atau MBG bersama Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di bawah naungan PBNU membagikan lebih dari 12.000 porsi makanan gratis selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Muktamar sendiri berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Penanggung jawab program MBG selama Muktamar ke-35 NU, Gus Ulun, mengatakan makanan tersebut merupakan sumbangan dari tim koordinasi dan akselerasi MBG serta dapur SPPG yang berada di bawah naungan PBNU. Makanan didistribusikan ke sejumlah titik dengan jumlah sekitar 3.000 kotak setiap harinya. Pihak penyelenggara juga membuka kesempatan bagi PCNU maupun PWNU yang menginginkan layanan MBG di posko masing-masing untuk berkoordinasi dengan panitia melalui akun Instagram SPPG Nahdlatul Ulama. Program ini menjadi bagian dari dukungan pemenuhan kebutuhan makanan bagi para peserta dan muktamirin selama rangkaian Muktamar NU di wilayah Jombang.
4: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
5: Seluruh Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
5: Okay.
6: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
5: yeah.
6: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
5: Iya.
6: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
5: bakar-bakar.
6: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk, juga bisa menghubungi di digital penuh kami, di browser kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomnya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalok kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
5: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
6: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
5: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
6: Sama-sama, Mbak Ima.
5: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, ini ada beberapa informasi masuk. Ada beberapa kegiatan PHBN juga untuk tanggal 30 besok di kawasan Kencong dan juga di kawasan Badas. Selain itu di Nganjuk sendiri juga ada kegiatan PHBN di Desa Plosoharjo, yaitu Jalan Santai yang juga dilaksanakan pada 30 Agustus 2026 pagi. Untuk informasi selengkapnya kita juga sudah terhubung dengan Ketua RT 2 RW 5 Desa Plosoharjo, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tersambung dengan Ketua RT 02 RW 05 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Bapak Rubianto. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Gating ya.
0: Leres, selamat malam Bapak Yanto, bagaimana kabarnya?
4: Ya, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengar kabar baik dari Panjenengan. Bagaimana ini Bapak Yanto terkait dengan agenda PHBN? Kabarnya akan ada jalan santai ya besok
4: ya,
0: hari Minggu.
4: Besok pagi itu jalan santainya.
0: Oke.
4: Juga nanti per RT itu kan mengeluarkan sound system nanti.
0: Baik.
4: Sambil ada senam kreasinya juga.
0: Oh gitu. Jam berapa Bapak?
4: Mulai start nanti sekitar jam 6 nanti.
0: Jam 6 pagi.
4: Ya,
0: ini diikuti oleh warga masyarakat setempat ya Bapak?
4: Iya, untuk warga Plosoharjo khususnya.
0: Oke. Ini tiketnya berapa Bapak?
4: Untuk kupon itu 2.500 untuk 2.500. Kupon per kupon.
0: Ya. Baik. Biasanya ada batasan atau tidak Bapak Yanto, setiap orang maksimal beri berapa atau boleh borong sebanyaknya?
4: Bebas, enggak ada batasan.
0: Ya, siap. Ini start finish dan rutenya lewat mana saja Bapak Yanto, boleh dijelaskan?
4: Oke, nanti itu dari Balai Desa jalan ke utara terus menuju ke Dusun Pandamarum.
0: Baik.
4: Nanti ke selatan sebelah baratnya PT Semi itu nanti lewat Baik. Jalan raya ke timur sampai di Tugu Plosoharjo itu belok kiri balik ke Balai Desa lagi.
0: Oke.
4: Besok pagi itu.
0: Iya. Ini menggunakan jalan raya Nganjuk Warujayang yang di kawasan Plosoharjo, tidak tadi Bapak?
4: Iya, menggunakan jalan raya Warujayang Papian ini. Beratnya PT Semi nanti keluarnya, beratnya PT Semi sampai Desa Plosoharjo nanti.
0: Oke. Ini berarti sampai ada penutupan koordinasi dengan pihak kepolisian atau
4: kalau
0: tidak Bapak?
4: Tidak, biasanya cuma diatur gantian gitu ya sama pihak kepolisian biasanya.
0: Baik. Bapak Yanto, ini kira-kira kalau start sampai finish berapa kilometer jauhnya?
4: Ya, kira-kira sekitar 2 kilonan.
0: 2 kilometer.
4: 2 kilo.
0: Lumayan.
4: Iya.
0: Sejauh ini sudah banyak Bapak yang beli tiketnya, ludes atau bagaimana?
4: Ya, alhamdulillah sudah hampir habis nih.
0: Hampir habis. Berarti malam hari ini kalau ada yang mau nambah masih boleh ya?
4: Masih ada. Iya, masih ada.
0: Iya, iya.
4: Ini nanti ada daftar ulang nih di
0: BPS
4: ini. Untuk kegiatan yang ikut sound-soundnya itu nanti.
0: Berarti
4: soalnya banyak pesertanya itu.
0: Oh iya, jalan santainya diiringi dengan beberapa sound system gitu ya Bapak Yanto?
4: Iya. Per RT nanti.
0: Oke. Ini sound system sound horror itu atau bagaimana Bapak konsepnya?
4: Ya enggak lah ya, tergantung RT-nya nanti.
0: Oh gitu.
4: Kekuatannya RT-nya.
0: Sesuai
4: cuma
0: kreativitas masing-masing
4: ada,
0: ya?
4: Tadi ada yang bawa truk juga sudah persiapan.
0: Ada yang bawa truk juga ya?
4: Ya.
0: Oke, baik. Ini berarti semuanya seragamnya disamakan atau tidak Bapak, bebas dari warga yang ikut?
4: Nanti per RT biasanya itu seragamnya.
0: Gitu, per RT.
4: Seragam masing-masing ya.
0: Oke, baik. Ini kalau untuk hadiah utama, door prize-nya apa Bapak Yanto?
4: Kalau dia utamanya mesin cuci nanti.
0: Wah, mesin cuci.
4: Sama kulkas ya, lemari es.
0: Kemudian lainnya ya, masih banyak.
4: Sudah.
0: Door prize lainnya. Ya. Oh, sepeda gunung juga ada, Bapak Yanto.
4: Ya, ada.
0: Enaknya. Ini semoga beruntung sedulu cakra untuk Anda yang besok ikut ya.
4: Oke.
0: Iya. Ini Bapak RT-nya juga ikut beli kuponnya atau gimana?
4: Gimana, Mbak?
0: Ini Bapak RT-nya juga ikut beli kupon atau warganya saja?
4: Ya, RT juga.
0: RT-nya juga ya?
4: Biasanya itu serahkan ke RT nanti
0: gitu.
4: Di ya, sama masyarakat ya.
0: Wah, nanti kira-kira siapa yang beruntung? Oke, baik. Habis jalan santai masih ada panggung hiburan tidak, Bapak?
4: Iya, nanti kan di Bali Desa ada elektronnya nanti.
0: Oh, ada elektronnya juga.
4: Ya,
0: kira-kira sampai dengan jam berapa besok selesainya?
4: Biasanya sampai jam 12 biasanya.
0: Sampai dengan jam 12 siang. Ya. Baik. Monggo Bapak, karena besok pelaksanaannya pagi, ini boleh disampaikan pesan-pesan kepada warga masyarakat. Semoga banyak yang mendengarkan malam hari ini. Pak RT-nya langsung ini, halo-halonya di radio.
4: Nah, untuk warga Plosherjo khususnya, besok jangan lupa ramaikan jalan santainya.
0: Baik.
4: Dan mudah-mudahan untuk dapat hadiah.
0: Amin. Siap. Terima kasih banyak Bapak Yanto atas waktu dan juga informasinya. Semoga besok meriah, aman, dan juga kondusif ya, Bapak.
4: Amin.
0: Amin. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita tersambung dengan Bapak Rupianto, Ketua RT 02 RW 05 Desa Plosoharjo, Pace Nganjuk, terkait dengan rangkaian PHBN. Besok ada jalan santai ya, pagi di Desa Plosoharjo.

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Waduh, hadiah door prize-nya tadi mesin cuci ya, Danti?
0: Iya, betul.
1: Wah, luar biasa sekali ya tentunya.
0: Iya, sepakat.
1: Ini, sepakat tentunya. Ini ibu-ibu ayo silakan besok ikut ya. Siapa tahu kan dapat untuk mesin cucinya.
0: Iya, lumayan.
1: Lumayan, jadi nggak capek-capek, nggak repot-repot lagi kalau mau cuci baju.
0: Betul.
1: Iya kan, tinggal nyalakan mesin cucinya. Kalau dapat kan alhamdulillah. Tadi kuponnya berbayar ya Danti ya?
0: 2.500
1: itu untuk satu kuponnya.
0: Betul, boleh borong kata.
1: Boleh borong. Kalau beli 10.000 nanti dapat 4. Kira-kira di diskon enggak ya? Kalau beli 20 dapatnya itu 10 gitu loh ya. Harusnya kan gitu. Jadi di apa ya istilahnya dikasih diskon ya.
0: Potongan
1: kan?
0: Harga.
1: Potongan harga.
0: Tapi nanti door price-nya dipotong juga gimana?
1: Enggak dong, jangan dong. Masa mesin cucinya dibelah jadi 2? Enggak boleh, ya kan?
0: Iya.
1: Memang euforia kemerdekaan beberapa daerah tentunya memang masih dilaksanakan Dati ya. Besok itu selain di wilayah Ploso Harjo ya, Pace itu masuknya, ternyata memang di beberapa daerah itu berlangsung, salah satunya memang di desa saya sendiri juga sama.
0: Besok.
1: Betul.
0: Agenda apa nih? Entar.
1: Jalan santai juga Danti.
0: Loh, 2 kali.
1: Yang kemarin itu tingkat RT.
0: Oh gitu.
1: Iya betul. Yang tingkat besok? RT itu door prize utamanya ada sound chipnya.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau besok,
1: besok itu tingkat desa. Jadi satu desa.
0: Tambah gede dong.
1: Tambah
0: hadiahnya.
1: Gede dong tentunya.
0: Apa ini?
1: Untuk yang hadiah utama kalau tidak salah sepeda gunung Danti.
0: Oh, sepeda gunung. Berarti kayak yang di Ploso Harjo Pace.
1: Iya betul. Jadi ada sepeda gunungnya kalau tidak salah lebih dari 2 loh Danti.
0: Gitu. Ada yang pink enggak?
1: Yang pink ada.
0: Ada. Mau.
1: Mau ya. Jadi Danti harus ikut besok
0: gitu,
1: jalan
0: harus ikut
1: santai.
0: Jalan.
1: Iya dong. Waduh, harusnya.
0: Ikut santainya aja enggak boleh?
1: Saya pengen juga gitu ya. Pengen ikut santainya saja jalannya biar teman-teman yang lainnya.
0: Biar diwakilkan yang ada di sana.
1: Betul sekali. Nah, selain itu besok di wilayah Badas juga ada karnaval Danti.
0: Wah, buahnya
1: banyak sekali kita. Karnaval kemudian diselingi dengan sound system ada 30.
0: Oh, banyak.
1: Banyak ya, tinggal waduh sampai capek itu pasti ya menontonnya dan mendengarkan. Apalagi kan sound system gak mungkin dong kalau jalannya itu cepat-cepat pastinya kan ya. Pelan-pelan yang penting sampai, iya kan. Nah ini ya dikirimkan Pak RT.
0: Apa ini?
1: Pak Arif ini. Wah, hari ini Danti ternyata
0: apa?
1: Juga ada kegiatan pentas seni dan stand bazar UMKM.
0: Waduh, banyak bazar malam hari ini.
1: Iya betul.
0: Kita salah jadwal Intan.
1: Kita kayaknya salah jadwal gak sih dinasnya? Atau mungkin kita sih pagi ya.
0: Aduh.
1: Kan soalnya hari ini kayak di penghujung bulan Agustus tuh kayak gongnya loh.
0: Iya betul, di mana-mana ada bazar, Kertosono, Nganjuk. Ternyata Bapak Arif ini Mangudikaran ya.
1: Iya Mangudikaran. Jadi gitu. Di Mangudikaran saat ini juga ada pelaksanaan pentas seni dan stand bazar UMKM. Dimulainya itu di jam 6:30 tadi sampai dengan selesai.
0: Asik ya.
1: Wah, ini asik sekali ya.
0: Sedih
1: di,
0: saya.
1: Saya juga sedih ini melihat teman-teman yang saat ini sedang jalan-jalan di stand, kemudian membeli makanan-makanan
0: gitu ya.
1: Jadi kan ya juga gimana ya, mau mengiri tapi ya gak bisa mengiri.
0: Iya.
1: Jadi saya menganan saja.
0: Menganan ya, bersemangat saja.
1: Betul.
0: Semangat juga untuk semuanya yang masih tanggalannya hitam kayak kita ya Intan.
1: Iya betul sekali, sudah tanggal hitam, tanggal tua, waduh double kill sekali ya.
0: Nah, ini Angga ngewaka di luar di ruang gatekeeper ini.
1: Iya betul sekali, sudah tanggalnya hitam, kemudian tanggalnya
0: tanggal
1: tua double kill. Wah nggak apa-apa, yang penting dinikmati saja.
0: Iya semangat
1: ya.
0: Yang penting badan sehat, nanti
1: betul.
0: Rezeki biar mengalir deras.
1: Betul, 2 hari lagi Danti.
0: Iya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah 2 hari lagi nanti kan tanggal muda.
0: Iya tanggalnya
1: gak
0: muda
1: apa-apa.
0: Lagi
1: dinikmati saja. Malam minggu nanti kita pulang dan langsung tidur aja. Besok-besok kan sudah minggu.
0: Sudah minggu
1: ya kan. Jadi aman saja. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Ujang. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Ngeronggo Kediri. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai, padat-padatnya dengan pengendara sepeda motor ya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di beberapa titik. cuaca juga masih aman saja.
0: Oke.
1: Mas Putra mengabarkan jalur Mojo arah Tulungagung ini diinformasikan juga masih aman, lancar tanpa adanya kewaspadaan.
0: Oke.
1: Cuaca diinformasikan untuk di petang kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Ada update informasi lagi Danti, ini dari masa tim. Sekarang yang finish di Karnaval Kunjang yaitu peserta nomor 3 Danti.
0: Oh gitu. Ini sudah finish ya?
2: Sudah finish, tapi tembus sampai malam gak sih Danti? Ini baru peserta nomor 3 loh.
0: Iya.
2: Sedangkan untuk pesertanya saja kurang lebih 20 tim loh Danti.
0: Okay.
2: Ini baru nomor 3 yang sudah finish. Lalu ada ini Mbak Rizka. Ini mengunjungi bazar di Kertosono Danti.
0: Wah, asiknya.
2: Di Kertosono ini beliau juga mengatakan bazar terpanjang dan paling padat pengunjung. Ini ada 3 kabupaten loh. Dari Nganjuk, Kediri dan juga Jombang ini bertemu jadi satu kan. Okay. Dekat ya ini tempatnya. Ini ramai sekali mengirimkan video bazarnya, membeli makanan juga ini.
0: Okay.
2: Belanja, banyak yang berbelanja ini malam minggu ini. Ada informasi masuk dari Pak Suwarji, beliau sedang perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya atau menuju ke Sunan Ampel. Sekarang melaporkan sedang istirahat di rest area tol kilometer 687. Sedang beliau sedang makan dulu dan melaporkan arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup ramai lancar dan juga di rest area banyak yang sedang beristirahat di kawasan tersebut. Juga banyak peserta muktamar NU yang terpantau melintas di kawasan kilometer 678 ya Danti. Ada lagi informasi dari Pak Arif, ini menambahkan informasi besok juga ada jalan santai Danti, tepatnya di Mangundikaran.
0: Mangundikaran, banyak ya besok di pelosok.

0: Menarik ini.
1: Menarik juga ini. Besok tinggal pilih enggak sih nanti ikut jalan santai di mana? Di Locarat, Loserjo atau Mangun Dikaran ini?
0: Sayangnya saya enggak bisa semua, besok masuk pagi.
1: Nah, jadwal, sama sih.
0: Iya, jadwalnya saya ini loh enggak pas.
1: Kita kan besok tanggal hitam ya nanti ya.
0: Iya.
1: Lalu ada lagi informasi masuk ini dari Pak Tejo, ini sedang perjalanan dari Lamongan mau menuju ke Jombang.
0: Oke.
1: Maksudnya di Tembelang Jombang tujuannya. Sekarang melintas di kawasan jembatan flyover Ploso. Arus lalu lintasnya dilaporkan mulai ramai, banyak anak-anak muda yang sedang keluar di kawasan tersebut mengarah ke arah Jombang Kota. Lalu ada lagi ini informasi pesan masuk baru saja masuk Danti. Ini dari Mas Tio, ini melaporkan beliau baru keluar dari exit tol Bandar Kedung Mulyo tadi dari Surabaya mau pulang kampung ke Nganjuk ini. Di exit tol Bandar Kedung Mulyo harus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi yang keluar dari exit tol tersebut dan mengarah ke arah Nganjuk, Kediri dan sebagainya Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Banyak agenda di malam minggu kali ini ya. Sedulur Cakra tinggal pilih mau nonton yang di mana, Kediri, Nganjuk, atau wilayah lainnya. Madiun juga ada ya kabarnya. Meriah sekali. Ini suatu keberuntungan untuk Anda yang bisa menikmati malam minggu, menikmati euforia Agustusan ya. Tapi jangan berkecil hati untuk Anda yang mungkin tanggalannya selalu hitam. Tetap semangat, lancar rezekinya ya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Sudah menjelang jam 7 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, hati-hati di jalan.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, petang kali ini jam 7 ya, lebih 7 menit kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya Anda masih bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Informasi yang kita dapati di wilayah Kujang Kediri ya, juga masih ada pelaksanaan karnaval dan sound system. Tentunya Anda bisa sampaikan juga, dan beberapa daerah disampaikan. Untuk malam hari ini banyak sekali bazar UMKM ya, salah satunya Pasar Rakyat yang ada di Alun-Alun Nganjuk. Kemudian tadi kita dapati informasi juga ada pentas seni dan stand bazar UMKM yang ada di wilayah Mangundikaran Nganjuk. Kemudian untuk di wilayah ya Kertosono ya, juga ada pelaksanaan bazar untuk di malam hari ini.

0: Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Malam hari ini sudah melintas di jalur mana saja, sedulur cakra, apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ini sudah mulai dipenuhi oleh pengguna jalan karena mengingat hari ini juga weekend akhir pekan ya. Anda bisa kabarkan terus untuk perkembangannya seperti apa. Cek ke gatekeeper dulu, Angga silakan.
1: Ada informasi dari Pak Riko, ini sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng, melaporkan saat ini kondisi arus lalu lintasnya cukup ramai sekali, ada peningkatan volume kendaraan. Okay. Beliau melaporkan juga sedang berhenti karena baru saja ada kereta mau melintas, Sintan. Lalu ada lagi ini Mas Teguh melaporkan di kawasan Pujon arus lalu lintas ramai lancar dan juga ada perbaikan pelengsengan tepi jalan ya Intan ya, ini
0: iya, betul.
1: Seperti yang dilaporkan oleh pendengar tadi sore.
0: Mm-hmm.
1: Lalu ada Pak Prayit melaporkan arus lalu lintas dari Gedang Sewu, Kecamatan Pare. Ada karnaval hurek gini.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada ini sound ya. Ada sound system. Beliau juga mengirimkan video ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini di lokasi karnaval ini masih ramai sekali. Tapi untuk Gedang Sewu ini kemungkinan sudah mau selesai ya Intan.
0: Oh,
1: soalnya
0: selesai.
1: Ini sudah pada buyaran ini Intan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Lalu ada lagi informasi dari Mbak Silvi. Ini melaporkan perjalanannya dari Surabaya mau ke Nganjuk. Sekarang udah sampai di perempatan Kertosono, arus lalu lintasnya juga lancar. Lalu ada pantauan CCTV di Ring 1 Muktamar NU, tepatnya di exit tol Jombang. Terpantau arus lalu lintas saat ini ramai lancar dan juga banyak peserta Muktamar NU yang sedang berjalan-jalan di kawasan tersebut, Intan. Ini satu rombongan ini jalan-jalan sepertinya mau nyari-nyari
0: apa itu?
1: Makanan ya,
0: ya
1: ini. Di tepi-tepi jalan kan juga banyak stand-stand juga ini, Intan.
0: Banyak stand-stand UMKM ya.
1: Ini ramai sekali juga ini. Lalu ada lagi informasi masuk dari Pak Joko. Ini sampai di kilometer 706 atau tol Mojokerto, arus lalu lintasnya dilaporkan yang mengarah ke arah barat. Saat ini ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Akhir pekan ya, di hari Sabtu semoga perjalanan Anda berjalan dengan aman, lancar, ataupun Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar ruangan tentunya juga aman saja karena aktivitas Anda tidak akan terkendala oleh cuaca karena mengingat cuacanya cukup bersahabat ya. Untuk di malam minggu kali ini bertepatan di tanggal 29 Agustus 2026. Kita beralih ke berita nasional ya, Seluruh Cakra, status tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT diperpanjang hingga 12 September 2026. Perpanjangan status ini dilakukan menyusul masih berlangsungnya proses penanganan dan pemulihan pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan perpanjangan status tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk melanjutkan penanganan dampak bencana secara terpadu. Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat, upaya penanganan untuk di wilayah terdampak dapat terus dilakukan, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, penanganan warga terdampak, serta proses pendataan dan pemulihan berbagai fasilitas yang mengalami kerusakan. Pemerintah bersama BNPB dan unsur terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan. Perpanjangan status ini diharapkan dapat memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa penanganan bencana berlangsung. Status tanggap darurat akan berlaku hingga 12 September 2026 dan selanjutnya pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan kondisi di wilayah terdampak untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini seluruh cakra, kira-kira untuk di momen-momen malam minggu, Anda menghabiskan waktu di mana? Di rumah saja bersama dengan keluarga, atau mungkin menghabiskan waktu Anda bersama dengan kerabat atau mungkin teman ya, itu melihat karnaval atau mungkin melihat stan UMKM atau melihat pasar rakyat yang ada di alun-alun Nganjuk. Ini juga boleh ya untuk diinformasikan. Semeriah apa sih untuk di malam hari ini seru cakra? Karena beberapa daerah juga banyak sekali yang ada basar ya. Salah satunya di wilayah Nganjuk Kota, kemudian di wilayah Kertosono juga ada ya untuk di petang kali ini. Kabarkan di 0852 9001061. Sebagai informasinya, ada sebanyak 170 pendaki Gunung Semeru berhasil dievakuasi setelah sempat terjebak akibat kebakaran hutan dan lahan untuk di kawasan Ranu Kumbolo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Evakuasi dilakukan menyusul meluasnya kebakaran di kawasan Gunung Semeru yang berdampak terhadap aktivitas pendakian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan seluruh pendaki yang sebelumnya berada di kawasan Ranu Kumbolo telah berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan para pendaki di tengah kondisi kebakaran yang masih menjadi perhatian petugas. Kebakaran hutan dan lahan untuk di wilayah Kabupaten Lumajang tersebut menjadi salah satu bencana yang mendapat penanganan dari petugas gabungan. Kondisi medan serta adanya titik api di kawasan gunung ini membuat keselamatan pendaki menjadi prioritas utama. Dengan berhasil dievakuasinya ada 170 pendaki, proses penanganan kini terus difokuskan pada pengendalian kebakaran dan pemantauan kondisi kawasan Gunung Semeru. Masyarakat maupun calon pendaki dihimbau untuk mengikuti informasi resmi dari petugas terkait kondisi jalur dan aktivitas pendakian. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga, silakan.
1: Informasi masuk ini disampaikan oleh Pak Prayit. Beliau sedang melintas di kawasan Gedang Sewu Pare. Ada karnaval Sonhoruk ini dikabarkan oleh beliau. Ini juga untuk para pengunjungnya juga mulai buyaran. Lalu ada Pak Joko ini. Di mana ini Pak
0: mana
1: Joko
0: itu,
1: ini?
0: Pelabuhan mana?
1: Pelabuhan mana ini Pak Joko? Bisa disampaikan Pak Joko. Oh, ini mau ke pelabuhan Tanjung Merah, Perak. Intan ini okay. Membawa bawang merah beliau. Ini sedang perjalanan, melaporkan juga perjalanan di kawasan. Di kawasan tersebut juga terpantau ramai lancar. Okay. Lalu ada Pak Suwarji nih, beliau mengabarkan sudah masuk di gerbang tol Nganjuk. Tadi dari Surabaya mau ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di exit tol Nganjuk, melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, Intan. Ada lagi informasi masuk dari Pak Chandra Budi, beliau mengirimkan video di Pasar Pengkol arah Brayung. Di mana ini?
0: Di mana itu?
1: Pasar Pengkol arah Brayung di mana ini Pak Chandra Budi? Ditutup, bisa ya? Disampaikan. Ini ada pasar malam dan ada hiburan ludruk ini ya.
0: Gitu, makanya ditutup total ya.
1: Makanya ditutup total. Lalu ada lagi satu lagi informasi masuk dari Mas Afif. Ini dari Diwek Jombang menuju ke Pare, sekarang melintas di kawasan Badas, melaporkan kondisi arus lalu lintas ramai sekali karena juga barengan dengan karnaval dan juga cekson, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Musik.
2: Zona Cakra.
4: Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Selanjutnya sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Mas Atim ini masih larut dalam euforia panggung kehormatan ya.
0: Oh gitu.
1: Gunjang Kidul geng, kata beliau.
0: Gimana?
1: Semangat ya Mas Atim. Ini semoga semuanya tetap aman, kondusif. Acara Karnaval Son Horek ya Intan di wilayah Kunjang Kediri. Sementara itu tadi juga ada Ibu Aisyah yang menyapa selamat malam semuanya dari wilayah Jogoroto Jombang. Arus lalu lintasnya ruame ya malam kali
0: sekali.
1: Ini.
0: Waduh.
1: Banyak kendaraannya melintas, cuacanya enggak hujan, ungkep
0: ya malahan.
1: Ungkep sekali di sana. Terima kasih Ibu Aisyah, semoga tetap sehat ya, sehat berbahagia selalu. Kemudian tadi kita juga sempat terima tambahan informasi disampaikan oleh Bapak Wahyudi ada di wilayah Nganjuk Kota. Ruame seputaran Nganjuk Kota. Ini kalau untuk cuaca juga disampaikan tidak hujan sampai malam hari ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Prayit. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Tandi. Selamat malam.
0: Engge, Pak Prayit sehat ya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Masih on the way.
0: Waduh, perjalanan kemana ini? Kalau boleh tahu.
2: Ini tadi dari arah Pare, Sidomulyo, mau ke Jombang.
0: Mau ke Jombang
2: iya,
0: ya.
2: Terus, terus di Simpang 4. BLK Kediri itu, Pare Gedang Sewu itu, ada Karnaval Son Horek, Mbak.
0: Waduh, jenengan horek kan boten, Pak Prayit?
2: Aduh, horek ini di jalan ini.
0: Iya, horeknya di jalan ya.
2: Iya, terus harusnya dialihkan ke arah Punco.
0: Oh gitu,
2: dialihkan ke Punco, iya.
0: Gitu, Punco. Baik, jadi menggunakan
2: tutup total.
0: Jadi pakai jalur alternatif.
2: Iya, total.
0: Ya.
2: Alternatif, Mbak.
0: Gitu.
2: Ya alternatif.
0: Baik, siap-siap. Rame enggak Pak itu tadi?
2: Oh, rame sekali.
0: Banget ya?
2: Rame sekali banget. Kayaknya belum selesai ini tadi. Banyak warga yang berdatangan juga.
0: Oh, malah datang.
2: Baru datang kelihatannya.
0: Besok pun juga ada loh Pak Prayit di Badas. Itu ada berapa ya? 30 lebih loh malahan sound systemnya.
2: Iya, ini tadi sudah persiapan nih tadi untuk yang arah Simpang Pan Badas yang ke Kunjang itu sudah ditutup. Dari kemarin ditutup.
0: Yang itu ya, Kunjang arah Badas. Itu tadi imbas hari ini Pak. Hari ini itu ada karnaval di Kunjang.
2: Iya betul. Di Kunjang ada karnaval ya.
0: Nah hari ini di Kunjang, besoknya di Badas Pak Prayit.
2: Iya.
0: Jadi beriring-iring
2: ganti. Ini banyak sekali di jalan-jalan. Iya, ramai ini jalan-jalan ini. Lampu-lampu ini berkedap-kedip ini.
0: Berkedap-kedip ya, banyak sekali untuk lightingnya ya Pak Prayit ya.
2: Iya.
0: Sama siapa Pak ini? Kalau boleh tahu, sendirian atau sama keluarga?
2: Sama teman ini lagi kerja ini.
0: Oh, ke lagi kerja sama rekan kerja jadinya.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Ini untuk arus lalinya dari apa itu Beringin ke arah Jombang ini lancar.
0: Oke.
2: Belum ada kendala arus lalu lintas. Nanti kalau di Badas belum tahu.
0: Oh gitu.
2: Macet kelihatannya.
0: Pastinya
2: iya.
0: Padat-padatnya Pak Prayit itu. Memang harus ekstra sabar kalau lagi di padatan gitu ya. Tapi ada petugas pengamanan ya Pak Prayit tentunya yang mengatur.
2: Oh, ada yang mengalihkan apa? Mengalihkan arus sudah ada.
0: Oh, gitu. Baik. Jadi aman.
2: Kalau
0: ya,
2: yang
0: tentunya.
2: tadi siang itu malah enggak bisa masuk ke arah BLK itu kalau dari Pasar Sapi.
0: Oh,
2: dari
0: gitu.
2: Arah Jombang yang ke Pasar Sapi Pare itu enggak bisa masuk.
0: Enggak bisa masuk atau enggak boleh masuk?
2: Iya. Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh. Total
2: jadi,
0: ya.
2: Arusnya yang ke arah Blitar, ke arah Kediri, Wates itu diarahkan ke Punco, lewat Punco.
0: Oh, gitu. Nah,
2: lewat jalur hutan gitu.
0: Oh,
2: hutan
0: jadi siang tadi jenengan sudah pernah lewat situ, Pak Prayit?
2: Sudah lewat tadi.
0: Oh, iya, iya.
2: Sekarang arah ke arah balik.
0: Oh, arah baliknya.
2: Arah balik ke
0: tadinya berangkat, iya. Terus ini arah balik gitu ya?
2: Berangkat. Ini sekarang arah balik.
0: Oh gitu. Oke, baik. Tapi tidak ada kewaspadaan ya Pak ya. Hanya tadi di wilayah itu ya. Adanya pengalihan.
2: Yang lainnya tidak ada masalah. Pengalihan arus saja. Tidak ada.
0: Baik.
2: Setelah sampai saat ini sampai Tunglur ini masih aman.
0: Masih aman ya.
2: Kendala masih aman, lancar, tidak ada kendala.
0: Oke.
2: Mungkin nanti kalau ada info-info lagi kita kasihkan info yang terbaru, update.
0: Oke. Baik, Mbak siap ya. Pak Prayita, okay. Kita tunggu ya infonya ya. Hati-hati di jalan ya.
2: Siap. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih juga kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja bergabung Pak Prayit ya. Seru Cakrem menyampaikan satu hal yang perlu Anda waspadai. Beberapa titik jalur dalam Kota Kediri banyak sekali ada kegiatan masyarakat, salah satunya ada karnaval dan sound system. Tadi itu dari Pare Gedang Sewu BLK Pare itu ada sound system, jadi memang untuk arus lalu lintas di sana tentunya sedikit terhambat. Anda yang menjumpai hal serupa tentunya juga bisa menambahkan ya, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna jam 7 malam lebih 44 menit ya. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja, karena mengingat beberapa daerah ya, tentunya banyak sekali adanya kegiatan masyarakat. Entah itu ada pasar rakyat atau mungkin bazar yang dilaksanakan malam ini, atau mungkin ada juga kegiatan karnaval. Dan besok tentunya juga banyak sekali yang masih melaksanakan euforia kemerdekaan. Salah satunya juga masih banyak ada yang melaksanakan kegiatan jalan santai. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Joko. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Intan. Selamat malam kembali.
0: Enggak, Pak Joko, gimana? Hari ini sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu, Mbak Intan. Waduh, ini kita bisa istirahat. Terus ngebut berjalan ini.
0: Loh, dari mana? Dari mana mau kemana ini kalau boleh tahu rutinnya?
1: Kemarin dari Brebes, pulang dari Brebes arus ke pelabuhan. Pulang lagi ke rumah, baru kembali lagi ke pelabuhan. Pulang lagi ke rumah. Kembali lagi ke pelabuhan sekarang ini, Mbak.
0: Ya Allah, lah ini kok gak ada istirahatnya, Pak Jenengan?
1: Ya alhamdulillah, karena ini kan sudah tanggung jawabnya kita untuk pengiriman, Mbak. Pokoknya DO-nya itu kalau sudah jadi DO, harus kita
0: kirim,
1: berangkat.
0: Itu iya. Betul. Oke, baik. Nah, dengan situasi seperti itu, tentunya jenengan ngetol dong, Pak? Atau jalur arteri?
1: Iya. Berangkatnya pasti ngetol, Mbak, karena kan harus tepat waktu.
0: Harus tepat waktu, ya.
1: Iya, Mbak Intan.
0: Oke, terus ini udah balik lagi dong, tentunya.
1: Ini sudah mau mengisi, ini masih ngemasi, Mbak Intan.
0: Oh, masih ngemasi.
1: Ya, di ngemasi.
0: Karung nggak sih, Pak, itu? Ini? Atau di mana? Di,
1: ya, ya?
0: Di karung yang dia itu ya, yang transparan itu kan?
1: Iya, yang kecil-kecil itu, Mbak. Yang karungnya kecil, 35 kiloan itu, Mbak.
0: Biasanya muat berapa kilo, Pak Anjir, dengan berapa ton?

0: Kalau tergantung permintaannya, Mbak. Kadang 7 ton, 6 ton, 5 ton gitu, Mbak.
1: Oh, tergantung permintaannya gitu ya. Tapi untuk betul, per kemasan itu per itu ya 25 kg ya.
0: Betul sekali. Kalau yang di wilayah untuk Tanjung Perak, kalau di pelabuhan Tanjung Perak itu rata-rata 25, Mbak.
1: Oh, 25. Kalau ada 50 enggak, Pak, itu?
0: Enggak ada, Mbak.
1: Oh, enggak ada.
0: Kalau di wilayah enggak, kalau wilayah Brebes itu minta permintaannya karungan 40 kilo lah.
1: Oh, 40.
0: Jadi enggak sama, Mbak.
1: Oke, jadi mentok paling 40-an ya.
0: Iya betul Mbak Intan, kalau untuk pengiriman seperti
1: yang 50 enggak ada ya, Pak, jadi sejauh ini yang jenengan kirim.
0: Enggak ada, Mbak. Paling 30, 25 mentok 40.
1: Gitu. Oke, oke. Saya pikir ada yang 50, Pak. Ternyata enggak ya.
0: Enggak ada ya. Kalau di pasar Sukomoro itu tergantung Mbak, ada yang 68 kilo, ada yang 70 kilo.
1: Waduh,
0: gitu. Soalnya
1: gitu
0: kan ke pasar sentranya gitu, Mbak.
1: Iya, betul sih. Benar. Itu pun untuk ketika sudah dimuat, Pak. Itu nanti ditutup dengan terpal, iya, atau apa? Atau dibiarkan diangin-anginkan gitu? Kepo saya, Pak, ini.
0: Ini ada yang langsung los tidak pakai terpal, ada. Jadi biar kena angin, biar nggak lembab. Ada yang di terpal pakai pancu itu nanti depan dibuka seperti ada udara masuk ke dalam terpal, ada. Gitu, Mbak.
1: Kalau jaringan sendiri, Pak, ditutup terpal terus dibuka gitu? Atau diloskan?
0: Iya. Kalau di wilayah Perak itu nggak saya pakai terpal, nggak usah, Mbak, nggak apa-apa itu. Karena kan sudah tahu dari di jalan tol pun sudah tahu, oh itu muatan bawang memang seperti itulah gitu.
1: Sudah hafal lah ya petugasnya ya, Pak Joko ya.
0: Sudah hafal. Nanti kalau tertutup rapat kan mungkin bisa lembab atau bisa gini kan.
1: Iya, malah takutnya malah busuk nanti. Busuk di jalan nanti takutnya.
0: Iya, kan betul sekali, Mbak.
1: Malah jadinya daun bawang nanti, Pak. Tumbuh lagi.
0: Iya betul, nggak jadi bawah, akhirnya lembab, akhirnya tumbuh lagi
1: seperti itu. Iya betul sekali. Wah, luar biasa. Ini bawang Nganjuk, Pak, atau
0: bawang lokal Nganjuk?
1: Lokal Nganjuk ya.
0: Ini kan panen raya.
1: Oh iya.
0: Panen raya.
1: Panen raya untuk Kabupaten Nganjuk ya, Pak Joko, ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik, siap. Rencana berangkat jam berapa, Pak Anjeningan?
0: Paling mungkin antara jam 8 atau jam 9 nanti, Pak.
1: Gitu. Sendirian, Pak, atau ada temannya?
0: Sendirian, Pak. Yang satunya sudah berangkat, sudah masuk wilayah Jombang tadi.
1: Oh, gitu. Ya ampun. Berani, Pak, jenengan sendiri?
0: Waduh, Mas. Pokoknya kita siap berangkat. Siap, mau ke Cirebon, Kuningan, atau Brebes, atau siap, kok.
1: Siap, kok. Ini, waduh. Wah, luar biasa sekali, Pak Joko ini. Calling-calling saya, Pak, kalau nggak berani nanti tak temenin.
0: Terima kasih, Mbak Inta. Terima kasih.
1: Enggih, siap. Cuaca aman ya, Pak Joko, ya?
0: Ini cuaca sangat cerah sekali. Ini kalau wilayah Ngangkatan Gondang Rejoso, Mbak, untuk para driver, untuk hati-hati karena ada kegiatan wayang kulit di wilayah Ngangkatan, Mbak.
1: Oh, di wilayah Ngangkatan. Oh, yang ada Niken Salindrinya itu, toh, Pak?
0: Betul sekali, Mbak,
1: ya
0: kan? Nanti jam 9 sudah mulai.
1: Oh, jam 9 mulainya
0: nanti ya untuk para pengendara driver ya lebih kita hati-hati ya. Karena ada kegiatan ya kita harus gimana ya, soalnya banyak yang lalu lalang menyabrang itu, Mbak.
1: Betul sekali. Ini ada yang tanya, Pak, harga info bawang merah sekarang berapa per kilogramnya kalau dari petani?
0: Relatif kan, Mbak, tergantung bawangnya ya. Ada
1: tergantung.
0: Yang kecil, ada yang
1: besar. Oh, nah, gitu.
0: Ya, lihat dulu bawangnya, Mbak. Jadi kita nggak berani
1: kasih harga ya.
0: Tapi karena kan melihat bawangnya dulu yang mau ngambil itu bawangnya super ya sekian harganya. Bayangnya tanggung sekian harganya gitu, Mbak. Jadi
1: tapi
0: kita
1: saat
0: berani,
1: ini, tapi masih normal kan, Pak, sejauh ini?
0: Normal, Pak.
1: Oke. Jadi memang tergantung kualitas juga ya, tergantung kualitas, kemudian ukuran juga mempengaruhi ya, Pak, ya harganya.
0: Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Lain dengan pabrik Indofood, Mbak. Kalau Indofood itu kebesaran nggak mau, kekecilan nggak mau, karena kan sudah ada ukurannya di sana. Okay. Itu repot banget, Mbak.
1: Aduh.
0: Di Indofood,
1: bingung milihnya ya.
0: Bawang dari, ya. senangnya itu bawang dari Nganjuk, soalnya Nganjuk kan sangat sedap sekali. Jadi kalau mau kirim ke Indoput itu sudah punya ukuran sendiri, Mbak. Kebesaran dia nggak mau, kehasilan pun juga nggak mau. Jadi ada
1: sedengan gitu ya, Pak. Sendiri,
0: gitu. Betul sekali.
1: Oh
0: betul,
1: gitu. Oke, baik, siap-siap. Pak Joko, ada tambahan lagi yang mau disampaikan mungkin, monggo.
0: Gitu aja, Mbak. Karena untuk kru Radio Cakra semangat dan selalu sehat dan banyak rezeki, mengudara seluruh Indonesia, bisa menginformasi dengan para driver, para bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kelihatannya senang sekali kalau on air dengan Radio Krisna itu, banyak sekali itu saya dengar.
1: Alhamdulillah. Salah satunya jenengan tau, Pak Joko. Salah satunya jenengan kan pasti happy dong mengudara juga.
0: Pak, aku paling senang sekali kalau dimintai keterangan untuk cuaca atau gimana perjalanan sana, itu senang sekali, Mbak.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Salam, salam untuk Mas Kopeng.
1: Oke, siap. Tak salamkan sama Mas Kopeng ya, Pak Joko.
0: Siap.
1: Tak tunggu infonya lagi ya.
0: Siap, Mbak Enta, nanti bisa saya kembali.
1: Siap, baik. Selamat malam, assalamualaikum Pak Joko. Barusan saja bergabung Pak Joko ya. Seluruh Jakarta menginformasikan untuk di wilayah Balong Gebang, Godang, Nganjuk ini cuacanya seluruh Jakarta juga masih aman saja. Lalu lintas juga masih aman normal. Nah, untuk di wilayah Ngangkatan Rejoso ya, ternyata untuk di malam hari ini seluruh Jakarta ada itu ya, wayang kulit ya tadi kalau tidak salah, dan untuk bintang tamunya itu ada Niken Salindri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

106,1 Radio Cakra Krisna. Petang kali ini tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui masih aman, apakah lancar saja ya. Tentunya Anda bisa kabarkan terus untuk informasinya ke kami. 0852-9001-061 mendekati jam 8 malam. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini jam 8 malam lewat 4 menit, kembali bersama saya Danti Danila selama 1 jam ke depan, sampai dengan nanti jam 9 malam. Ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi, siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9000-10061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul, Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Sedulur Cakra, bagaimana malam minggu Anda kali ini di penghujung bulan Agustus ya? Semoga tetap meriah untuk Anda yang merayakan rangkaian agenda PHBN, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami tunggu informasinya, kabarkan 0852-9000-10061.
1: Info Nganjo, 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026. Berdasarkan asesmen dari pemetaan dan sejak awal Mei 2026, terdapat 6 desa di 4 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo Esos MM, yang saat ini on air di Radio Cakra Krishna mengatakan 6 desa tersebut tersebar di Kecamatan Ngluyu, Pace, Lengkong, dan Jatikalen. Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memantau kondisi ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Meskipun masuk dalam wilayah rawan kekeringan, hingga Agustus 2026 belum ada permintaan dropping air bersih dari masyarakat di 6 desa tersebut. BPBD Kabupaten Nganjuk tetap melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk mengantisipasi apabila kondisi ketersediaan air mulai menurun.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
4: Halo, selamat malam kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Sebanyak 22.000 keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan BPNT di Kabupaten Brebes ditangguhkan dari penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat aktivitas judi online. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Kebijakan ini mendapat dukungan dari anggota Komisi 4 DPRD Brebes sebagai upaya memastikan bantuan pemerintah tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Meski demikian, DPRD Brebes meminta proses penangguhan dilakukan dengan verifikasi dan validasi data yang ketat. Indikasi keterlibatan judi online dinilai tidak boleh langsung menjadi dasar pencabutan bantuan karena terdapat kemungkinan data penerima disalahgunakan atau identitasnya dicatut oleh pihak lain. Pemerintah daerah diminta memastikan data yang digunakan benar-benar akurat sebelum mengambil keputusan. Pemutakhiran dan verifikasi data akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mencegah bantuan sosial digunakan untuk aktivitas judi online. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
4: Setelah mengikuti audiensi dengan DPR RI di Gedung DPR, rombongan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memilih langsung kembali ke daerah asal. Selengkapnya bersama Puspita Krisna Vempati.
6: Supriyono alias Botok menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah DPR menyepakati penyelesaian pembahasan RUU perampasan aset. Botok juga menyebut massa Pati memilih tidak melanjutkan aksi karena terdapat kelompok lain yang dinilai berpotensi melakukan tindakan anarkis. Warga Pati sebelumnya datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Sebelumnya, ANPB memang telah mempersiapkan keberangkatan massa dari Pati ke Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Rombongan tersebut membawa sejumlah tuntutan, salah satunya percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Setelah audiensi dan adanya kesepakatan dengan DPR, massa Pati kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kawasan gedung DPR. Puspita Krisna FM Pati.
4: Sebanyak 46.000 peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kota Malang akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
7: Penonaktifan dilakukan setelah proses pemadanan dan validasi data oleh BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Dispenduk Capil dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Mereka sebelumnya tercatat sebagai peserta pekerja bukan penerima upah atau PPBU yang didaftarkan oleh pemerintah Kota Malang. Dari total 943.000 warga Kota Malang yang tercatat sebagai peserta JKN, sebanyak 385.000 jiwa masuk kategori PPBU. Data sebanyak 46.153 peserta dinyatakan tidak valid, sehingga untuk sementara dinonaktifkan dan akan dilakukan validasi ulang. Pemerintah memastikan penonaktifan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki akurasi data kepesertaan agar pembiayaan JKN dari APBD lebih tepat sasaran. Masyarakat yang terdampak diminta tidak panik dan segera melakukan pengecekan serta pembaruan data jika terdapat ketidaksesuaian. Rizka Abdulina, Krisna FM, Malang.
4: Pemkab Kutai Kartanegara mulai menyiapkan tambahan anggaran untuk kebutuhan bahan bakar minyak BBM Armada Pemadam Kebakaran. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
8: Langkah ini dilakukan karena ketersediaan BBM mulai terbatas di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla yang semakin meluas. Sejak Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Kukar tercatat mencapai 936 hektar. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan, tambahan BBM diperlukan agar kendaraan BPBD, pemadam kebakaran dan penyelamatan, damkarmatan, serta armada di kecamatan tetap dapat beroperasi. Pemkab Kukar juga telah meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Kukar dalam proses penambahan anggaran tersebut. Dari pemantauan citra satelit, terdapat sekitar 140 titik api, sementara hasil pengecekan di lapangan menemukan sekitar 50 titik yang membutuhkan penanganan. Pemkab Kukar juga berencana membentuk pos terpadu penanganan karhutla hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mempercepat respon terhadap kebakaran. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lakulu, Kalimantan Timur.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, mendorong Kabupaten Pacitan tidak hanya mengandalkan keindahan destinasi wisata, tetapi juga menjual pengalaman wisata yang terintegrasi. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
9: Menurutnya, Pacitan memiliki potensi alam, desa wisata, budaya, kuliner, hingga UMKM yang dapat dikemas menjadi paket perjalanan menarik, termasuk untuk konsep insentif trip. Novita menilai wisatawan perlu diarahkan untuk mengunjungi lebih banyak destinasi dan tinggal lebih lama di Pacitan. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah menyiapkan paket wisata 2 hari, 3 hari, atau lebih, dengan menggabungkan berbagai aktivitas seperti wisata pantai, alam, kuliner, budaya, serta produk UMKM lokal. Dengan semakin lama wisatawan tinggal, manfaat ekonomi juga diharapkan semakin luas dirasakan masyarakat. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, agen perjalanan, hotel, komunitas, desa wisata, UMKM, dan generasi muda. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Sebanyak 112 pasangan suami istri di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, menjalani sidang isbat nikah dalam program Bupati Ngunduh Mantu. Selengkapnya bersama Rara Krisna FM Trenggalek.
10: Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Desa Dongko ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-832 Trenggalek dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya telah sah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi. Camat Dongko Arianti Pujiastuti menyebut 112 pasangan tersebut berasal dari 8 desa dengan rata-rata usia 40 hingga 70 tahun. Sebelumnya terdapat 119 pasangan yang mendaftar, namun 7 diantaranya tidak lolos seleksi, termasuk karena faktor usia pernikahan yang belum memenuhi ketentuan. Peserta yang mengikuti sidang diwajibkan melengkapi dokumen dan menghadirkan saksi pernikahan. Setelah proses persidangan di Pengadilan Agama Trenggalek, pasangan yang dinyatakan sah akan mendapatkan pencatatan pernikahan dan buku nikah. Arianti menyebut perkawinan yang belum tercatat masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah Pegunungan Trenggalek. Meski kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan kini terus meningkat. Saya Rara melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
4: Madiun Menari 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026 di kawasan Pahlawan Street Center Kota Madiun. Selengkapnya bersama Vira Krisna FM Madiun.
11: Hingga Jumat, jumlah peserta telah mencapai 4.200 orang dan masih berpotensi bertambah. Pertunjukan tari masal ini dijadwalkan mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan rute sepanjang Jalan Pahlawan hingga Simpang 4 Tugu. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan Pemkot memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Pemkot juga melakukan geladi bersih dan menyiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk mengatur arus peserta serta mensterilkan Jalan Pahlawan dari aktivitas pedagang kaki lima. Madiun Menari tidak hanya menjadi pertunjukan seni, tetapi juga diharapkan menghidupkan seni budaya, menarik wisatawan, dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya konser Car Free Night di Jalan Pahlawan yang direncanakan berlangsung rutin setiap akhir pekan terakhir tiap bulan. Saya Vira melaporkan dari Krisna FM Madiun.
4: Gudang produksi box sound system milik Sarlan, warga desa Semen Pinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, terbakar pada Kamis malam 27 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
12: Kebakaran diduga bermula dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di sekitar limbah produksi. Api dengan cepat membesar karena banyak terdapat material yang mudah terbakar di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo, menyebut laporan kebakaran diterima sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 personel damkarnat dengan 3 unit armada dikerahkan, dibantu 4 unit water supply BPBD Bojonegoro. Api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.26 waktu Indonesia Barat. Kebakaran menyebabkan kerugian sekitar Rp150 juta, meliputi bangunan gudang, bahan box sound system, 4 gergaji mesin duduk, 2 mesin bor, dan 4 gergaji tangan. Siswoyo mengimbau masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di sekitar bahan mudah terbakar dan limbah produksi untuk mencegah kebakaran. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
4: Polres Wonosobo mulai mematangkan pengamanan menjelang pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
13: Sejumlah personil disiagakan, termasuk pasukan khusus dan kendaraan taktis AWC untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkades. Kesiapan personil dan sarana-prasarana pengamanan dilakukan melalui apel gabungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh kekuatan kepolisian siap menghadapi berbagai kemungkinan kerawanan, termasuk gangguan ketertiban dan keamanan yang dapat muncul selama proses Pilkades. Polres Wonosobo juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antar personil agar pengamanan berjalan efektif. Dengan dukungan pasukan khusus dan kendaraan taktis, kepolisian berupaya menjaga pelaksanaan pilkada tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
4: Empat kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam sehari di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy, Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
14: Total lahan gambut yang terbakar mencapai sekitar 38 hektar. Kebakaran terjadi di Kelurahan Kampung Lama seluas 20 hektar, Pemedas 10 hektar, Jalan Sungai Mantril 5 hektar, dan Kelurahan Senipah sekitar 3 hektar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara, Fida Hurasani, menyebut petugas bersama unsur terkait langsung melakukan pemadaman dan pendinginan di seluruh lokasi. Kondisi cuaca panas yang berlangsung sepanjang hari diduga menjadi salah satu faktor yang membuat lahan gambut mengering dan mudah terbakar. Seluruh titik api berhasil dipadamkan pada malam hari dengan petugas kemudian melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak muncul titik api baru. Dari empat kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Saya Amo yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
4: Cuaca di Kabupaten Nganjuk pada penghujung Agustus 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
15: Suhu udara diperkirakan dapat mencapai 34 derajat Celcius seiring puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi ini juga meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Seti Yaris, menjelaskan kondisi kering tersebut dipengaruhi fenomena iklim global yang cukup signifikan, terutama El Nino kuat, yang membuat musim kemarau lebih kering dari kondisi normal. BMKG juga memperkirakan pengaruh kondisi tersebut dapat membuat awal musim hujan datang lebih lambat di sejumlah wilayah. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca kering, khususnya kekurangan air dan potensi kebakaran hutan maupun lahan. BMKG juga meminta masyarakat mengikuti informasi cuaca resmi dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi yang berkembang. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
4: Sebanyak 170 pendaki Gunung Semeru berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
16: Evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan para pendaki seiring kondisi kebakaran yang berpotensi membahayakan jalur pendakian. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi, menyampaikan seluruh pendaki telah berhasil dievakuasi dari kawasan Semeru. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas gabungan, sementara kondisi di lapangan terus dipantau untuk mengantisipasi penyebaran api. Sebagai langkah keselamatan, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup sementara hingga kondisi dinyatakan aman. Petugas juga terus melakukan penanganan karhutla dan pemantauan kawasan, sedangkan masyarakat dan calon pendaki diimbau mematuhi ketentuan penutupan demi keselamatan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
4: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra. Krishna, sedulur Jagra, tetap waspada, hati-hati meskipun banyak informasi tontonan agenda Agustusan, tapi Anda juga harus tetap waspada ya. Ingat musim kemarau ada potensi kebakaran, kekeringan, dan juga masih banyak informasi terkait dengan kecelakaan. Maka dari itu, dimanapun Anda berada, utamakan keamanan dan keselamatan diri Anda.

0: 106,1 FM Radio Jakarta Krishna, cek informasi angga.
1: Baik, ini ada informasi masuk dari Pak Tri Sbianto dari Mojokerto. Ini beliau mengirimkan video karnaval di Desa Brangkal, Dandi. Okay. Ini meriah sekali karnavalnya, banyak yang memakai kostum unik ini. Kostum seperti nih? Burung ini. Ini kostumnya juga unik-unik sekali. Ini okay. Di tepatnya di jalan utama kawasan Brangkal. Yeah. Ini menggunakan separuh bahu jalan dan jadi untuk pengguna jalan yang akan melintas di kawasan tersebut mohon hati-hati ya, karena ada kegiatan tersebut. Lalu ada informasi dari Mbak Yenis, ini mengabarkan kondisi lalu lintas di Dusun Tawang, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Nganjuk. Ada acara karnaval desa juga, Danti. Ini harus lalu lintasnya di kawasan Dusun Tawang, Bagor. Dibuat buka tutup dari arah selatan dan utara, jadi harus lalu lintasnya bergantian karena menggunakan separuh badan jalan ya, Danti ya, karnavalnya. Ini juga meriah sekali karnavalnya. Juga banyak yang memakai kostum adat berdasarkan video yang beliau kirimkan, Danti. Lalu ada lagi ini, Mas Atim masih stay di finish karnaval di Kunjang ya ini. Masih stay di finish dan menyaksikan karnaval Sonhuruk ya. Ini banyak yang menonton sambil makan juga ini, Danti ya. Lalu ada Pak Joko, ini juga tadi melintas di kawasan Ngangkatan, ada acara wayang kulit, Danti. Ini untuk lalu lintasnya juga masih aman, ada petugas yang mengatur lalu lintas. Lalu ada informasi tadi dari Pak Prayit, di kawasan Simpang 3 Makam Gus Dur ramai lancar, dan sampai Pondok Pesantren Tebu Ireng terpantau ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada juga ini rombongan komunitas sepeda, Danti. Komunitas sepeda yang sedang goes pada malam hari ini. Lalu ada Mas Taufik mengabarkan di Ngawi suhunya 27 derajat Celcius dan untuk anginnya tidak terlalu kencang. Lalu ada lagi informasi dari dari Mbak Puji, ini dari Nganjuk menuju ke Madiun, sudah sampai di Bagor, arus lalu lintasnya lancar. Lalu ada Mas Rahmat melaporkan di kawasan Candi Rejo Loceret saat ini arus lalu lintas juga ramai lancar, Dani.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Di alun-alun Nganjuk Danti untuk pasar rakyatnya, ternyata itu tentunya kan juga ada panggung hiburannya.
0: Betul.
2: Nah, saat ini ternyata ramai sekali.
0: Wah,
2: Danti.
0: Semakin malam semakin ramai.
2: Betul, semakin malam tentunya juga semakin ramai untuk di alun-alun Nganjuk ya. Jadi pas di, nah ini loh Danti. Tuh, denger ya. Enggak,
0: band. Bukan.
2: Danti.
0: Oh, band.
2: Betul. Jadi ada yang perform ya tentunya di malam.
0: Wah, kayak itu ya, kayak kita di kafe ada live musicnya.
2: Iya, betul. Apalagi di sekelilingnya alun-alun. Waduh, setan yang jualan makanan semua.
0: Wah, tinggal pilih.
2: Tinggal pilih saja, kemudian langsung ke tengah, tengah-tengah alun-alun ya. Baik. Itu kan ada panggung hiburannya sambil menyaksikan hiburan yang terselenggara di sana ya tentunya. Wah, luar biasa sekali ini ya informasi yang disampaikan oleh Bu Umi. Jadi beliau bersama dengan keponakan dan anaknya yang kecil sendiri Danti itu
0: mungil
2: sedang
0: itu.
2: Iya, mungil sekali, masih umur 3 tahunan. Nah, itu menyaksikan di sana di alun-alun Nganjuk ya, pasar rakyat. Memang antusias masyarakat untuk menyaksikan di sana atau mungkin berkunjung ya, luar biasa sekali. Kantung parkirnya Danti, waduh,
0: iya, gimana? Full.
2: Full semuanya, full.
0: Bingung parkir di mana?
2: Iya, lautan manusia Danti. Full semuanya di sana pokoknya ya. Nah, ini kan tentunya jadi saya kepo ya kira-kira. Ini saya tuh setiap ada agenda di alun-alun tuh jarang loh Danti.
0: Iya, kesana betul tuh.
2: Soalnya ya gimana ya, melihat dari video-video yang dikirimkan oleh pendengar itu, waduh,
0: kayak sudah cukup gitu ya.
2: Sudah cukup, terima kasih gitu. Mungkin lain kali saja, iya ya kan. Pengennya cuma pengen di mulut gitu.
0: Iya, betul.
2: Ketika melintas, waduh, mending tak saya bablas saja.
0: Lihat
2: ya,
0: ramainya itu kadang
2: ada. Aduh, gak ada tenaga untuk mau jalan atau mungkin ikut ke sana.
0: Iya.
2: Soalnya ramai sekali, padat-padatnya, malah takutnya nanti kalau saya hilang gimana Danti.
0: Waduh, jangan dong, nanti
2: nanti kalau diculik gimana?
0: Banyak yang nyari.
2: Iya, nanti banyak yang nyari. Jadi waduh, gak bisa itu dong, menyapa sedulur cakra, iya, ya tentunya. Jadi saya tak stay di rumah saja, ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Suprianto Danti ya.
0: Okay.
2: Untuk di wilayah Blora Jawa Tengah, malam Mbak Danti.
0: Selamat malam.
2: Nah, untuk besok ya, tanggal 30 Agustus di desa sebelah akan diadakan lomba bangkel. Apa ini?
0: Apa
2: bangkel
0: itu?
2: Atau ojek panenan padi.
0: Oh,
2: Danti tahu.
0: Dilombakan.
2: Iya.
0: Terus gimana ini? Balapan.
2: Nah, gitu gimana maksudnya Pak Suprianto, bisa diceritakan ya?
0: Iya, soalnya dimana di sini ini? Kok kayaknya enggak ada ya.
2: Mana enggak ada Danti ya? Gak malah ada. Saya baru tahu ini istilah ini, lomba bangkel atau ojek panenan padi.
0: Ojek panenan
2: atau
0: padi.
2: Atau mungkin ini Danti untuk mengangkut padi di mana ya, untuk tingkat keseimbangannya enggak sih?
0: Oh iya.
2: Atau mungkin yang dinilai itu kali ya?
0: Mungkin ya.
2: Atau gimana Pak Suprianto?
0: Unik ini.
2: Unik Danti tentunya, ya kan?
0: Iya.
2: Dan biasanya identiknya ya Danti ya, untuk motor yang untuk pengangkut padi. Biasanya kayak motor apa ya? Istilahnya kayak pretelan. Pretelan apa ya?
0: Modifan. Sudah dimodif.
2: Sudah dimodif, sudah waduh. Biasanya tuh platnya enggak pakai juga.
0: Iya.
2: Bodinya enggak ada, dilan semua lucu aja, kayak apa ya istilahnya?
0: Mungkin apa biar lebih gitu enteng gitu ya.
2: Atau mungkin tarikannya biar enteng ya nanti.
0: Soalnya kan medannya di sawah kan agak susah juga.
2: Iya,
0: ya,
2: apalagi takutnya kalau pas tanahnya itu apa
0: tanah
2: nanti?
0: Yang gambut.
2: Gambut itu kan malah memper susah. Itu ya, malah susah betul sekali untuk roda-rodanya kendaraan itu. Nah, Pak Suprianto bisa ditambahkan ya, kira-kira untuk pelaksanaan lomba bangkel atau ojek panenan padi di wilayah Blora itu seperti apa.
0: Okay.
2: Kemudian Bu Tias menambahkan wilayah Badas Kediri ya, ini juga cukup ramai padat jalur alternatifnya karena memang masih ada pelaksanaan karnaval untuk di wilayah Kunjang Kediri.
0: Okay.
2: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi, dikirimkan dokumentasi ya Danti ya.
0: Iya.
2: Ini sedikit cerita saja.
0: Gimana Bapak?
2: Tadi siang tuh ada yang unik ketika melintas.
0: Apa nih?
2: Iya, jadi ada penjual perabot pakai roda tiga dan Tosa.
0: Oh gitu. Ini berarti baru lagi ya?
2: Baru lagi.
0: Kemarin jualan apa Intan yang naik Tosa itu?
2: Itu tahu bulat gak sih?
0: Yang satunya
2: apa ya?
0: Yang kita tahunya kan tahu
2: jenil.
0: Bulat. Oh iya, betul.
2: Jenil ya gak sih? Betul.
0: Ini ya Bapak Chandra lagi yang info.
2: Iya, ini yang info Pak Chandra Budi lagi. Nah, dan luar biasanya sekali.
0: Gimana?
2: Ketika untuk motor Tosa itu ya, motor Tosa keliling, itu yang diputer radio Cakra Krishna.
0: Wah,
2: pas keren. Acara meja hijau. Jadi
0: tadi
2: ya
0: pagi.
2: Kan, tadi pagi ya, acara meja hijau, talk show meja hijau. Waduh. Dan nyetelnya atau nyalainnya tuh kenceng sekali.
0: Gitu. Sampai kalau melintas itu kedengaran.
2: Iya, betul. Nah, ini ternyata pendengar Cakra Krishna tuh kreatif semua ya.
0: Iya, betul.
2: Bisnis tapi tetap info tentang hukum-hukum, ya kan?
0: Biasa.
2: Jadi biar tidak ketinggalan. Dan Pak Chandra Budi masih belum menjumpai yang pawai atau pawai budaya atau karnaval ya, yang memutar Cakra Krishna. Beda dong itu Pak nanti.
0: Beda.
2: Ya.
0: Nanti kalau karnavalnya muternya cakra, orang-orang gak jadi jalan, tapi duduk bersama mendengarkan.
2: Iya, duduk bersama mendengarkan gitu. Jadi terus nanti maskotnya gak jalan-jalan nanti.
0: Iya, jalan.
2: Iya kan, karena kan ya juga menunggu, menginfo juga.
0: Iya
2: kan tentunya. Nah, ini Pak Chandra Budi, terima kasih ya untuk informasinya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Fana ya.
0: Okay.
2: Ini tadi, waduh Mbak, saya mau request lagu bisa? Wah,
0: besok boleh,
2: Pak.
0: Monggo bergabung lagi.
2: Kalau mau request lagu itu di tanggal merah sama di tanggal hari Minggu ya.
0: Iya, hari Minggu akhir pekan.
2: Betul sekali. Kalau hari ini mohon maaf ya Pak ya, masih belum buka request. Jadi tunggu saja besok pantau 106 ya kan, aman saja. Iya. Kemudian Pak Widodo, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kertosono arah Jombang. Lalu lintas jalur utama masih aman dan normal. Okay. Cuaca diinformasikan cukup bersahabat Danti.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra. Ini sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Selamat menikmati malam minggu Anda, sedulur Cakra. Untuk Anda yang memang ada waktu luang, ingin merasakan suasana malam minggu, ingin memeriahkan agenda-agenda PHBN, ikut melarisi pedagang UMKM, jangan lupa update kepada kami ya. Anda bisa telepon maupun WhatsApp di nomor 0852 9000 10461.

0: Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU membahas sejumlah materi strategis termasuk usulan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART serta metode pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Pembahasan dilakukan secara tertutup untuk memberikan ruang kepada para muktamirin bermusyawarah secara lebih leluasa. Sekretaris Steering Komite Muktamar ke-35 NU, Bapak Muhammad Nuh, mengatakan seluruh materi yang dibahas Komisi Organisasi telah diinventarisasi untuk selanjutnya dimusyawarahkan dan diputuskan dalam forum muktamar. Menurut beliau, sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan perbedaan telah terlebih dahulu dibahas dalam rangkaian pramuktamar. Sehingga, pembahasan di forum utama diharapkan semakin matang. Selain komisi organisasi, Muktamar ke-35 NU juga menggelar sidang komisi program dan komisi rekomendasi dan sejumlah komisi Bahsul Masail. Hasil pembahasan masing-masing komisi nantinya akan dibawa ke sidang pleno untuk mendapatkan pengesahan. Bapak Muhammad Nuh menegaskan hasil persidangan komisi akan disampaikan kepada publik setelah seluruh tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan dinyatakan selesai. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Angga.
1: Baik, Danti, ini tadi ada laporan masuk. Ada kebakaran di kawasan Kapas Sukomoro, Danti. Ini unit pemadam kebakaran dari Mako Damkar Nganjuk juga sudah merapat ke lokasi.
0: Okay.
1: Kami juga masih menunggu update informasi terkait kebakaran tersebut dan apa yang terbakar, Danti, ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini hanya info awal dan juga ada share lokasi tepatnya di Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Danti.
0: Okay.
1: Lalu ada info tambahan informasi dari Pak Suprianto, beliau menambahkan untuk yang ojek gabah tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa yang tercepat dengan motor bermuatan padi, mm-hmm, yang cepat mencapai garis finish itulah, okay, pemenangnya, Danti.
0: Oh gitu sistemnya.
1: Iya, sistemnya begitu ternyata. Saya kira itu yang paling banyak mendapatkan karung gabah ya, Danti, ya.
0: Iya.
1: Ternyata yang cepat-cepatan sampai ke finish.
0: Oke, baik.
1: Lalu ada lagi nih, Mas Vega dari wilayah Pace dilaporkan kendaraan melintas lancar, Danti.
0: Okay.
1: Ada lagi Mas Zaki melaporkan di kawasan Tugu Jotos Baron, mm-hmm, arus lalu lintas lancar, beliau mengabarkan mau ke Surabaya saat ini.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada lagi ini Mbak Bunga dari Kertosono mau ke Pace juga.
0: Okay.
1: Sekarang sudah sampai di Warujayeng, Lamera Warujayeng, terpantau, mm-hmm, arus lalu lintas ramai lancar. Banyak juga yang sedang ngopi di angkringan pinggir-pinggir jalan kawasan Warujayeng, Danti.
0: Okay. Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2, juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Hotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin

Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sudah menjelang jam 9 malam, sedulur Jagra. Ini tandanya kami di ruang gatekeeper ada Intan Anggra ini, ada Angga Sandi dan saya, Danti Danila. Waktunya pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok pagi di jam 6 pagi di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Terima kasih ya. Kami tunggu besok informasi update terkini kemeriahan PHBN HUTRI di akhir pekan hari Minggu besok. Kabarkan 0852 9001061. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok

0: banyak keluhan sih. Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
0: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
0: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT1 RW2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kalih gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pulang Bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal

25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merancangkan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji van Mark mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan solat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama, baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepada aku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi'rasulihi, bukan bi'nabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya, tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim. Masih dikirimkan dua orang nabi kan? Musa dan Harun. Dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu. Di ayat yang terakhir itu. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon gak ada di situ gitu. Ini sinyalnya gak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap. Bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali, taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya, tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu
3: sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jama' nih, Pak. Ya, kalau jama' itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau ditafsirnya di Quran surah 13, ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fani'ma 'uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Qur'an. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Qur'an itu bukan sekedar kitab bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah, pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita. 114 surat. Yang belum tampak dalam pandangan kita. Yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat. Lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, "Hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu," kata Allah, "ini anaknya. bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak hafalan Qurannya, bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika diwisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Qur'an pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini?
2: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali kau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali kau telah tenangkan keadaan hatinya wala dan illa syafaitah jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin la hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha lak ridwan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih

0: Bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan, bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Saya Isatin kembali menyapa dan bersuap-suap bersama dengan Anda di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Setelah mungkin hampir satu minggu ya tidak bercerita dan mengudara, wah sudah sangat rindu sekali dengan Sedul Cakra. Bagaimana kabarnya? Monggo untuk diupdate kembali. Dan setiap hari Minggu masih sama ya agendanya, yakni nanti ada request lagu kesukaan Anda akan saya putarkan satu per satu. Anda boleh sampaikan di 0852 9001061. Untuk menjaga kesehatan Anda, Sedul Cakra, konsumsilah herbal Naria, karena adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau untuk Anda mungkin yang berada di kawasan Bogor Nganjuk, Anda bisa dapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Jam 6 pagi, saya update informasi ke Denti Danila, silakan.
1: Hari ini akan banyak agenda jalan santai, Is. Ini kayaknya sudah mulai ready ya. Di wilayah Ploso Harjo, Pacek Nganjuk. Kemudian di wilayah Loceret itu juga ada tempatnya Mbak Intan. Kemudian di wilayah Mangundikaran Nganjuk, itu informasi dari Bapak Arif juga ada jalan santai. Di mana untuk jalan santai dalam rangka PHBN, rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI, bertabur door prize ya, bertabur banyak hadiah, di mana kebanyakan kalau kita amati hadiahnya itu banyak sepeda gunung, di mana memang sekarang ini kayaknya lagi ngetren orang-orang yang go waste ya, makanya hadiahnya juga disesuaikan. Ini semangat untuk yang ikut jalan santai, jalan sehat atau apapun itu namanya ya, baik yang ada di wilayah Nganjuk maupun di daerah lainnya. Kemudian Iis, hari ini kan tanggal 30 Agustus ya. Kalau kita tengok kembali pelaksanaan Muktamar NU yang ke-35 di Jombang, itu informasinya kan berlangsung mulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 31. Kita sempat ngobrol sama salah satu muktamirin, itu informasinya untuk puncak acaranya itu sebenarnya di hari ini, tanggal 30, sementara untuk tanggal 31 itu banyak kayak agenda kayak exponya. Jadi kalau pengen cari oleh-oleh itu besok. Kalau untuk inti dari acara puncaknya itu di hari ini ya. Coba nanti kita sambung lagi dengan salah satu mutamirin ya Is ya.
0: Baik.
1: Nanti biar bisa sharing, ngobrol-ngobrol juga, menyampaikan informasi kepada sedulur cakra Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Nah ini setelah sekian lama Mbak Iis itu ya off ya, banyak sekali yang kangen loh ini Iis.
0: Iya, ini ada juga yang japri saya ini.
2: Sampai japri Mbak Iis ya, saya bilangin Mbak Iis lagi ujian sabar gitu ya. Tentunya, nah salah satunya Pak Chandra Budi, wah lama gak jumpa di udara, ternyata pulang menimba ilmu. Betul, tentunya Pak Chandra Budi. Terima kasih ya. Ini yang di nanti-nanti Pak Chandra Budi loh. Iis.
0: Terima kasih sudah menunggu Pak Chandra ya.
2: Iya, betul. Finally ya, setelah mengudara kembali langsung diopeningkan loh Pak Chandra Budi, ya kan? Kemudian pagi hari ini kita dapat informasi ini yang disampaikan oleh Bu Septi, aktivitas perjalanan untuk pagi kali ini sudah sampai di wilayah Papar Kediri. Rencana nanti akan mengarah ke Tulungagung. Lalu lintas juga disampaikan masih aman, lancar, tidak ada penumpukan volume kendaraan untuk di pagi kali ini, jadi masih aman, normal saja. Cuaca juga cukup cerah pagi kali ini. Kemudian euforia kemerdekaan tentunya juga masih berlangsung ya Iis ya, untuk di penghujung bulan Agustus kali ini. Nantinya untuk di wilayah Badas Kediri juga akan ada pelaksanaan kegiatan karnaval tingkat umum ya tentunya di sana. Dan nanti akan dimeriahkan ada 30 sound system.
0: Banyak.
2: Kalau kemarin di Kunjang ada 20 sound system Iis. Jadinya cukup meriah, megah ya.
0: Itu pun pasti lama
2: juga. Iya, karena untuk sound systemnya saja kemarin di wilayah Kunjang itu 20. Hari ini malah di wilayah Badas itu 30. Wah,
0: 30, okay.
2: Luar biasa sekali ya tentunya ya, untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintasnya masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah ya, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari. Kemudian Pak Sukoco ini juga mengabarkan aktivitasnya setelah goes bersama dengan komunitas juga masih aman saja sepanjang rute yang dilalui. Posisi saat ini berada di wilayah Brebek. Lalu lintas juga masih aman lancar. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggera ini dan Danti Danila Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda yang akan memulai perjalanan pagi hari ini, yuk berbagi informasi serta sampaikan kira-kira pengen diputarkan lagu apa, karena setiap hari Minggu langganan untuk lagu-lagu kesukaan Anda ya. Akan saya putarkan satu per satu.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini 30 Agustus 2026. Sudah berada di penghujung bulan Agustus saja ya. Acara PHBN masih terus berlanjut Suri Cakra bahkan sampai dengan nanti di bulan September. Wah, ini apa kabar ini yang akan melaksanakan PHBN di bulan September? Karena masih banyak sekali ya, seperti di Baron, puncak acara malah di tanggal 5 kalau tidak salah ya, di bulan September. Suri Cakra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Nganjuk memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Jadi kalau berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan yang dilakukan sejak awal Mei lalu, terdapat 6 desa di 4 kecamatan yang akan masuk dalam kategori rawan kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Sutomo Esos selaku Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk saat on air menyampaikan 6 desa itu di Kecamatan Luyu, Pace, Lengkong, dan Jatikalen. Rinciannya 2 desa berada di Kecamatan Luyu, yakni Desa Tempuran dan Desa Luyu. Kemudian di Kecamatan Pace terdapat Desa Gondang dan Desa Joho. Sementara untuk di Kecamatan Lengkong terdapat 2 desa, yakni di Desa Ngepung di Kecamatan Jatikalen terdapat Desa Pule. Sutomo memastikan pada akhir Agustus ini belum ada penambahan wilayah dalam pemetaan itu. Harapannya pun juga tidak ada penambahan ya. Kondisi itu masih sama dengan hasil pemetaan sebelumnya, yakni 4 kecamatan dan 6 desa yang berpotensi rawan kekeringan. Update informasi ke Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk di sini dari Pak Muhammad. Beliau sedang persiapan kegiatan PHBN lingkungan RW1 Desa Berbegiis. Ini dari ini banyak sekali ya PHBN yang dilaksanakan pagi ini, mulai dari jalan santai dan sebagainya di hari Minggu penutup bulan Agustus ini ya Is ya.
0: Yeah.
1: Lalu ada Pak Tris Bianto, ini beliau sedang ada acara pengajian rutinan. Ini di Mojokerto, tepatnya di kawasan Surodinawan, Kota Mojokerto, Iis.
0: Oke.
1: Lalu ada juga nanti PHBN jalan santai di beberapa wilayah, ada di Desa Plosoerjo, Kecamatan Pace juga ada jalan santai pagi hari ini. Di Mangundikaran, Kota Nganjuk juga ada juga jalan santai hari ini. Lalu untuk karnaval hari ini terpantau ada juga di kawasan Badas dan juga Kepung yang akan dilaksanakan pada hari ini juga, Is. Nah, sehubungan dengan banyaknya kegiatan hari ini ada informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk. Bapak Setiaris SP ini mengirimkan informasi untuk hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026, BMKG Juanda pada jam 4 tadi merilis perkiraan cuaca. Nah, pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca juga diperkirakan cerah dengan peluang terjadinya berawan tebal. Sementara itu untuk malam hari hingga dini hari nanti, cuaca kembali diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Ini sangat bersahabat sekali ya Is dengan event-event yang diadakan hari ini ya.
0: Betul.
1: Ini banyak kegiatan juga dan cuaca juga sangat mendukung, harinya juga mendukung karena ini hari Minggu. Pasti ramai juga ini, meriah juga di semua daerah ini. Lalu untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 10 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 33 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut di sebagian wilayah Jawa Timur dengan kecepatan berkisar antara 0,5 hingga 37 km per jam. Lalu ada informasi masuk lagi, ini disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Ini kebakaran hebat melanda sebuah gudang penggilingan padi milik warga di Dusun Dukuh, Desa Sugiwaras, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus, dengan laporan yang diterima oleh petugas call center Damkar Mat Nganjuk pada jam 10 lewat 10 menit. Menurut keterangan penjaga gudang, pada sekitar jam 10 saksi sempat meninggalkan lokasi untuk mencari makan. Namun saat kembali pada jam 11, saksi melihat kepulan asap pekat dari dalam bangunan. Dan setelah dicek oleh saksi, gudang Skampadi tersebut ternyata sudah terbakar, yang diduga kuat diakibatkan oleh konsleting listrik pada bagian atap bangunan. Khawatir api semakin meluas, saksi langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran. Petugas pos piket damkar Tanjung Anom yang menerima laporan tersebut langsung bergerak cepat dan tiba di lokasi jam 11 lewat 21 menit. Berkat kesigapan petugas, operasi pemadaman akhirnya selesai sepenuhnya pada jam 1 dini hari. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai kurang lebih 50 juta rupiah. Is.
0: Baik, terima kasih. Ada Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti Prol Tape, Pia Tape, Brownies Tape, dan Permen Suwir-Suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu Wedang Cor. Wedang Cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang Cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan Wedang Cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam Wedang Cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati Wedang Cor itu sendiri. Wedang Cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang Cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan Wedang Cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata Wedang Cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga Wedang Cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, Wedang Cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang Cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, sudah jakra sebulan lebih, bahkan hampir 2 bulan juga kami atau Nganjuk ya, tidak ada hujan sama sekali. Nah, ini kalau BPBD juga sudah memetakan beberapa titik yang dimungkinkan akan membutuhkan pasokan air bersih begitu. Ada di Pacet, kemudian di Gondang juga ada. Artinya meski sejumlah wilayah masuk dalam peta kerawanan kekeringan, ketersediaan air bersih masyarakat sejauh ini memang masih relatif mencukupi. Tapi daerah-daerah tersebut sudah dipetakan. BPBD Nganjuk sebelumnya juga sempat menerima laporan terkait dugaan kekurangan air bersih di wilayah desa Ngepung Lengkong, tepatnya pada kawasan Dusun Sendang Gogor pada 22 Agustus. Nah, menindaklanjuti laporan itu, BPBD langsung menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan. Namun, hasil asesmen menunjukkan kondisi di Dusun Jomblang maupun Dusun Sendang Gogor relatif aman. Tim BPBD juga tidak menemukan kondisi kekeringan dan ketersediaan air di wilayah tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Sudah jakra apabila daerah Anda mulai kekurangan air atau kekeringan begitu ya, termasuk juga di kawasan Nganjuk, silakan bisa langsung lapor ke, awalnya bisa ke pihak desa atau perangkat desa dahulu, atau bisa langsung ke call centernya Nganjuk di 112.

0: Jam 6 lebih 35 menit Zuru Jakra, langit sudah mulai cerah ya. Nah ini kalau Anda pagi hari ini sudah mulai beraktivitas, apalagi di hari Minggu banyak kegiatan seperti Car Free Day ya, di Nganjuk maupun di titik-titik lain, nanti boleh di-update kembali ke Radio Cakra Krisna. Update ke Intan, silahkan.
1: Pagi hari ini kita juga masih coba komunikasi dengan Kapskasi Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso ya. Iis, ini terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Informasi kita dapati untuk yang terbakar itu kemarin ya. Untuk yang terbakar adalah sebuah rumah yang ada di wilayah Ngunut, Tulungagung. Informasi untuk data lengkapnya kita gali terlebih dahulu. Kira-kira untuk proses pemadaman kemarin apakah ada kendala? Karena untuk kejadiannya itu di sore hari. Lalu untuk informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, perjalanan sudah sampai di jalur Mantingan Ngawi arah ke Surabaya, nanti lewat jalur utama saja. Lalu lintas juga masih aman, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Pak Hasan, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Magetan, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Kita juga tidak bosan-bosan mengingatkan ya Iis ya, terkait dengan potensi kebakaran di musim kemarau ini. Karena kalau kita cek kembali dari grupnya rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, tadi sebelumnya kan disampaikan sama Angga itu ada kebakaran tempat atau gudang penggilingan padi ya. Nah sebelumnya ternyata itu juga sempat terjadi kebakaran gudang kayu dan pabrik tahu. Ini miliknya Bapak Teguh Santoso di lingkungan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kalau yang kejadian ini itu terjadi pada hari Sabtu malam Minggu sekitar jam 8 malam. Untuk proses pemadaman baru selesai jam 10 malam lewat 15 menit dan untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan. Namun kalau untuk kronologi ini awalnya ada warga yang melihat asap keluar dari tumpukan kayu di area pabrik tahu. Kemudian memberitahu pemilik yang ada di sekitar lokasi dan akhirnya melaporkan kepada rekan-rekan damkar. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, namun untuk kerugian material ditaksir mencapai 2 juta rupiah. Kemudian Is, jangan lupa ya, hari ini karena banyak jalan santai. Ini informasi dari Bapak Arif yang ada di wilayah Mangundikaran Nganjuk. Pagi hari ini sedang senam bersama. Sebelum jalan santai ya ini berarti, atau sesudah, sebelum ya pastinya, nah, sebelum kan masih ya. Jam 6:30 pagi, meriah, antusias warga masyarakat juga tinggi sekali Iis. Di sana mulai dari anak-anak, orang dewasa, remaja, ini ikut memeriahkan. Semoga aman, semoga lancar ya. Ini belum bisa on air, soalnya nanti suaranya kalah sama sound system.
0: Oh gitu.
2: Iya, kenceng banget ya suaranya di sana, juga cukup meriah. Semoga berjalan aman, lancar dan tanpa hambatan Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga, silakan.
3: Baik, ini ada informasi masuk terkait dengan kebakaran di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung kemarin. Ternyata Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso, ini membenarkan adanya kejadian tersebut. Kejadian tersebut yaitu kebakaran kandang dan tumpukan kayu yang di kawasan Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tersebut terjadi sekitar jam 11 lewat 35 waktu Indonesia Barat kemarin siang. Peristiwa ini bermula saat pemilik rumah membakar sampah sejak pagi hari lalu meninggalkannya pergi. Api pembakaran sampah tersebut kemudian membesar dan menyambar tumpukan kayu serta kandang di sekitar lokasi. Laporan kejadian baru diterima petugas pada jam 12 lewat 10 siang dan tim pemadam kebakaran yang mengerahkan 2 unit armada damkar serta 1 unit tangki suplai langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian kebakaran dan tiba di lokasi pada jam 12 lewat 23 menit. Berkat kesigapan petugas dalam menjinakkan api, proses pemadaman dan pembasahan akhirnya dapat diselesaikan sepenuhnya pada jam 12 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran berskala sedang ini. Namun akibat kelalaian pembakaran sampah tersebut, kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Dan pihak berwenang juga kembali mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Lalu ada Mas Heri ini mengabarkan di kawasan Ngawi, cuacanya cerah dengan suhu udara pada pagi hari ini masih 23 derajat Celcius dan beliau juga mengirimkan foto sedang ngopi ini Is. Ini minggu pagi kopak ini acaranya Mas Heri ini. Nah beliau juga request lagu dari Peter Pan yang berjudul Tidak Ada Yang Abadi. Lalu ini ada Pak Muhammad. Ini beliau mengirimkan video persiapan pelaksanaan PHBN di kawasan Desa Berbek, Kecamatan Berbek ini. Nah ini untuk persiapannya sudah mulai berkumpul ini warga. Ini acaranya sepertinya juga jalan santai Is. Ini ada beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul dan juga bapak-bapak ini sudah mulai siap-siap mau berangkat ini. Dan juga terlihat ada sound system juga di atas kendaraan itu. Ini sepertinya mau jalan santai ini.
0: Baik.
3: Nah ini hari ini jalan santai juga digelar secara bersamaan ya di Kabupaten Nganjuk ini. Banyak desa-desa yang menggelar jalan santai pada hari ini. Jadi untuk pengguna jalan mohon lebih berhati-hati, terutama nanti ada di Desa Plosoharjo. Untuk jalan santai hari ini rutenya itu yang melewati jalan raya ada di kawasan dari PT Semi Kecubung hingga sampai Gapura Plosoharjo nanti akan menggunakan setengah badan jalan ya. Jadi untuk pengendara mohon hati-hati jika melintas di kawasan tersebut. Mungkin untuk di tempat-tempat yang lain bisa dikabarkan ya Is ya, terkait rute gerak rute jalan santai di beberapa tempat di Kabupaten Nganjuk ini Is.
0: Terima kasih Angga Sandi, Intan Anggraini dan Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

0: Dari Peter Pan ada apa denganmu ya yang baru saja saya putarkan. Saya lanjut ke Danti Danila, silahkan.
1: Nah ini ada Mas Heri ya, mengucapkan terima kasih lagunya Peter Pan.
0: Oke, baik.
1: Iya, semoga menjadi teman ngopi pagi hari ini di wilayah Ngawi yang cerah ceria 23 derajat Celcius ya Mas Heri. Terima kasih informasinya. Pangkur Ngawi kalau nggak salah Mas Heri ini lokasinya Is. Ada Bapak Muhammad juga ya, ternyata ini informasinya. Juga ada agenda PHBN di lingkungan RW 001 Desa Berbek Is. Wah ini sudah ada pick up-nya bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur, guyub rukun RW 001 RT 004 005 006 Desa Berbek informasinya. Ini kayaknya jalan sehat juga ya agenda untuk pagi hari ini. Waduh kenceng banget. Wah ruame di sana Is ternyata Semarang ya. Ini ada video terakhir yang dikirimkan oleh Bapak Muhammad. Ini terlihat ternyata para peserta ini sudah berbaris panjang banget, ramai. Ini kebanyakan pakai outfit yang warna atau nuansa merah putih sesuai dengan identitas bangsa Indonesia ya, merah putih. Luar biasa, nanti semoga beruntung ya Bapak Muhammad dapat hadiah utamanya. Kita tunggu untuk informasinya ya. Ada salah satu muktamirin asal Nganjuk, Mas Jazuli, ini juga ikut menyapa ya. Mohon diinfo ya Mas, kira-kira bagaimana puncak acara Muktamar NU ke-35 hari ini tanggal 30. Nanti kalau sudah bisa ada waktu luang akan coba kami sambungkan, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hati-hati juga untuk Anda yang melintas menuju ke arah Kota Batu maupun Malang karena ada proyek pelengsengan arah ke Pujon Malang ya. Ini sudah berlangsung sejak lama dan sampai dengan saat ini masih berlanjut. Proyek ini memakan separuh badan jalan sehingga untuk arus lalu lintas harus diatur bergantian. Saat sore hingga malam hari tidak diatur bergantian karena memang untuk proyek berhenti, tapi saat pagi hingga sore nantinya kembali diatur bergantian begitu ya. Hati-hati untuk yang melintas di jalur Pujon Malang.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tantrum.
1: Sidang pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau Muktamar NU resmi menetapkan Ahlul Hali Wal Akdi Ahwa sebagai mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2026-2031. Keputusan itu diambil setelah Muktamirin melakukan voting untuk menentukan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU pada hari Minggu 30 Agustus ini. Muktamirin yang memilih Ahwa berjumlah sebanyak 401 suara, sedangkan mekanisme Pniman One Vote terdapat 150 suara. Sementara suara tidak sah ada 1 suara. Jadi untuk total suara terdapat 552. Hasil tersebut sekaligus menjadi Ahwa sebagai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU untuk pertama kalinya. Pantauan sidang untuk memutuskan pemilihan menggunakan One Man One Vote atau Ahwa berlangsung dari sekitar jam 7:30 malam hingga jam 12:30 dini hari tadi. Setelah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU tersebut tuntas, pimpinan sidang dan Muktamirin menyepakati untuk melanjutkan sidang pada hari ini pagi. Sejumlah bahasan dalam sidang lanjutan yang dilaksanakan pada minggu ini, yakni domisioner pengurus PBNU masa hikmah 2021-2026, pemilihan dan penetapan Ahwa, sidang tertutup anggota Ahwa dan pengesahan Rois Am masa hikmah 2026-2031, pemilihan Ketua Umum masa hikmah 2026-2031, serta penetapan Med Formatur. Setelah semuanya tuntas, Muktamar ke-35 NU akan diakhiri dengan seremoni penutupan dengan sambutan Sohibul Bait. Sambutan Ketua Umum PBNU terpilih masa hikmah 2026-2031, sambutan Roisam PBNU terpilih masa hikmah 2026-2031, dan doa penutup. Saya Isatin yang masih menemui Anda, untuk Anda yang masih di perjalanan, silakan dibagikan update-nya 0852 9001061.